Lemah berita kita keterubah tau. Aku mai ceritakannya di Muna India ada dan pelama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India ada dan sanggup aku omunyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran hati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu retu nan sigi datai ko pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun namanya Lata Bhagwan Kare. Kalau kena kita medak siti cerita ke bekawa ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Bekenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi siti hari ingat tadi ya udah masuk pekit Belanda marathon 61 tahun umur itu pekit Belanda marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik siti hari yang tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita ingat tadi pedih dada akai pedih mendada aku tahu dia solo ko apa tu itu tadi naik nama hal deh ko ini kita lata tu nan mulai nak saya tu janyu ko ke hospital kadang nak tu ko mai stroke tu ko ki kita tu tadi au danyu mungkin dah tai di hospital dan tadi pina kita nemu ba mene India dan ukai baka kita di tu hospital de dia nadai hospital bayar seringgit nadai hospital ke nak babayar hospital free nadai de dia nak tau nak babayar de register babayar de deka beputuang ka bescan ka x-ray semua nak tau nak bayar dulu baik receipt baru orang X-ray kita berkenyak me tadi apa nanggulannya dia kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuh pengawal cabut ngelik seringgit nanti kita deka X-ray tadi bayar seringgit ok bola au jadi dia diam tadi dutur hospital madah ke ayak tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisik duit nun ibu ku dutur tu madah nyajai tu jang jini macu bisi duit di kami tu yang misa ku ini tu tam nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nah mau kami ngubat dini no ka ngeripe ku dutur peningal tu saya tadi ni kita tu tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu pulai dulu ke awak kejaga di tu aku ngujing ya ke duit dini no patut bagi kak ke duit ku ibu kita tahu ku ini kita tahu pansuat dari hospital tadi peninggal nak jauh hari hospital kena nganjong lakinya tadi bisik orang kedai ke main nasua tadi orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa lapar dah perut 8 hari pagi tadi banyuan-nyuang ngagai emergency dah dia orang ngadu semua dah nyu lapar perut ini kita tahu dah tadi dia beli ya samosa duigi jadi samosanya dah bungkus orang nak kertas maya yang kemakainya tadi seraya makai ya gak baru mansau dah guri yang dah dia tak pedak aku teh tulis dia ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosa nya. Alur pada ya pekit marathon. Diatur sekian hari bulan ku ya. Bisi pekit marathon peraya siap peninggal betul-betul ₹5,000. Nanti ya pulai ngagi duit kita ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang. Pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Ku ya peninggal. Jadi hari titik amamai. Ya Belanda kasih aku medak peninggal. Nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Bhagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari sida Indianya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nah segi nade bekasuat ya tak Belanda ngan kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunga umur ya ke 55 60 tahun ke atas
Jadi penyawah ya Belanda nah dari jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda sikok degeliah kemujuang boleh rumah satu nak cuman-cuman kaban udah nikik pengau terima duit 5,000 cashnya 5,000 rupiah alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nah dari daripada cerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama ngon nama ini kita tadi berumur 61 tahun Belanda mereton ketegak sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang tadi leman berita kita keturbah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu. Leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok, Thailand. Dan ya, sawadikap. Di Bangkok, Thailand dan peningai ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak setuk maya yang ngai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga iko induk biak baji ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngoe gawa. Sama pentang nama ku ba hindu tu seksi nal ngena baju ke nama ku orang tu nyuka ayan dada. Ayah ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida ya tu. Ku bala temuai ke bisi datai orang ngau nyengaiknya. Nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induknya tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sida induk tinggi ko nyanyun tural nyu begentayang bertanda belungun namanya baluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenada itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sida tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya namanya kenada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia. Nanti aku tu udah nyajai lah jom. Kangau kita tiga iku induk ke babaja memanah penyiau. Bertanda ba longon aku ila kena merindang semangat ko. Pama medum. Ya mutai ke nyandi pindengar ada kangau residak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua. Viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sida ya tu cara dia kena berbahasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau nopi ya leban sida kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu yang ti orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kena dainya kau sida ya pendengarnya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bedanda enturan-turan sida induk tinggi ko nya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu. Leban adat mono ada din, nanti orang dah nadai sigi di tunu abus ya. Sekali ke disimpan ke dalam genu amin, tau ke tadi di buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya ma tadi cara orang siko-siko ya, peminta orang siko-siko. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri, Jimmy MG, terima kasih kena nunggal sama gawai ngege nuan. Ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu, Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama tak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama tak dalamnya.
bisi tayo dalamnya tentu ya bisi buah, bisi namanya butuh lain, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida ribeng udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya, mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudar kena buai sida dalam biak, mayuh macam ya tadi ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia di den bak kampung kedekumai Cimaskara kecamatan Cibonong di Jawa Barat di den siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja, ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama, ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuat aku dekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh na segi ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko sedak ya nang segi ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemia ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nya kedengkah dalam biak den nemia tu ya segi rindu bermain ular nemia tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ular deng ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana induk ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji, nak nemu geli. Nya ya peningal. Ke ngujuang ke nembiak tu tadi, tiap hari maya nak tau jauh hari ular. Nurun skur, ya main ular, maya bermain, bayam ular, tik tindu apan, nak tau nak dibeliat ular. Macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngagai nuan kaban nau selamat ragawai ngagai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tusuk ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita kat belalak. Aku pun kak ke belalak. Kita ingat ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita. Terima kasih.

kita mansang ke round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu tu. Saya kita nanti dekat rami nak lama lagi ya. Kita mansang ke laman berita kita ke sekali itu agi bak meruan Indonesia dedin bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita tu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ah ngagi kita kerinduk karaoke tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ah ya tu tadi nebah muzik lelaki tu ya bisik nupi capai. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik, ukai dah kena merindang sedak sebilia. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingi sedak tang dah kena merindang siku capai ke detupi ya. Cukup dah kesayau ya capai tu peningah. Lelaki tu bernama Sutasmir, dia di Ndur ke Dukumai Lumajang Jawa Timur dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capai nyak mereka de kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capai ke de ibuan ya de jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati ketega penyakit ke Dukumai atau penyakit kukut ngam mulut kesuah nuntuang jelu tupi. Baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke yang tadi tinggal siku aja lagi capinya. Nyak mekedasi ke dandal ya capinya. Dengkah hebat sangkar mana-mana. Dia beri ya kapet dua capinya dia. Tiap-tiap hari capinya mandi. Dia beri ya lotion capinya. Kita mandi nak lotion. Udah bekau ke mandi. Nah ya tang capi ya tu nasi special. Dijaga yang mana. Udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu. Kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke diau sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmir tu. Dalam 24 jam, 12 jam, bisik kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke. Ukai merindang anak bini, nak. Ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya. Seraya capinya ngulam rumput. Ya, berlagu karaoke. Macam-macam lagu dah baik. Mai lagu Widuri. Mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu udah baik ya. Ada kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita kenupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke detupi kita. Ya, tadi leman berita kita keempat kita mansang ngaji leman berita kita ke peduli ke sekali tu. Nadek ku ngau nasi udah awak dah beri ngaji kita. Aku nusui ke kita siti leman berita. Kelebih lagi empat lama aku dah. Aku tu tarik mayal ke deriba bak jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebala nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dekena kita nyintu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu nak segi berkawal ngonya. Jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengrami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi bak mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lem tiayas. Siti kita tadi

ia nyamai nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke saya tadi relax aja nada nama-nama bisik rahsia peringat. Nanti tadi capi kada jaga sutas mirnya di perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke dia jaga bak benua China din ya ke lelaki bernama Song tu di perindang nak lagu disco. Lagu seseko ko kita okay bola-bola nya ko ngai kita ngumbai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya. Lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau nemu arah ke lagu lagu ayun lundainya tada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenyit-kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betadi peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah begulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah begulai dengan aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi amaga tanduk ya ridua 5.5 lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawak boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bansa oh ha salma ada gawai ngage kita pendengar semua mupo laku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Panduk No Mary.
3: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agik mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, Bukit Berberita, Ketegar Mawung, Iban di Pebasa, Enti Begempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegar tinting, pangau libau berberita ketegar keling, Iban berkuasa, enti sama penemu, sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegar bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oha!
4: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Jarup, Shanda Syapinas, Johnny Chan ngam mega Pamela A ya, Niki ke Pengabang. Ke tumu mega kita ke udah ngegap diri ya. Ngemas diri engka bisi dekat nyambut bala temuai ke bisi datai rupiah mega engka dekat ngulo program pengerami ke bisi diatur ke Sarito. Lebih lagi pengerami kita ke Benuang agi ba ari kawai ba ari ke enam Sarito ya. Okey, jadi ngenang sekedar hari program ke bisik diatur tu. Berengkah hari Sarito ngau mega pergila mega bisik diatur program mandang ke pengawak puang ngau latih Sarawak Skate Fair. Ke diatur apa Hikmah Exchange Event Center. Ke diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita di perancang datai Nur Meda mayuh macam pengawak puang pihak mereka penerang ke bekawal ngau latih Inasri ngau mereka pelah perkara pelajar ya ke bisik di pantai ke program tu. Okey, jadi ngenang TV tu peninggal ya. Sari tu maka Ari Endor berjadi ke Ari TV Menua 2026 ke diatur ba Dataran Putra Jaya. Jadi pengerami Ari TV Menua 2026 tu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ke pagi tu lagi Datuk Sri Anwar Ibrahim. Akanlah dipelabak ke 500,000 ikut mensia mayuh dekat datai ngulo pengerami hari TVET Menua 2026 ya. Tau ke hari pelajar latih teknikal ngau vocational. Lebih ki ungkup pala nembiak kita harap kangguna peluang tu ngamana. Kalau bisi 100 lebih 100 agensi palan latih ngau mega pemekoh industri hari 9 sektor besar dekat ngambil bagi ya ba program berjadi kari TV dan menua tau ya atau nyerangkum ba sekedar perkara baka aerospace elektronik ngau digital pengawak bertanam topi, pengangkut automotif, servis rail maritim ngau meka sektor energi ya. Okey, nya ke ngelansak ke bekawal ngau pengawak atau ke apa ngerami berjadi ke Ari TVET Menua 2026 ke diatur Sarito ba Dataran Putrajaya lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ya Datuk Sri Anwar Ibrahim ke pagi tu lagi. Okey, harap ke kita boleh sama ngulo pengerami ke bisik diatur ramai macam pengerami ke bisik diatur di menua kita di Limbang mega diatur pesta berbulang. Ianya pesta ke cukup terbilang untuk peraban bangsa Bisaya di Limbang ke nang diatur ninting tahun mereka. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga atau lagu hari masterpiece lagu menyadi ke pagi tu.

Okay, lagu hari Jospin Juri ya, Nuan Siko. Jadi nak kata kita boleh bergulai ba segmen pengerak pagi untuk ke hari itu hari 6 hari bulan 6 2026. Ini harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bokai Peningah. Apakah selama 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak bergulai ba segmen Y9-12 ya. Jadi selamat hujung minggu. Selamat belala, selamat ngantang kati meka ke Sarito. Okey, tu lagu hari Mawat ya, Dayang Bintang. Ditangkan ke lagu hari Dayana Shini Singkang, ngujung ke segmen kita ke pagi tau.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 6 bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut kejaku di ngelalau raban bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua, nanggua panggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke raban bangsa Bidayuh ndak mudah tepawah runding. Ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh lagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup raban bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi raban bangsanya.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Lai sejalan engkau kita, merinang kita engkau lagu-lagu, piamaka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai. Berkongsi ke info berita, randau engkau temuai, piamaka lagu-lagu ting rindu kami. Diniagi, tiukai Y912. YFM segulai sejalai.
1: Why? 912. Why?

Okay, YFM, sekolah sejalai. Bagulah dengan kita ujung minggu serta 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan serta 6 6 26. Bagulah dengan aku dan Stephen. Kita bagulah dengan segmen Y9-12 hari itu. Bakal selama 3 jam dekat bagulah dengan kita. Nyentuk dengan pukul 12 tengah hari itu lagi. Hari 6 tu pelabak aku mayuah kita hanya tadi mulai diri dengan dua kita ke bekerja. Udah kelama pemisi kemari pun bisa dah pulai daripada aku. Sorry tu pelabak aku mayuhnya. Depan lagi kita yang tadi mulai ke diri dengan dua ke bekerja. Laban hari 1 kita dekat ngepun ke pengawak baru serta hari 1 megapan. Balas sudah nembiak ke bersekolah dekat ngepun ke sekolah baru untuk ke tahun tu udah ke pemisi lama bak dengan tahun 2026. Okey, jadi kita ke sekali tu dekat perinan baru. Sekali tu kita dekat ningal ke lagu Phoebe. Lagu kedua nama aku Kai Ipanuan.

Okey, lagu hari Jonas McKean, terlebak ke diri, ditujung dengan kita ke terlebak ke diri, berapi ke diri, makai ke diri, tu nanti diri ke diri suah tu, tu orang bujang tahu ke orang ke induk darah. Okey, program kebisik diatur pergi lah di kucing di tu, kucing ka free morning edisi gawai 2026. Jadi ya ke bak program ke sekali tu, ka free morning ke sekali tu dekat diatur bak tunggu pahlawan pada merdeka. Waterfront Kuching, Pengkalan Sapi ngau Dataran Ibu Pertiwi. Jadi mayuh program ke dia tu berserima ngau edisi gawai tu nyeng kaum pengawak barak tau ke berjalan berbala mayuh tu diatur bergulang ngau Dayak Cultural Foundation ke diatur ba Waterfront Kuching, lalu sidak tu tadi nengah Padang Merdeka, serta megak bisik megak program kebukai, bisik jualan kompos, bisik megak nama gitu. Mayu ge. Mayu ge mah pengawak kebukai atau ke program kebukai ke diatur berstreaming ngau Kuching Ka Free Morning edisi gawai 2026. Jadi kita nya tadi dipinta ngena pakaian ti bisi etnik Dayak mah nak bantu edisi gawai dah. Bisi megak pengawak berpersa pengerai, bisi pengawak nyadung ai irup ti nak berbayar percuma aja mayanya. Okey, nya program ke BC diatur pergila. Tidak ada pengawal pergila oleh mana datang ngau ngulu pengawal tu diatur ba area waterfront itu meh, area waterfront Kuching itu, Kuching Ka Free Morning edisi gawai 2026. Kita dengarkan lagu dari Stanley Meringai ngau Kerry Garris, Hari Gawai Andu Gawai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita udah sedia. Udah sedia ke menu Sapa Juara Capa Kumiala Minggu tu. Sapa ketika dia pesan kabar, ketawa engkau kami.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
1: Lagu engkau

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja ngari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku lagi kita semua. Bejimat meh maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk meri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak gayu guru gerai nyamai lantang senang buan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukuang. Lagu-lagu kita iban waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Gori Maxwell berpadu Maya Gawai. Di tujuh agak kita akan bisa berpadu Maya Gawai 2026 tu. Ngarap ke Maya Gawai 2027 bisa boleh biar sandia. Biar sandia ni aku anak menyenai. Okey, kita akan baru boleh anak atau ke bini kita yang tadi baru beranak. Bala kita yang tadi baru boleh wujud kini. Okey. Tu pengawak ke ngagak nama nak tu. Kalau JPN sudah nerima lebih 1500 di minta mandat ke nama anak hari tahun 2024 nyentuk ngagai sari tu. Lebih 1500. Aban bisi kita yang tadi maya ngagak nama nak maya kita ke ngagak nama nak ngagai JPN yang tadi. Gagiat kita itu deh. Oh nama anak aku tu ke pemandu mana ya? Bungai Kecalak. Bungai Kecalak Mansau. Lebih kurang kenyalah. Okay, Crystal Analyst. Sama lagi ni. Crystal Analyst Brian. Pandai nama. Dan yang ni tadi, ngujung ke udah kena berunding panjangnya tadi nyo berunding lama berunding nama aku ngagak nama ni atau kelalu panjang nesal sudah tadinya meh kebuah lebih 1500 orang tu tadi minta mandat ke nama ni ngagai JPN. Jadi JPN mandat ke sidak ya sigi nak nagang kita itu ngagak nama ni ati panjang dan sebina sidak yang lalau meh jemah ilak kita dekat ngasai ke pemedis atau ke penusah entinya nama anak di kelalu panjai kelebagi maya ngisi form maya sidak ya kawin ngamegak maya lagi penangguh bukai enti kelalu panjai enti dua lekanya biasa tiga lekanya biasa empat lekanya dah kelalu mayuhnya enti baku meh. Okay, lalu kita akan ke bisi berunding dekat nukar nama anak kita. Kita hanya tadi patut anaknya patut biar hari setahun meh patut biar hari setahun terlebih hari setahun pedis kan ditukar nganti umur ya nukar tinggi 12 tahun ya baru ya uliah tu di pedak aku ba website JPN tu. Jadi penerang kebukai tahu ke perkara kebukai patut ditemu kita kita ke apai tahu ke indah ya ajak ke patut uliah nukar anak ngagai JPN JPN tahu ke bala kenyaga ya tahu ke orang kengibun ya ya kebisi surat hari JKM nya prosedur ya atau kena syarat ya tadi. Lalu kita megak oleh data ngagai JPN di serata Malaysia. Nak milih di Indo JPN ba UTC UTC kini ba pampang-pampang kebukai megak nadai nadai ngawa oleh magang-magang. Okey. Nya mes kada atur ia ke patut dititih ke kita nanti kita dekat nukar nama anak kita atau ke mandek ke nama anak kita. Okey, kita oleh ngelawak ba website jpn.gov.my nanti kita dekat nemu penerang kesilia lagi pukul 10 pagi itu lagi kita dekat dengar ke Tanduk Randau Pemansang bergelang dengan Datuk Makam Musim Lama. Lagu kita ke sekali itu terima meh Semaya Danji Arita Jurmawang.

0: Kita bertemu baru berprogram Randau Kedetabur kita dari YFM RTM Sarawak. Kedua hari itu tadi sebut kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah laban ia berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Pelaburan Sarawak. Uliah begulain kita kenur ya dekat bercerita dekat Randau dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami kita tahu sebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak. Tidak lama lagi. Jadi terubah ya, yang berhormat Datuk Doktor, kita lalu kenuan datang ngagai program kita kelebih Randau kita di YFM tu Datuk.
1: Terima kasih dengan kau pengurus RTN. Ya. Sebenarnya kau kalian buat regawai, selamat regawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya, selamat regawai moga ngari ke kami semua Datuk ngagai nuan kau kita sebilia. Jadi keterubah ya tu Datuk, bunyi ke disebut aku ripun tadi, perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu. Leban dia tu mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang, tu Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak. Ianya Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh Nuan berkongsi ke atau ke beri penerang mimit bekal ngau perkara tu yang hormat Datuk.
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama ada sur. Meeting penuli lalu kemarin aku sempat ngau sedang meeting bertuang. Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 dari tujuh program tu tadi yang kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya ambil ke kita yang sama ngerami ya ulang tahun hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah tagih ke sikuk cermin ke ngalu program tu yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Itayai ya, Menteri Jabatan Premier Sarawak sudah dilantik jadi cermin Selama Menteri bertanggungjawab lah.
0: Jadi ya dekat ngulu ke kitab Maya Tuilak nah, yang berhormat Datuk. Jadi Maya Tuilak yang berhormat Datuk siapa ke disadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke dekat jadi ketua ya. Pengabang kita
1: ya, terima kasih ya kepala yang ketara itu ingat TYT kita ya tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini ya Kak Datai ya kayaknya Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jafar serta ngau yang amat berbahagia Tu Puan Datuk Petinggi Hajah Kuziah binti Muhammad Senusi ya. Lepih mega turut datanya yang amat berhormat premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi laban ngau balam-balam menteri
0: kabinet
1: Kabinet Sarawak lah dia kuliah datang ya. Limpah ribara KKM ya. Tempatan ketua masyarakat lebih enggak orang ke kerja perintah lah.
0: Yeah. Ya. Jadi bakal Pengerami kebesai kebuka ya, yang hormat Datuk. Pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi, ke sudah diciri ke jadi takkan malian pengawal kita itu. Jadi sudah tentu megak bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nolong menteri kita yang ngatur pengawal tu ialah. Oleh Nuan berkongsi ke sekedari bala pemesai kita kelebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu.
1: Okey. Ya kebenaran mayuh bala temalan-temalan menteri sudah tadi sudah suruh niaga CCTV program eh. Ya ketubah yang berhormat Datuk Jerun Sab Jabu leban YB tempatan eh. Temalan menteri beliau sukan ngau pembangunan usahawan bangunan belia dan sukan eh. Pihak mega yang berhormat Datuk Francis Hadin nak ulis menteri Semalam Menteri Pendidikan Inovasi Ngau Pembangunan Bakat eh? Sebenarnya yang berhormat Datuk Sundan Lawan Semalam Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Sambut Persembahan eh? Industri Kreatif dan Seni Persembahan sebenarnya yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Sitam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat. Kuih paharinya aku mpuh menganggau atau program ke Dato' Rizla Unifor ya. Unit for Different Religion. So tiap ikut kami itu bisa ada tugas khas jaga program ya. Ya ke lalu sentak mainnya lah ya.
0: Itu megak dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita
1: di bagi upis residen
0: ke Nulong,
1: Nulong
0: jadi sekretariat kat
1: yes.
0: Ngerami itu nah, Dato'.

0: Jadi bayangnya lah nama batang program terka pengawak ke bisa diatur lebih lagi diungkup kita dengan rakyat bukan semina dibetong tu yang rumah datuk tang orang ke kadatai dengan mata ke pengawak tu lah yang kanuan boleh nyebut mimit dengan balap tinggal kita
1: udah lalu ke program tu tadi bisa tujuh itu cara keterubah yang bertung kitchen berangkat hari 11 dengan 14 hari bulan yang hari 4 dengan hari minggu lah ya ya tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Seben Kaloningkan lah. Dia dianggar ke bisa 10,000 orang boleh datang ke tempat tu lah. Agensi pelaksananya Opis Pejabat Residen Betong punya pada aku tadi ya. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita ya. Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi jadi pihak mereka orang kena tanya dengan harga bisik 10,000 orang lah. Ha? Jadi menteri tanggungjawab mengatur tu yang Datuk Sunan Lawan ya. Tiga hari ya. Jadi agensi pelaksanaan tu tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak dan Jabatan Museum Sarawak lemahnya melibat ke harta raja-raja tu tadi ya. Jadi orang kena suah berjadi tu lah yang tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri John Siki anak saya lah ha? Menteri Jabatan Premier Sarawak ya udahnya ya ketiga yang khutbah khas ya khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu nak ya? Tang yang bisa atur ngau buat tempat titik nama masjid Jamek ya. Program tu lalu kesida Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong ya. Ada anggar ke bisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku seorang jadi menteri bertanggungjawab ya. Mbak penguat tu laban mayuh persembahan dari tiap bengkah silakan mayuh agama Bahai Christian Buddhist Taoist ya. Bisa datang agama ya. Bisa persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan silakan empu lah ya. Jadi ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 mungkin pukul 6 mengikut tadi buat tempat masjid Jamek Betong lah. Sasaran agak sekira 1,000 orang ya kemayanya ialah TYT kita ya datai ya serta ngau ya amat bahagia Tuh Puan lah ya ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi ya. Hari Menteri bertanggungjawab punya pada tadi ya, yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis ya. Program itu kali lalu ke unit protokol istiadat pengurusan acara Sarawak Merita Upan ya. Jadi orang kena tanya mayanya sebakal orang kena tanya sendiri yang TYT ke tempoh ngau bini ya. Program Siti ke tahu dari orang mayuah so yang minat orang mayuah yang konsert rakyat ya. Kada lu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 jadi dia anggar ke bisik kuliah dari 5,000 orang ya. Bak pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya. Banyaknya main di atur sama dia ya.
0: Yeah. Jadi mayuh batang pegerami uji tersebut dengan Dato' bisik tujuh itik yeah. Batang pegerami kekak diatur berengkah hari kuninga nama tu tadi ke depan dah nuan tadi Dato' berengkah hari 11

0: tu. Minta Nuan berkongsi kau silihat lagi pasal konsert rakyat ke disebut Nuan tadi.
1: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul
0: 8 malam.
1: 8 malam. Maybe malam keterubah 2-3 dua malam terubahnya sampai pukul 10 tanda program.
0: Oh, bisa konser tiap malam lah.
1: Oh, tanpa nuli hanya sampai gaya pukul 1 pagi ini hari. Ya. Jadi mayuh penyanyi dah kangau sudah ya minat ya berdau konform lah. Bukan penyanyi ke mayuh terbilang hanya sudah Rembrandt Walter, Kerry Giris, Spenny, Masterpiece, Tegura Band kau apa tu sebut? Hail Husaini ya.
0: Hail Husaini.
1: Berdau berdau berdau le kumpul belatai. Tanda pelbagai program tu boleh tabur live ha. Nelayan orang dari luar menua bertuang boleh mendak bak TV ya. Hanya Astro satu dan dua ngau My TV ya. Nelayan itu patut beri namanya pemerintah ngai bala ke luar kawasan bertuang.
0: Oh, jadi oleh daripada okay, seminar kita di Kemedak batang tubuh bak betung aja Dato. Tang ditabur ngena TVS. Bisa bak Astro ngai My TV. Pemega ditabur ngena platform UKAS nah. Jadi bak Nuan pu Dato lebih Nuan berarti ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya Nyaila. Dah tentu Nuan mendak konsert tu dekat Mai Empas ke mana ngagai rakyat kita di Sarawak itu. Boleh nak kongsi ke nama pengarap nak lebih lagi Pak Empas ke mana ngagai rakyat kita
1: setiap pengarami ke begitu nang bisa merik pengutuan lebih lagi kita nya boleh ngerapat ke kawal kita antara lebih lagi belah pemimpin lo rakyat ya lebih mereka antara kaum ya sama macam yang berbilang kaum dan lain lain kesmina bangsa Iban bangsa Cina bangsa Melayu ya. Nelai orang kena tahu bisa peluang bertemu lebaran dengan diri lah. Leban tempat pameran buka pun beka buah-buahan mayuan lah. Yang kau orang kau uji buah kena kelan uji dapat kaya lah ya. Jadi program tu sitik merik kesedaran lah agar rakyat lebih agak kita ada menang sisir ambil ke sila tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang benar merik pelantang dari penghidup sedar.
0: Jadi kelimpah rinya Datuk tuanyo datai ba pengujur randau tu atau nama pengarap atinuan lebih di ngagai bala ke mendiang ke randau tu atau ngambil ke bebala mayo leban orang kada sebut tu ada ke datai dekat ngemata kenya berpuluh ribu dikarap kuliah datai atau kelebih agak rinya akan wan oleh akan datang pengarap hati lebih ke komiti kita yang mengatur
1: ya, hari ke bala komiti ke betuai ke yang bermat Jun Siki aku harap ke semua bala oleh sampah letai lebih lagi ke ngentur ruang pendiau bak nak jauh hari bertuang ya lebih lagi bala aku hari batang air kira oleh letai kena sama ngerami sama letai mendak pengeraminya ya bentuk kenang 2-3 hari tetap rumahnya orang ya minat yang ngai lah berjaga-jaga kita dari segi keselamatan ya laban tempatnya padat lai ku harap ke sila ke datang tadi sama bertanggungjawab pengintu penglikun dari empu ngau menua retap retap pinggir ke bak kuasanya ya jadi program bertu nang selalu beri tunjuk ajar lebih lagi kita bisa kepaut ngau kerabat derajat tadi ya laban yang banyak pemeran ya
0: betul.
1: Mayuh kita melak bat TV aja tentu besi mayuh kita boleh lebih sejak hari
0: dipandang
1: di pandang mayanya ya. Lah itu peluang kita belajar kita kena tidak lekalan tidak kita lah
0: lebih kita menua kita di Sarawak tu ada besi sistem berajaan
1: sistem berajaan mina kerja meruam jam besi kita impan so hari ini aku harap ke bela sampah letai ya mereka terima kasih agar bela kuliah mulai peluang lah mulai lembak ngerami program ke Datuk Maya Toilak
0: Maya. Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Pelaburan Sarawak. Kemegahnya di siku hari sapit Menteri ke sudah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumbak hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 2026 Renggat Benua Sarawak. Terima kasih ke penerang Nuan Nyat tadi Datuk ngarap ke Balamayuh ke bisa mendiang ke Randau Tua Sarito dekat datai Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai

0: konser kelebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026. Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan berengkari pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi tu nyo ngambil peluang tu Dato' semari tu akan bisa berandau itu. Kita itu nyo semak-mak gawai ngambil kenuan merik pesan selama gawai ngau pesan ngagai balap ninga kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
1: Terima kasih San. Aku percaya bertuah boleh ke kangau kita gitu berandau main ke sebelah gawai yang lain pun nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gayanya main ke semua bala peninga kelebih lagi bala rakyat ku lebatang air lian ya. Pesan ku harap sirat sama berjimat jaga pengerai jaga pengelikun terimpu laban tentu mayuh bala kedatai dari luar ya kedatai pulai main gawai harapkan jaga keselamatan dari segi berkendak ke jalan raya ngopiak megak main kita ke berami berumah panjai ya. Laban nanti kita itu tidak ada tuan ngolikun ya tau ngujung kita itu kuliah penusah ya. Nilai ku nak peluang tu sekali lagi harapkan kita sama bersemangat ya ngintu gawai hari gawai kita itu ya bukai minat dari segi ideologi jatah dari segi prinsip ya. Laban tuju gawai dari kita kuliah ngerapat ke kawal kita
0: berakup
1: berakup ngawal diri sama diri ya. Lebih lagi kita itu serumah ya ke katanya banti kita oleh bulai sejalai bagaimana tau pengantang penyenang penghidup kita
0: ya kita minta gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup nah Dato' Jadi terima kasih Dato' ke pesan gawai kami hari YFM sekali lagi terima kasih kenuan kau kita sebilia selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang wan nua harap ke duan mujur buat pengawak nuan Dato' terima kasih
1: semangat gawai
0: semangat gawai

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngautiun Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Leka Notiwen, Frankie Man.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Mambang.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah seringau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengalami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Bertuang. Ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Bertuang. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh

0: Ramayuan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuan so ya minat Ramayuan ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonengkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
3: Perempuan mana perjalanan kita pilih

sing hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Kami bawa YFM ke sekali itu kita bergulai buat segmen Y912. Cukup sekali itu kerana Y912 nyentuk dengan pukul 12 tengah hari itu lagi. Okay? Jadi kita ke lagi ganti World Cup ke dekat diatur berkat 11 hari bulan. 9 bulan 6 tu. Nak lama lagi. Lebih kurang seminggu dah lagi kita dekat ganti World Cup. Kurang seminggu dah lagi itu. 9 hari bulan 6 boleh dipedak kita buat RTM. Kita boleh mendapat channel Sukan Plus dengan megat channel TV OK. Nanti kita nak nemu dini kemudah tu. Nanti nanti TV dini kemudah tu. Kita boleh mendak bawa telefon kita boleh download kita ajak apps RTM Klik. Udahnya kita boleh mendak. Nanti kita bisa Smart TV buka ajak kita giga ajak kita bawa RTM Klik. Nanti bawa Smart TV nya. Udahnya kita boleh mendak channel RTM. Kat sini nak bawa workout tu ajak tentang semua channel RTM yang kaum YFM megapan oleh ditinggal kita bak RTM Klik. Kelimpahnya kita ke benar tinggal ke kami bak RTM Klik. Terima kasih mendiang ke kami bak RTM Klik. Okey, kita terus berpindang dengar ke lagu sekali itu Ari Stevenson, Darah Bajia.

0: Lagi bernama sedua ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami bawa pantai. Kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah laban sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak.
1: Tukar ni. Kami minta untuk rembau.
4: Isai balat tu. Tukar ni awak.
6: Sama apa?
7: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom.
1: Kita sirap Nora.
8: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook Wife Miban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

tikai. Ku besampi ke semua bala kitai, mintu gawai ketawon to ngati ti lantang serta beserakup begulai ngapangandiri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

baik. Nanti kalau lama hujan ada nurun. Okey. Jadi berbaik ngonya Natma dekat ngaga operasi pemindahan awan atau ke operasi ngaga hujan ba sekedar dekat air di Sarawak dito. Jadi dekat air ni kawam dibakun murum batang air matang semunjan gerugu ngau mega benga. Jadi nyak nur di dekat di gaga hujan menya tadi tau ke pembendahan awan ngambil ke bisi hujan nurun ngagai dekat airnya ngujung ke kita megapan nak dekat ngasai ke penyontuk air. Okey nyak bukawa ngau operasi pembendahan awan tau ke pengawa di ngaga hujan. Kita terus berperindang Sylvia Banyi Belulin Tincin Intan terus bergelangal kami YFM.

lagu Ari Sullivan, lagu gawai, lagu ke diberi nama Kediri. Okey, kita ingat saya ke Riangat ni. Nanti Riangat tu hujan ada nurun. Nanti hujan ada nurun. Ya tadi kita dekat ngasai ke Suntuk.

Philip Jawai, Sadong Wai, lagu gawai merindang kita ke kita kagi bisi buat gawainya. Gak bisa menggawai mah nanti kagi baru rumah panjai atau ke bawah menua nya tadi gak bisa ngabang ngabang kepala kita ini. Okay, nanti kita pulai ke kucing kita. Tau ke kita ke bisi mangsa jematan batang lupar atau ke nengah jematan batang lupar niat tadi tentu yang nemu mayuh kita bergambar dia ngetu dia bergambar dia nadai ditagih orang nanti kita ke bergambar dia teng ya ke penyalah ya tadi nanti kita bergambar dia ngetu dia niat tadi sampai kita nya sampai plus dia namanya tadi naik papung insap sampai bekal kontainer atau ke bekal plastik ke kena kita tapaunya. Nama-nama sampai mah, anda tinggal ke jematannya. Oh, kita itu tadi gagal menua kita Sarawak dah mansang. Maju mah Sarawak dah bisa jematan di madu panjai mereka sungai dan rundi yang kita menggapan patut mansang kan eh jaga pembersih kelbagi utai ke mana-mana begitu jaga pembersih nur ia ke mansang mayuh meh ukai semina ba jematan tu aja tembak dini-dini tu tadi yang kun mau malaban ba jematan tu segi nandai sampai ada sedia korang aneh ke kita muai ke sungai kan eh simpan ba kereta kita tugung ke dalam plastik dulu nanti bisa itu sampai tak nanti kita datang baru rumah ni tadi buai mai sampai kita ini au aneng buai sampai sengapa ba jematan tu kelebih lagi kita ke ngetu-ngetu nya tadi bergambar makai nya tadi udahnya tadi buai sengapa sampai aneng kena au jaga pembersih kandang menua kita. Okey, terus berkenalan dengan kami ba YFM lagu kita ke sekali tu lagu Lizwita Milih Laki.

ingin tahu kami kelicit mawat lagu ke merindang kita. Okey, nak kata je, saya bukan dengan aku, Daniel Stephen, 6/6/2026, hari 6 hari itu, hari ke-6, kita sudah bergawai. Okey, Mupo tinggalkan kita dengan lagu hari Sylvia G, Sama Nak Ngugi, dan sebenarnya multi band Selamat Hari Melah Pinang. Bye-bye.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Lingga 89.5.
1: Jam kita ada di pukul 12 tengah hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kena ke hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal dimindah ke dua batang pipe besar bab batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjang dikena mutar ke penanggul batang pipe ke suah pantis ngau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pen Borneo. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kedua batang pipenya endang bak tanah ke lembut lalu tanah ke berubah di pelabak ke nyadi kebuah batang pipe besarnya ke tauk pantis. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai tabak norang ngadu ke batang pipe bak batu tujuh Jalai Miri Bintulu. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang pipe tu guna ke sawup hari upis Menteri Kerja Raya laban pengawaknya endang bisi kawul ngau projek Pen Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigak Jalai digena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem pipe bak kandang menua Miri sibuti ngau endur ke berkelinginya tau semampai likun serta meruan. Berbagainya Datuk Seri Julahi madah ke pengawal nyeletik batang pipe besar di batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat pelabuh di pecalai ke 10 hari bulan 6. Pengawalnya dikerja kena nyeletik CTR2 itik batang pipe Sarawata Sundaran Berhad ke ditemu pantis. Pengawal ngadu ke batang pipenya ditagak ke pelabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawal tu disadang berguna ke timpuh 24 jam tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam nur mulai ke penguat air ti dekat ditambah ke secara berenggat. Ia madah ke ambil senadai 18 buah lori tangki air bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedar palan megak sudah dipilih dur orang manyuh tahu ngambil air bersih. Sepitau sekulang ngau rumah sembiang dekat dulu lagi disediakan ngau air bersih. Nyalai, macam manyuh dah dilalau ngau jakut dengan sesidak tu bersedia serta berkelimat dengan air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke pan. Agih belajar projek MIT menua pesisir tau ke MRP keboleh RM31,000 bisi diberi ngagai sekedar gerempung komuniti dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Sampai Menteri Pelancar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Francis Harudin Hollis madah ke agih belanjanya nyerangkum duit bantu ke diberi ngagai komiti pemansang ngau pengelikun tumpuk pendiau serta biro induk dikena sidak ngatur pengawal pemansang orang manyuh yang maksud ke jakutu bak pengerami ngiling tikai barumah Ruby Stumbin B. Datuk Francis Harudin telah menjadi kaban Kunsen Negeri Semanggang madah ke bantunya endang sebagai dari pengawal di seluruhan di pejalai ke perintah kena nyukung pengawal gerempung semanyuh kemerik servis ngagai komuniti berbangunnya yang madah ke budaya ngabang maya arigawai patut seluruhan ditan ke jadi kejalan dikena ngedut ke penyerakup ngau kaul antara rakyat hari menyepupu raban bangsa. Penelebak bermalam serta ngasai ke kediri empu gaya penghidup orang bak rumah panjai nyak tahu benar diangkat ke nyadi produk dagang temuai ke uliah mata menyagi orang datai rawun ke Sarawak. Sampai Menteri Anambiak Lumbak Ngemain serta pemansang orang dagang Dato' Garrett Rontap Jabu madah ke penulian adat ngau budaya serta pemanah rampak menua bak menua pesisir dan jadi aset ke berguna benar dikena negap kagi pengawal dagang temuai berpelasar ke komuniti. Ngasai ke gaya penghidup orang rumah panjai nyak tahu benar merik penelbak ti ndak uliah diasai ke bak ndur bukai serta ngagak serau jadi menua ti balat lagi narik hati bala temuai datai. Dato' Garrett Rontap maksud ke jakutul berhia ke menjadi ke program glamping Gerempung Dagang Temuai Sarawak SDF Berumah Panjai Nanga Mujau Spa yang madaka menyuhagi orang udah diperansang masuk sektor dagang temuai tiba pelansar ke komuniti labanya ditetapkan oleh meri penatai pemisi. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching ungkap ia tengah hari itu berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansur ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebekah-sebekah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ke Tegal Jaku Asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikenang ngelati ke agi Raban Bangsanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang mungkin hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang Bertuang Kitchen mungkin hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang pameran Raja Kita Raja Kita
2: Raja Kita ya. Ya.
3: Sama bat tempatnya tadi sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya yang ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama lain UNIPO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Untar Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid Jamik Betong lah. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kada lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kaloningkan enggak ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antara Bangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak
5: ngangkat ke pengelandia dempak pemujur dalam penghidup upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training State Fair 2026 datang ke Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemadu besar di Sarawak kena 6 ngau 7 juntu bepalan bahik bah exchange event center Kuching lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri tumeh awak di pemandu mana tu bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai masuk enda berbayar State Fair 2026 ngeranang calai pemujur baru Sarawak.
6: Kita jatuh, penuh, menyentuh.

0: lagu ke terbang ni pilihan ke pihak ngelah tengah hari sehari tu ya 6 hari bulan 6 tahun 2026 Stella Philip ngelah lagu ya nyentuh ke mimpi mai jam kita 20 minit ya baru udah pukul 12 tengah hari bakal selama kena ke hari 6 jam ke terbang rundown minggu tu ya. Okey, kami di Kuching dah ke diri DJ MA tau ke tiu di kondi 3 jam berbulan kau pengeluh program kita kebuka Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau Miri. Okey, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello MA. Selamat nama berita tengah hari.
0: Nama berita tu
1: berita mana tu MA? Sekumbang ke dah gawai tu mana ya kak gitu ya.
0: Agi steady nyawa nih.
1: Agi steady.
0: Aw bala kaban kita kedua yang nyuklarau nyawa.
1: Siapa nih?
0: Bisi orang buat semua kemari deh. Aw kaban kita ya meh. Aw benar kan orang lagu.
1: Aw biar asyik artis nih.
0: Aw orang tengah ke utaranya dong. Okay.
1: Aku tahu kau utara.
0: Sikudak lagi dong. Sikudak lagi. Engkau yamel lagi kau kita.
1: Nama aku nya deh.
0: Okay, tuang guys, Suri Aman. Hello Suri Aman.
2: Hello Kucing.
0: Okay Bin, nama berita Bin.
2: Berita mana? Nyawa atau bisa ke arah ruak?
0: Nama aku Bin, kurang air Bin.
1: Kurang air diri ya. Air nama.
2: Kurang lebih aku Kucing dengan aku.
0: Oh nada itu okay dok.
1: Okey, kucing. Tajak ya duti. Tajak ya tanya aku okey.
0: Berbekal
2: kalau kering urus megang tu, bisa nemu ya.
0: Iya, berbekal ke ai amai sari tu, manyu hai di baik.
2: Okey, okey, okey.
0: Okey, gayari di Suri Aman Ben.
2: Gayari mana? Perincian perengkar pagi tadi. Sebuan baru pagi tadi.
0: Okey nih. Okey, kita ngagai Sibu. Halo Sibu.
3: Iya, nana di Sibu.
0: Ketawa dulu.
3: Ngai.
0: Ni nyalak lari sana. Okey.
1: Tawanya.
0: Iya. Dini ngabang sarinya.
3: Nah, dai ngabang ko. Nyambut pengabang.
0: Oh, nerima pengabang nah.
1: Mertin ah.
0: Au.
1: Padas nah.
3: Padas alaban anak kita bujang mage-mage.
1: Au. Anak, anak.
3: Madek kita bujang abang mage-mage.
0: Iya.
3: Mayuh bala kaban sida tadi ngabang.
0: Madek laki nah, Nana.
3: Madek laki.
0: Iya. Aku pagi tadi berampas mah breakfast ngau madek induk ku bawa din.
1: Lawa bagi kita breakfast madek induk.
0: Au ya. Iya.
2: Sama gawai nah.
3: Sama gawai.
0: Au, okey kita ngagai Bin dulu. Hello Bin dulu.
1: Bin dulu, hello Bin dulu.
4: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Selamat dem. Selamat dem.
4: Hah? Halo. Belum nyawa sida ini.
0: Belum. Nama berita flow.
1: Berita flow.
4: Berita tu mana maka selama.
0: Oh, double uji padam ke dulu nih.
1: Padam ke dulu nih.
4: Nama tak ada padam. Aku di tu padam nak dia kok.
1: Ya, kamu nyawa tu lah. Double.
0: Tahu besar ada flow.
1: Besar ada flow.
4: Dia tak ada.
0: Okay.
1: Lagi flow.
2: Green dok. Nama dia tu aja padam.
1: Hanya flow nyawa tu nyawa double bunyi.

0: Biasalah, aduh, orang dulu kan artis kena ekor, eh.
1: Ngekor kotai.
0: Anang gue flow aku madam dan sekejap, au. Lagi on baru, ok, kita ngagai. Miri, hello Miri.
2: Halo, yo, selamat tinggal.
0: Ui, nama berita, yo.
2: Mana, yo?
0: Au.
2: Gerai.
0: Mana nak lipat kaki duduk baru waisanya, yo?
2: Ngabang, yo.
0: Au. Ba menua
2: teh ridom.
0: Ba rumah panjang ni yo.
2: Rumah panjang tungak ke Engkari dia yo.
3: Oh, jauh nah enggak bang nah.
2: Ora kacuang.
0: Oh.
2: Apa lah. Ben nah ben.
4: Oh, nomor nomor. Namanya sige ketika. Ngambe anu bos.
2: Ah, bala deh. Balanya. Rumah sida ipar. Rumah sida iparnya dah.
4: Kalau aku mendak de ba bergambar ba pintu gerbang sudah ya. Ba mau rumah sudah.
2: Selamat tinggal hari Ben sebagai
4: semoga baik bos.
2: Pengetua Indodara kita ya. Angau non yo.
0: Merti orang sibu yo yo.
2: Mbak Moisan kini yang ngerti.
1: Waduh, kare-kare.
0: Nguji nggak nge-flow baru, wau. Ngambil ke... Ninga dulu lah, Agi nak bersurat bunyi ya. Hello, Flo.
1: Ya, halo, Agi.
0: Hai, nama berita, Flo.
2: Mana?
1: Udah sahut tadi.
3: Hai, Flo.
1: Ya, hai, siapanya?
2: Sinso, gawai tu. Apa?
1: Semua nama tu hari segini.
2: Semua. Ya kamu mana nya?
0: Semua sukuat mana yo?
1: Sampai mana?
2: Hari pengerai, hari pengerin.
1: Gerai yo.
4: Mental, physical.
1: Semua mana lagi mental ngau physical ko?
0: Gawai bisa dua lagu duet man flow.
2: Hari judo.
1: Nampilah ko gawai.
0: Okay, kenal dia berlagu main baru mah ke baru mah kabar. Bisa berduet kan nak nampil lagu atau ke lagu solo berlama.
1: Nadai berlagu nadai ku gawai tu tadi. Oh, ke kediri je ada bala semua berjalan kata kediri diri ku aja di rumah.
0: Apa ni?
2: Okay, faham ni yo. Dah ada mana main?
0: Ya.
3: Okay, single.
2: Okay, kediri.
1: Okay, dahnya. Umah nasat ku na.
0: Okay, macam ke terbah ya. Bakal selama muka kita ingin datang ke RMT random itu jadi idar ya. Kira ke kami di Kuching nah ungkap ya sore itu mesti nyedia ke topik kita itu kira ke ngelansa mak kita semangat lang baru rintai nama yang di Pertuan Agong menua kita Malaysia ya ke terubah sebab untuk ke yang di Pertuan Agong ke 17 ke dia tunya lepas kita nemu kemari okey kemari tang ke sana 4 bulan nyari ganti komisi tambah untuk kita nya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong leban ke besar engkau hari gawai jadi 1, 2, 3, 4 nya hari ke misi besar kita di menua Malaysia ya. Okey, jadi nitiah ke penerang hari Sekretari Besar Perintah Negeri Sarawak di atur tetap ketiga hingga empat hari bulan enam tu tadi ia akan jadi komisi tambah di negeri itu di berjalan ke nitiah atur Seksyen 5 Ordinan Hari Kelepasan Am tidak menerima pendar hari tuai pemegang minua kita TYT ya kalau 3 hari bulan 6 ianya hari kemisi hari wesak dia kena nganti 31 hari bulan 5 tu tadi udahnya 4 hari bulan 6 munyi kau dah daripada aku tadi ianya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong laban ke besar engkau hari bulan hari gawai kita 1 engkau 2 Jun sehari itu dalam awal RMT randau minggu tu kami sebuat Mike Mingga Manyua sama mulai ke pengingat ngelansa rupiah atau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita di Malaysia itu hari ke terubah sebab nyentuk ke yang di Pertuan Agong ke dia tu ke 17 jadi kita terus ngagai menua limbang dulu dum angin januan ngenatai ke rupiah atau ketusun ia ke terubah nyentuk ke ia ke ketiga ni dum.
3: Oh, jadi kalau terus tu nah
0: atau kalau ngol lagu dulu dong. Oh, tebah lagu dulu nah.
3: Tebah lagu dulu. Jadi terima kasih meh. Jadi laban kita tu agi pegawai tu. Jadi aku dekat nebah atau ke merindang bala kita ke bisi ninga ke ranau minggu tu lagu ke bisi di playlist aku ke tengah hari tu.

0: Okey, hanya tadi peninggal lagu gawai kita ke ngepun ke RMT kita ke Sarito ianya hari 6 ya. Jadi berkawal ngau topik kita ke minggu tu, terima kasih MA tu sudah merik topik tau ke. Jadi aku topik kita ke Sarito seninja benar berkawal ngau hari yang di Pertuan Agong ke di Intau kita. Jadi ngelansak yang di Pertuan Agong ke terubah nyentuk ketiga. Jadi daraku ke terubah tu. Jadi yang di Pertuan Agong tiga terubah ianya almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad ke berasal dari menua atau ke Negeri Sembilan. Jadi timpuh mangkuk pengawak Agong yang di Pertuan Agong ianya 3 Ogos 1957 nyentuh 1 April 1960. Jadi yang di Pertuan Agong kedua ianya almarhum Tuanku Isamuddin Alam Shah Al-Aj Ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah ke berasal dari menua Selangor. Timpuh ya mangkuk pengawak tu ianya 14 April 1960 nyentuh 1 September 1960. Jadi yang di Pertuan Agong ketiga ianya almarhum Tuanku Syed Putra Ibni almarhum Syed Hasan Jamalulail ke berasal dari menua Perlis atau ke Negeri Perlis. Timpuh ya mangkuk pengawak yang di Pertuan Agong ianya 21 hari bulan 9 atau ke September 1960 nyentuh 20 September 1965. Jadi inyak tadi tiga yang di Pertuan Agong ke oleh dilansak aku. Jadi kita terus ke kini kita terus ke Kuchan dulu.
1: Ya, agak miri dem.
0: Terus lagi miri lansak yang di Pertuan Agong ke empat.
1: Oh, ngaji enam nah dem ah.
0: Ya, ya, ya.
1: Oh, tiga iko sama lah tiga sebut tu atau dah. Jadi, sekali lagi Emre selamat tengah hari lalu ke bala peningah ke benda-benda yang kita sebut. Jadi, ya, aku tu dipinta nama tu ngenang baru siapa bagi Agong ya keempat untuk keenam. Jadi ya keenam tu ianya almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin dari Terengganu. Jadi timpuh ya mangkuk pengawalnya di yang di Pertuan Agong 21 September 1965 ngagai 20 September 1970 lalu ditangkan ke ngau yang di Pertuan Agong ke-5 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah hari Kedah timpuh yang mangkuk pengawal atau ke dicirinya di yang di Pertuan Agong 21 September 1970 ngagai 20 September 1975 lalu yang di Pertuan Agong ke-6 ya ke diciri dari menua Kelantan ianya almarhum Tuanku Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim. Jadi timpuh ya dicirinya di yang di Pertuan Agong 21 September 1975 ngagai 29 Mac 1979. Jadi udah tau ke sibuk kita pengetua nebah lagu apa atur di tanah yo ah.
2: Iya.
3: Sibuk nah.
2: Udah nak ngegak lagu nih?
3: Udah.
2: Oke.
3: Okay. Okay, stay lagu hari siapa tu? Isali, Sweetie Sayau.

0: Oke, hanya tadi Ari Sali Sweet, Sweetie saya oke.
1: Fama jamah lagu orang Siboyo.
2: Ada gawai ka besu Sweetie ora.
1: Oh, Sweet Sweet. Ana jelis flo orang Sweet Sweet gawai.
3: Ya, ya kala jelis ku ora. Fama, pada nyuyat ku pai. Oke, jadi ya pelari gay kami di Sibu tung lansa yang di Petuan Agong ke-7 hingga ke-10. Jadi yang di Petuan Agong ke-7 hanya almarhum Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni almarhum Sultan Abu Bakari dia makan so kita sebutku Riyatuddin Al-Muazzam Shah hanya bagi negeri Pahang jadi timpu hanya di Petuan Agong hanya hari 26 hari 24 tahun 1979 untuk angka 25 hari bulan 4 1984. Lalu yang di Petuan Agong ke-8 ini almarhum Tuanku Sultan Iskandar Ibni almarhum Sultan Ismail ini negeri Johor timpuh tadinya di Petuan Agong ini berangkat hari 26 hari bulan 4 tahun 1984 untuk ngagai 25 hari bulan 4 1989. Lalu yang di Petuan Agong ke-9 ianya almarhum Tuanku Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah negeri Perak ini jadi yang di Petuan Agong hari timpuh 26 hari bulan 4 1989 untuk angka 25 hari bulan 4 tahun 1994. Lalu yang di Petuan Agong ke-10 hanya almarhum Tuanku Jaffa Ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman ini ada bagi negeri 9 hanya ditimpuhnya di Petuan Agong apapun hari 26 hari bulan 4 1994 untuk angka 25 hari bulan 4 1999 hanya tadi yang di Petuan Agong ketujuh untuk kengagai ke-10 kita boleh ke bintu logo dah tak lagi ngelansak ya ke-11 ngagai 13
1: panjai nama si dah eneh nana
3: pada yang nak sengaja atau kak mendera.
1: Oke okay.
3: Ya kepedih amat nyebut
1: kakak ini mantap loh.
4: Oh, okay. Terima kasih, ha, MA.
3: Anda boleh lihat di lihat di flow.
4: Oh, nyak aku ngah itu beri kumit naik dengan wanya pun. Okay, aku dekat Hampung tu neh. Tu yang Petuan Agong ke 11 nyentuk ke 13. Jadi yang Petuan Agong ke 11 almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al Haj ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al Haj hari Selangor jadi timpuh ya ke Mangkuk Pengawal jadi yang di Petuan Agong hari 26 hari bulan 4 1999 yang tuak 21 hari bulan 11 tahun 2001 yang di Petuan Agong ke 11 jadi yang nangkan kenya yang di Petuan Agong ke 12 yang Tuanku Syed Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulain hari Perlis yang Mangkuk Pengawal jadi yang Petuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2001 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2006. Lalu tu lagi yang di Petuan Agong ke 13 ianya Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah hari Terengganu yang Mangkuk Pengawaknya di yang Petuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2006 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2011. Okey, kami hari Bintulo tu okey yang di Petuan Agong ke 11 nyentuk 13 tu terus ngagai Sidak Seri Aman tu. Okay, Bin.
5: Okay. Terima kasih Flora. Selamat panjang hari ini semua kita.
1: Ni Bin tu kami panjai namanya Bin.
5: Ya tu aku muda ngonana tadi panjai. Ya ke dua ko direk misalnya tadi. Sultan Pahang atau Sultan Johor.
1: Ya.
5: Jadi aku nyebut nama yang di Pertuan Agong ya ke 17 ngagai ya ke 14 nyentuk ngagai ke 17 ya ke Diato. Jadi ya ke yang di Pertuan Agong ke-14 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Jadi ya to Raja Melayu keterubah merintah dua kali. Jadi keterubah ianya di yang di Pertuan Agong ke-5 dalam tahun 1970 nyentuh 75. Lalu ya mega jadi raja ya ke kedua bak dunia pemaduk lama berkuasa. Lalu ia ke lama berkuasa nangka ke Dato ia jadi yang Queen Elizabeth III dari United Kingdom. Lalu yang di Pertuan Agong ia ke 15 sebenarnya yang di Pertuan Agong ia ke 14 tempoh ia berjalan ke Tangguh Pengawak berangkat hari 13 hari bulan 12 2011 nyentuh ke ngagai 12 hari bulan 12 2016. Lalu nama yang di Pertuan Agong ke-15 ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dari Kelantan. Nanti nitiah ke Jako Istana ya naik tata 13 hari bulan 12 2016 lalu turun takhta 6 hari bulan 1 2019. Jadi yang di Pertuan Agong ia ke-16 ianya temuyo kita nemu Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 Al Sultan Abdul Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah. Ha. Betul. Lepas ya kalak ngatur kembara Borneo ya ngusung Sabah ngusung yeah. Borneo ngusung Brunei Sarawak mainnya lalu ya tok anak ya laba aku semua nemu kelebihan ke flora apa Tengku Hasanal tok Ibrahim Alam Shah lalu ke-17 ya kemerintah dia tok kenya diagong dia tok ipar Al Sultan Abdullah Riayatuddin tok tadi ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Dua itu diri mipar.
1: Yeah.
5: Okey. Yang merintah hari tau ke berjalan ke Pengawak naik tata 31 hari bulan 1 2024 nyentuh ke Diato. Jadi ini tiap ke penerang yang di Pertuan Agong Malaysia jadi kepala pemesai lumur satu di Malaysia lalu tebal lagi pangkuk pengawak yang di Pertuan Agong dipegai ngau cara beginti-gintir dalam tempoh 5 tahun ianya hari 9 ikut Raja Raja Melayu. Okey.
1: Oh, terima kasih Abin. Oh, oh. Kita kenang ke yang di Pertuan Agong ke-16 subak laban dia ke bisi berjalai kembara Borneo. Ia menggap siku hari pemesai menua kita ke di pelabak aku keterubah ya berjalan ke pengawak ke bakanya laban ia ke neresak menua Borneo ne asai ke tahunnya kemari ya 2 tahun kau dah
5: sebedau 2 tahun sebedau ya tamat takta atau ke turun takta
1: laban lagi ingat laban ke penudi yang dar tenunda ya palam penudi di tapat ya abah sebuah hotel terbilang di Puak Menggeri Kuching nitiah ke jadual asal tinunda ya pukul 8 pukul 9 pia datai abah hotel nyatang laban ke manyuh ngetu batis jalai bertemu ngau rakyat jadi pelabak aku datai ba Puak Menggeri Kuching asai ku dah tengah malam gini kami menganti kita media nganti dah awah ya. Laban ia ke ngetu ngetu batis jalai bertemu ngau rakyat ni keminta sayen ni sidak ke nyuak ke sape macam lah utai ke beri ngagai sidak sebilik menyanyi neh. Oh, mesra rakyat kau kita.
5: Ya, munyi ke Jakob Nudi sebenarnya ya mempuak ngagai apa hang mayanya maya ya mayo macam perkara nyadi. COVID-19 proklamasi darurat biar mengapa bertukar perintah mayanya.
1: Oh iya.
5: Sebenarnya nape PRU 15.
1: Okey, nya tadi kita sebuat baru dah ngenang Ripiah atau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita hari keterubah nyentuk ketusun ke 17. Jadi itu ngenang serentang pengurami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong di menua kita Sarawak itu dekat diatur di Betung. Jadi bila kita ke diau di Betung mesti dengar program kita tentu sama ngerebut ke peluang tu. sama ngerami program kami sedia atur nyurum bari pengada yang di Pertuan Agong kita ini dia kebenaran dari Menteri Bahagian Upis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai madah ke pengawak ke muka pengerami itu di Betuang meri peluang agar rakyat di benua pesisir berhati serta merti kagi senentang pangku pengawak institusi di Raja Menua kita ini dimana beberapa program ke diatur di Betuang antara ianya Betuang Kitchen pengawak pemandang Raja kita pengawal di kumpulan majlis kesyukuran dari menyebengkah jalai pengarap jamuan teh ngau konsert rakyatnya di Betong Kitchen dibuka nyedia ke 26 bengkah bangsal berjual ke manyo bangsa pemakai pengawal pemandang Raja kita dibuka 11 ngagai 14 sarbulan 6 kalai konsert rakyat nyadi ke penutup pengerami malamnya okey 14 sarbulan 6 bisa bengkah pengawal nerbaik ke Bungai api yang kepala kita ke dia betuang ibian kan oleh limpang ngagai betuang bian sama aja neh.
5: Oh, boleh, boleh, boleh ya.
1: Paman.
5: Ini nama bos kapan kita siko ya kecemin merata hari mirinya. Udah ada betuang di malam.
1: Iya. Bisik ya madah. Oh, bisik ya madah. Oh, kadang dah pulai hari betuang bedau jengka aku.
5: Bedau lah buat aku.
1: Oh, ngaruh ke boleh jodoh lah buat betuang. Ini berindah di sini nga. Ini bos. Ini yuk.
5: Ini bos.
1: Peluh nggak
2: yang menyebabkan. Ini ya. Lagi pansuat tadi.
1: Oh, aku nanti ada handphone. Apa nak charge handphone Mbak Tisi?
2: Udah pansuat ya tadi.
1: Oh, ah. Ini flow dah.
6: Oke, dah datang yuk.
1: Oke.
4: Ya, tau ko.
1: Oh. Nama berita flow.
4: Kiroh tadi. Mana akhir ngau si penyanyi si K sudah datang itu.
1: Oh muka pintu nih.
2: Bawalah sebab penyanyi.
1: Okey, sebentar kita sebuat nyingkang ngagai carta kenyalang tengin januan flow untuk si lagu tebah ke kita si lagu udah nyak kita terus ngau lagu carta kenyalang kita lagi deh.
6: Bisa juri minggu tu yo.
1: Juri tenunda ya on the way yo.
6: Oh, Arab kada time lagi ni.
1: Oh, lah banyak hari angkat hari menua dah gawai.
6: Aman.
1: Oh, ngarap ke sempat lah.
6: Okey.
2: Oh, sempat lagi dah.
1: Oh, sempat. Nanti tu jam di Bandara Kuching.
2: Oh.
1: Okey, Flo, nama lagu kita Flo.
4: Ya, lagu kita sekali tau. Ini setiap lagu dari Donnie Davis. Ku tancang terik sempekat.

0: anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tepi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninggal lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargati diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana dengan umbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai ku teh kena mana tau jadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala ku dah memujur ke pengawak gawai dayak besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke cuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena pengujung kerja ku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya ngagai semua bala ketina lebih lagi bala ketiban ke riau ban negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap ku sidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih
1: Ketenglalia dempak pemujur dalam penghidup UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD mengulangkan tabung ekonomi kekasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak kena 6-7 juntu berpalan bahikmah exchange event Center Kuching lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri cume awak di pemandu mana tu bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai masuk enak berbayar Skate Fair 2026 ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
4: Aku andal mai laban sari tu kita sik 2 kejutan.
5: Rene yo.
6: Rugi nan ini. Aku mengantai nama berita ngan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak ni tukar ni. Kalau
8: minta udara bau.
6: Bisa bala tu ni. Tukar ni
9: sama pagi meh.
10: Kau jadi kira ke duit te macam yang kira bisa orang bau meh.
11: Ke kita ke sidap Nora meh. Usai.
12: Carta kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Ya, kita sebuat bertemu baru cerita kenyalang ungkap ya sari tu nih nyak ya udah yan ba FB kita live ayu dimiri ngau dom laban dom ke
1: kamera yan pe yo
0: ya berapa yan yo
1: berapa yan aku
0: pansa dulu nih
1: baru dulu ya
0: au dom nada yan laban kamera sidaya dalam konti di baik ngai pesta berulang ni dom
2: ya bemek kami kena kami kena orang ba pesta bulan laban sari tu bisi majlis perasmian.
0: Au. Ya kebala kesal nama dum tenayan ke sida ini.
2: Suara bisi tamu ana dai pada.
0: Au. Ku nyekat kliniknya salah tampi ba mu aku punya nyu Steve Shigan-nya dia. Jori kita ini lagi aku nungka ke klinik.
1: Oh, Steve Jori nah.
0: Aya, on the way.
2: Oh, Steve Shigan nah Jori sari tu.
0: Kau jakob jakob ni flow.
3: Oh, tau deh.
0: Aul. Nama kita ada flow.
3: Untuk ke 100 kali udah nanya mana beritahu pun ada berapa.
2: Mana mana punya nanya deh flow.
0: Udah.
3: Oh, mentas mat esari tau.
0: Okay, mentas lama deh flow. Udah mendap pemutus ke danjong kita deh. Ba WhatsApp kita ya.
3: Kau pedes hati aku mendak.
2: Ya, ya, berapa kali nanya deh.
1: Oh, baru baju baju gawai tu flow.
3: Nih.
1: Baju kena nanya.
3: Enggak, enggak. Nah, dah itu lama tu dah baju tu.
0: Baju.
3: Kupai mah, benda kalau berarti kakung lama tu.
0: Baju kirim kirim sanu menyayu. Oh,
1: kirim sanu. Nah, kalau yang mengena bajunya, jadi kita bukanya. Kalau mendak flow mengena bajunya kita.
3: Mampu kumelinya.
0: Nah, dah kalau aku mendak yus, kumbang kita gawat di tu yus. Baju corak namanya.
1: Tapi ente dah beli sida ipar syukur gega rino gega masuk kene yo.
0: Nama pesan ayo yang ada kena mi bajunya laban wan ayan batibi lagi deh kok ya ayang meda kok ya
1: lagi kok meda kok ini
2: au pastotnya.
0: Okey, kita sebuat nyingkang agai pemutus dulu nih minggu yang kemari. Okey, minggu ke 21 nyak ya pemutus ungkap ya 30 hari bulan 5 tahun 2026 nyaya aku muka ke dempu PC dulu.
4: Carta
5: kenyalang.
6: Nam.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Pemutus minggunya kemari 21 nyaya 30 hari bulan 5 2026 mayanya flow mai lagu kemayang pengerindu nai.
3: Oh, nak ada nombor aku nombor 7 banyak nai. Oh. Nak ada nama aku dalamnya.
2: Okey flow kita ngagai menua bintulu nginjau nuan ngelansa. Tadi kita dah maca ngelansa ripiah tusun yang dibutuhkan agung atau nginjau nuan lah. Maca ke kita ripiah ya. Hari penuduk ke pemadu ya bahuah. Hadih-hadih. Awak nombor 6 flow.
3: Nombor 6 atau medak kok. Okey. Atau pemutus CK buat minggu ke 21 ya. Nombor 6 Judat Yari Sibu tang yang hari ke Bintulu. Lagu ke dibaik ya Manggai ke Ati. Nombor 5 Emilia Arianya yang hari ke Sibu. Lagu ya deriba teksi Sulu ya aku ya Suluku tajuk aku benar ya. Okey, Rida nombor 4 Ari Kucing Ari ke Kucing lagu ya pengerindok nandai penyangkai. Nombor 3 Sabrina Ari Miring Ari Kemiri lagu Tusah Belaki Ngoai. Nombor 2 Romeo Ari Seriaman ngari ke YFM Seriaman lagu Kampung Love serta juara bak minggu ke 21 Noel Ari Miri yang Ari ke YFM Family Bang lagu ya Sanggup Aku. Okey, udah menyenak ke pedis nah. Dan naik aku ngepiak surat khabar minggu baru.
2: Okey. Pendengar manyuh ke baru join kita live. Okey, kita berhati ke kamera kita buat sukut atasnya 2 petang. Bukan nama 8 kamera ya. Sistem V-Mix ya. Di baik agak pesta berbulan ya dom.
4: Pesta babola laban bimek tu ke city aja ke konti men ni tadi MOMLO nya tadi kenal Radian enggak tu kenal Radian nah dai mengko tu
2: nyawa aja ayan ni dom
4: nyawa aja ada dinga
2: kira ke pula ke jemban keliak mah laba keliak kita ke Jakub Barido je sini nyawa aja kayan.
4: Ya laban lagi pun kira ke Limbang tu nadai pengari ke laban nya meh. Nadai ayan ke lagi nya ko ndang mai pengari laban minggu baru lah kita ngasak baru nomor 1 baru Limbang
2: begas aman eh
4: iya.
2: Okey Miri bisi pengari yo
5: bisa tang nya tadi pan nyau last minute ke madah dari ulah ngau dia kira pansut gawa atau lagi kira kedua pihak ini data di tahu lagi dah.
2: Okey.
4: Okey. Kira lawan mimet banyak.
5: Mimet mah.
2: No ne par ba bindelu par sih pengeri pa.
3: Udah data ini pa. udah ada duga di tahu.
5: Kira ya.
4: Udah cerita lah.
2: Berapa ikut lo?
3: Nak tahu main wasi kok ya.
2: Ni nemu kata nyangkuang kami kucing meh.
3: Nak kau upah ngai ku nyangkong nuan ya.
5: Kita tu nyangkong yang lama dia dengan nyangkong ya.
3: Berapa ribu bulan kemaya.
1: Nak tahu kenya aja ku ino darah.
5: Ya.
2: Kami berapa manyu. Ya,
3: kena sanggung ku.
2: Berapa manyu kami.
3: Orang miri.
2: Oh, ipar di Solo ba kuciang tu. Ni tahu jai ngora kuciang. Tahu. Okey, nombor berita flow.
4: Okey, Nana. Nana di sibuk bisa Nana.
6: Nana ada pengaruh.
2: Okey, Nana kau nak telefon ke lagi. Nana Ben.
7: Siko.
2: Sudah datang ni.
7: Sampai.
2: Okey, on the way ya. Okey, laban minggu tu tebal lagi ujung minggu tu bala kita nya mulai ke diri ni. Laban ke 8 hari bulan nya tebal lagi nya udah gawak megang jadi kami baku ciang tu laban kagi begawai banyak di benua dian balap nyanyi kita ni. Bala kita ke dekat nguji ke nyawa ngari ke stesen lagi tau telefon dari konti ni. Juri kita pembedawaian dan ngawak. Sorry kita ke lagi nganti juri kita datang ni. Ia ni ada bak kereta. Ia ni ngayu. Aw lagi yang merekomen gak nanti Bintulu dah bersedia.
5: Terus ngambil pen dulu ya. Nulis dia ni yo. Tak sebenarnya nak ada salah kan non lagi tua kan jadi juri ngari kasihnya ni.
2: Boleh yo nuan bakal dia salah ni rutu kuah tu dah hingga yang gay. Engkau tu lagi Chris Van Pola. Aku mesti meletok yo boleh aku nitia style 100%. Okey, jadi nak tawa sorry tu. Kena rambut nana. Okey. Bintulu, tu dah bersedia, Flo? Pengarin, Nuan?
3: Nah, udah, yang bersedia aku, ya. Ni, nunggu mantai kemua dulu.
2: Oh, kemera, Nuan, yang 360?
3: Nah, ya, ya. Nah.
2: Okey.
1: Nama berita, orang Bintulu.
2: Anak gua, lo, aku nge-zoom, lo. Jimmy, ya?
1: Oh.
2: Hadeh, ya, hadeh, hadeh. Lama ada bertemu dengan Jimmy, tu. Nama berita, Tuan?
0: Lama, lama. Mana puji Tuhan mana berita apa yang megang kita kena berita kini mana kini
5: kemaya kemaya dah polari marode Tuhan
0: 3 ribulan tu tadi sehingga dah pulai laban ada tu pegawai laban si balarabat itu dah bawa menua kambinan tu tadi jadi pegawai PP aja pegawai temu mua
2: ya kira ke pulai nemua ini banyak nih
5: ya
0: ya
2: tahu Jimmy
0: jadi aku kak ngambil peluang bisi teka sebut ku balai DJ
3: teka sebut nah
0: kesal ini ya bisi balai kaban ku tu sama ngaku gawa namanya kala udu min

0: Kuni dah sebut kau dah janji oh.
1: Dah di gas PM ke?
2: Sidang yang mu berlagu tuan.
0: Jadi PM ke aku lagu ke di sada aku tu lagi kedai baik aku tu lagi ukup ngagai bala petunggal aku ke baru dah kahwin mamat. Alexis mengat ngau bini ya. Nasha udah nya PM ke ngagai menjadi aku kebukai belentana nyua. Udah nya ke baru tu Terianum nama ya. Mayuh bala aku kahwin.
3: Mayuh ram melapinang.
0: Au.
4: Non kemaya ada.
0: Di spray skutip ya. Bedau.
3: Nah, ya kebetulan ngadainya apa bedau.
4: Itu saya anu.
0: Pepujuan ke dia bos.
4: Kiro.
5: Jimmy. Nanti dia malu minta nombor telefon Flora lagi kembali ke nombor enggak?
0: Saya nombor telefon, nombor telefon gawak ya saya kok.
5: Enggak kaya malu, enggak kaya malu nyawa ke nombor telefon ya lagi kembali ke nombor
4: enggak.
0: Kami tak bisa nombor telefon ya.
5: Jangka-jangka aku. Nanti dipujur ke. Oh, nanti dipujur ke. Kira ke malam raminya aku main lagu kunci serikat aku kumpul. Oh, kena merindang orang keduduk berpelamin dah.
3: Okey, Jimmy nanti aja. Lagu nama serikat.
0: Lagu ke dekat di baik kutu lagu baru dunia lang pengerindu tu cik. Tu cik.
2: Nuju sedakoni yang tadinya ana tu ana.
0: Nuju bala tunggal aku ngau bala menjadi aku baru dah kahwin tadi kuni yang tadinya
2: sama kerja
0: sama gawa
2: nemu lagu sedanya
0: nemu menya
2: tahu nya senike lah
4: lagu Korea
2: senike ke studio
5: bisi ke bala bertanya
4: baik okay ban sih tapi
2: okay ban ya
4: Rino kecacat nyalam
2: mesti dia tu.
5: Iya. Mesti bala tu lagi bertanya tu you nama kebuah limbang petang. Okey, udah difadah tadi laban sistem bak limbang di baik ngagai pesta berbulang. Hanya kebuah dom dia lagi petang ya. Okey, sistem kita bermasalah ngai ke salah tampung. Salah tu si bala kita lagi aku nak bak kita pun komen dia neh.
2: Yeah. Tu dia bisa projek lah. Minta projek steda ke dom ah.
0: Ya betul.
5: Minta tiga dom Siti. Siti kait dengan Pak Silian kita dia.
0: Ya harap ke bisik madu dia ari lah. Ya aku nanya sida MCR serinya. Kini ke tu rila ari nam tu lah. Kini kenya kekurangannya sida ya. Nak mesti dan nyawat yang nanti bisik komputer baru sida. Kenya aja sawat sida deh nya meh.
5: Kita ide kucing tu lagi. Engkau tu lagi tunggu macam madam TV lepas kena kita 34 lagi dah hari kucing. Ngan nama dah dulu lah ngan peninggal ngan ke Iran dah nama ke buah pada pukul 3 udah padam sike ke sida ya.
2: Tak ada mainan ni nuna nuna siapa namanya nuna GB yo. Pukul 2:30 lagi mula tutup kita ni.
4: Tumuh enggak pun lain.
5: Anak sal ke ke. Jangka aku ya nampung lagi yo pukul 3.
2: Bawa aku ni
0: ya. Ke ber lain dah ke floor nak aku lain deh.
5: Okey, Jimmy dah sedia Jimmy.
0: Udah.
4: Dari kemarin sedia.
0: Namanya menon bus ke tu lama dah nak.
5: Okey, jaya. Lalu boleh ngagain wan di Bintulu tu kira ke pemekit kita ke terubah cerita kenyalang neh.
4: Okay. Dah ready, Jimmy? Okay.

0: Oke, terima kasih.
1: Pemikir dari Sleman, Aaron. Terima kasih, Aaron.
0: Oke, terima kasih.
1: Tajak tukuh nuan bakal mbak lala tang cara nuan belagu tadi bakal Crispin Fowler. Maya nuan begai kerupun, maya nuan narit nyawanya. Oke. Komen yang seterusnya juri jemputan kita. Aku nginjam menjadi kita stage again.
2: Oke, selamat. Selamat hari kawan.

0: Eh, agak heran. Ngari ke Aris Rahman ya. Okey, didengar aku lagu tu sesuai lah. Sesuai pada dek. Dek bisa kena imadah daripada segi tone, daripada vibrato dek. Bagi aku nak ada masalah lah ternyata dek. Kira, nama aku imadah lagu tu sesuai untuk dek. Memang cun lagu pemilihan lagu dia tu sebenarnya. Nada yang kaya lah aku bukan ingat penyilap penyalah nada dulu lihat kena bisa punya mimik-mimiknya biasalah tanya tadi.
1: Ya.
0: Tanya tadi bakal pada DJ MBA tadi encik ulih maya kita tahu tadi berlagu dan mic-nya kita mestikan nombor kontrol. Nanti perlu ke semak-semak 30 jauh-jauh. Lagi-lagi kadang-kadang bila kita ninga bar radio ataupun kami ninga kena earphone tadi, headstop semua, ya akan ninga macam pecah orang ke ninga keluar pun macam nak mana. Jadi kita mesti kat nemu beri jarak lah kini kita ke nyanya. Oh, tapi bukan ada yang aku boleh komen. Mana-mana.
2: Uji demo mana? Mekni ke cara nama atau mikrofon ke betul ni yo?
0: Cara mikrofon betul tadi bakal contoh tadi bakal ya part ya ke nyerawah tadi nyerah. Anang semak break jauh mimiat. Mungkin
2: tarik mimin.
0: Tarik mimin. Mungkin dengar ya tadi deh. Nantak tu dengar aku semak kaget kak. Ngecak aku tanya apa ya? Nyak ke. Sebenarnya nak kita bakal kita ke tadi dengar ya deh. Walaupun jauh pun ya setia lagi boleh. Didengar kita ya tanya mana benar ya. Tapi bila semak kita tanya kena dipecah.
2: Baka zen-zen ya me.
0: Ya.
1: Oh, zen-zen lah buah ya ke ngenyawah ke mikrofon. Enggak kena kenyang sekali yo.
2: Maya narit aman no.
0: Tapi mana-mana sendiri. Lagu tu sesuai bayar lah. Pilihan lagu con-con.
2: Oke.
3: Terima kasih juri.
0: Terima kasih.
3: Di lagu tu baik darinya Iren.
0: Baik darinya.
2: Pakai dininya Ben.
3: Bazar Gawai.
2: Bagi Bazar Gawai Seraman.
3: Ya tu lihat nomor 3.
2: Oke. Nah, aku baru duduk tanya kata mereka peluang yang ngame sepuh dulu.
1: Oh, nyintak sepuh dulu ni.
2: Oh, nyintak sepuh dulu.
1: Oh, dua dah pemukit kita hari Seriaman kau bintu lu. Nyak ya.
2: Tahu promo nombor telefon dulu meh ke beda bisa tanya. Oh?
1: Yeah.
2: Beda bisa wakil datang lagi studio.
1: Di Sibu, Nana, nombor telefon.
4: Nombor telefon di Sibu 084-353-224.
1: Kucing, kita akan ngari ke Kucing. Okey, 082-258-6334. Nombor kami di Kucing.
2: Kira-kira domnya tahu kena sebarang nombor telefon kita ke bisa tu telefon ni yo.
1: Ya, boleh ya.
2: Miri di tu 085-423-634 dah. Nanti semaka belagu ngari ke
3: ngari kelimbang. Kita sangkong kita dia me belum nyanyi kasih kakau.
1: Ya. Udah gak ada TV ni dom.
3: Dah ada TV.
1: Okay.
4: Okay, kita ngejar nyanyi hari Sibu. Halo.
1: Oh. Kalau dampih enggak radio.
4: Halo.
3: Ini.
4: Kalau sempat. Enggak kayak para pendengar nanti kita bertelepon enggak kayak kami ngena arus telepon nanang kelalu semek radio. Wow, pedih-pedih yang lama bengal ya skill tau.
1: Iya.
4: Oke, aku 084-353-224. Nama aku Begemal.
1: Oh, si muninya dek. Oh, oke, okay, dengar Pak Kucing tadi.
4: Oke, okay, nih.
1: Oh,
4: Aku dengar nyawa aku pulai baru.
1: Oke, oke.
4: Telepon berkelayap. Nyok ke ya.
1: Bisa?
4: Narai.
1: Oh, oke, okay. Pak Kucing 082-258-6334. Nombor kita lagi enggak juri jemputan kita bagi Steve Shigan ke bulan 6 tu bila kita ke baru budak kita live bisi 500 lebih. Terima kasih ya ke benar dereba jam kita tu ya jimat kita ke dereba Mbak Jalil Alun. Okey.
4: Kita ngaji nyot baru. Hello.
5: Hello.
4: Siapa tau?
5: Aku Emilia.
4: Emilia, hari ni.
5: Hari ni ya.
4: Ulia jauh mimi hari radio kah?
5: Jauh.
1: Iya, nangkap. Oh, nangkap bunyi.
4: Nalah kami tangkap karang.
2: Siapa tadi? Emilia.
4: Emilia. Okay, nama lagu kita. Ari Mirina. Nama lagu kita?
5: Atinua Api Aku.
1: Emilia, minggu ini yang kemarin itu, okay? Ya takas seminggu boleh ya Melia.
4: Takas seminggu ya.
2: No leh berjumpa. Minggu baru lah kita ngaji studio kita
1: no Melia. Lagu bakal continue lagi ya.
4: Oke, bye.
2: Nah, bunyi tinso.
1: Amai, ya, amai lagunya deh, yo lagu Deriba Taxi
3: Solo. Oh, Deriba Taxi Solo.
1: Solo Flora.
3: Iya, yang banyak ya. Oh, kita wap lo, banyak banyak.
4: Nang awak asal nemu Deriba.
1: Okay, laban dia abah ni ahyo, lihat asal ke Miri ni yo minggu baru.
2: Ya, oleh kita tu kan memadak kini Emilia ni yo.
1: Iya.
2: Kira ke wakil Miri tu sudah cukup gaul si janda mai ada tadi yo.
1: Okay.
2: Wah, kita
1: lala. Aku ngomong ke Semarang ngagai Miri dulu yo sekejap. Okay.
2: Dah ya dah. Selamat datang ngagai Mr. Jana.
6: Okay, selamat datang.
1: Tuan customer, tuan imigresian tu.
2: Penjara, penjara.
1: Oh, keluar orang.
2: Penjara.
1: Oh, pihak penjara ni.
2: Kena gawai itu dah habis 12:30 nak. Nasib boleh ngari kemiri.
1: Dengar di Tuan Jana.
6: Ya.
1: Ya, hati Floranya. Jil ke? Oh, kelekat ke situ ya.
6: Dia dah terkunci. Nak boleh buka lagi. Dia dah terkunci.
1: Penjarakan hati Flora.
4: Penjara semua hidup
3: ya. Anda minta dia pula.
4: Okay, nama lagu kita
6: Lagu Ngai Bumpan Umpan dari Ricky Anderson.
2: Dengar dia pula.
3: Dengar dia pula.
2: Ngai Bumpan Umpan dia jiran.
4: Bukai ku ikan di umpan orang.
2: Berdiri, duduk no, lagu.
6: Duduk aja.
2: Duduk aja. Okay. Ijah mimik tak terlalu tinggi. Okay, mbah. Das dia 3, 2, 1.

0: terima kasih.
1: Okey, pemikir dari Miri.
2: Umpan-umpan.
1: Awak.
2: Kalau Mansa lagunya sebab. Tuan.
0: Kau hanya bisik.
2: Oh, bisik sebab. Nama ni nyadi sepetaya rupanya mungkin tikau kai. Bah, kena kau komen juri kita dah.
1: Okey, Steve Shigan komen ngagai pemikir kita ngari ke Miri.
3: Okey, selamat ngali hari tau ke selamat hari gawai Dayak menuju kita ba Miri yo Miri.
0: Selamat hari gawai
3: tau. Okey, okey tuan Jana ya. Okey, hari pada segi vokal tadi agi berdaulah nyamai aku terus madah dulu deh tu berumur umban tu tadi sebenarnya. Ya. Kita dalam layak kini ya enggak jadi aku ke komen terbuka ya gak. Untuk tempo bisa tinggal mimik mimik lah untuk tinggal liriknya bakal pada aku tadi engka dalam layak lah. Nangawa, lepas itu kita apa, aku pun ketubahnya di juri untuk teto. Nangawa, engkau pergi lah atau peminggu sitinya lah, ngigak lagu yang sesuai ke lah.
0: Okay.
3: Oh, nada itu buka kena jaga komen buka kena dari tuan. Oh.
0: Okay, terima kasih.
3: Okay.
1: Ya enggak komen manyuh enggak kayak ya tamat jialnya tuan.
3: Enggak jadi kalau main tadi bakal pada DJ pemilik yeah. Baru pulang kerja belum berumbannya.
1: Oh iya iya betul.
3: Iya.
1: Kesal si Tega.
3: Oh, kesal si Tega.
1: Ninda kesal leban ketubah ya. Betul enggak ba FB live kita enggak save si Gan. Okay. Okay. Siko jayo hari Miri.
2: Oh, siko jayo.
1: Okay. Abah lemanyu kita ke talia lau ngeke kucing 082-258-634 nya ya. Sibu.
4: 084-353-224.
1: Awah, bintulu si telefon Flora.
4: 012 bisa ya. Kumai zaman nama aku nak ada telefon.
2: Nemuin nenek nenek tahu dah gawai tu ni ya.
1: Iya.
2: Sebab habis ni berani.
1: Sebab imun orang yo yo imun kelia.
4: Agak bisa rengwan ke ni.
2: Agak ada janji ngiro ai kelapa.
1: Iya.
4: Ketika mulai kelapaknya. Kelapak aku.
1: Udah nanti bagian dia ayo orang nikah lawan. Pengrindu menambah bungai. Ni nyaka lawan bertemu.
2: Pesan satu dua aman ya menunggu ya. Sebuah warung.
1: Betul ni yo.
2: Aman eh.
1: Ya.
5: Pesan satu dua. Punya tadi.
2: Lapan. Lapan lima. Okey.
4: Kelalu tutup mikrofon ni.
1: Okey dikucing tu. Nguji ni makan ngau dulu. Engkau kawan kita tu ngau sikit ni. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Oh, benda bersedia ya. Okey. Nanda ngama nguji baru. 082-258-634 nya ya. Awak di Seria mana Ben? Nolong kawan tua
3: 083-325-436 083-325-436.
1: Tahu.
3: Tak ada bisa ya bekerja?
4: Tak ada.
3: Baik ya, engkau ya ke Nyin tadi.
1: Ya, telefon tadi Ben. Dan jauh si balai ngepai ngena pukau ke di pelajar minggu yang kemarin dah.
3: Ya,
1: lu nanya di telefon.
4: Okey, kita ngujinya Kang Ari ya, Sibu. Halo. Nia, ya boleh ya. Waduh,
1: kuyuk betul mati. Tekan sih ya, nah.
4: Betul. Off ya kini.
3: Lawa. Lawa main ke batas nana ni. Tidak nama tak.
4: Nih.
3: Nyen kebeliaknya.
4: Kebeliaknya.
1: Nih, Ben.
3: Nyen.
4: Nyin-nyin.
1: Anak gua itu aku nge-zoom dulu.
4: Mata empat nak gemedak. Mak lalu
1: Miat TV kami bau piah dok.
3: Sengaja.
4: Mana ada zoom.
5: Ni deh. Kami mudak.
3: Saya kesebulan nak mudak. Aku dah bos.
1: Ya.
3: Esok yang belah lagi.
5: Sebulan gai.
1: Okey.
4: Mas ke zoom.
1: Di kucingnya ya berafi baru kaban kita tu nguji ni makan ngau dulu. Okey, hello. Oi, ayo hoi. Nanti bunyi tu. Ya.
4: Bisik bunyi.
1: Nanti hantu.
5: Ada jemaah tu, apa ya tu?
1: Aduh.
4: Buyan man.
1: Nada emali takut. Kita laki. Nama halam.
5: Gai kami laki ngam kenya. Gai gai flo, gai flo nyawat. Ya ino le.
1: Kita sebagai ketua keluarga ni tu takut.
4: Oh, ni aku satu buyan.
1: Nanti aku temu enggak sedaknya sumpap kening.
4: Kadang nak luput nek.
1: Tahu as. Tahu as berani lah di malam. Ane gua lo.
4: Kiruh kaki yang kat orang kau.
1: Hello, hello.
5: Dan tahu baga kesarinya.
1: Tak sarinya nya originalnya utai temunya nya okey tanya nya.
4: Ane gua. Buyan nya.
1: Ada bunyi tu. Ben. Jual baru nombor telefon dia Ben.
6: 0833254 36 0833254 36.
4: Okey nya Kang Haris ibu. Hello. Oh. Betul ke nya tekan ko. Dia sengaja kita nak kenya kita.
1: Ya.
4: Bukuat ko kita.
1: Bisi bala mendah kadang ada bisi bertemu orang megawai tadinya Flora nemu nyawat amai itu sedak eh.
5: Amai. Bisi ke baca cak komen tadi. Bisi punya.
1: Katin orang berbahagia di tuan-tuan. Benung.
2: Bisi pakai counselingnya ber dia tahu ya.
1: Sapa yo?
2: Ya bisi pakai counseling kirim pun.
1: Oh.
4: Ngai ke tu surun dia ng deh.
1: Ya. Anang go hello.
4: Bertemu ng orang kepaka.
1: Hello.
7: Hello.
1: Oi, siapa tu ai? Oh. Ni. Putus.
2: Misi orang miss es nanya nombor dia penuh deh flo. Tahu sebut flo?
4: Manjen. Nak tahu nya. Setahun nak berjakau lagi pemang nyuan tu.
2: Kena kan, kena jago. Ninyau Sarawak ialah dengannya ni kena jago ni.
1: Ni kan, ni kena di
5: serat,
2: kena pasai serat kan.
1: Ni kena di agu kedai.
5: Solo ya dengan suap bos.
4: Manjeng.
5: Proposal.
2: Kena di rampas orang.
1: Orang menjaga hati.
4: Aku kena nyebut nomor kita nya. Ya tahu kena nyebutnya.
1: Okay.
5: Sebab sebut dia.
4: Nombor dua.
5: Tidak beli orang. Nang laku ke ya.
1: Steve Shigan dengan si project bukai. Nangkan kata lagu baru. Bisa.
3: Oh, nanti dulu kau masuk tu. Mana dah? Yang lapan lagi fokus ngegau. Namanya SSJ ke 9 tu.
1: Oh iya.
3: Lagu ke di channel yang kubar api dendamnya deh.
1: Kau semi final deh.
3: Final deh lah.
2: Oh, nya ada sabuang lah. Nah,
3: ya.
2: Kira udah. Berapa persen dah standby? Udah nyedia ke daerah ya?
3: Bawa masa tu sikit benar nyedia ke daerah tau.
2: Nanti ke Belaban aja.
3: Nanti ke Belaban aja, nganjong aja tau.
2: Ya.
1: Okey. Bisa kena gak lagu baru single ke ni?
3: Bisa dalam perancangan lah. Bisa baga Tuan Jesli Jabungo, Mitius Mambang, Sedoya. Bisa ke plan ngaga lagu bukaya lah. Aku pun nak menang tapi dua ibu bisa mandah lah. Dalam perancangan dua ibu kena gak.
1: Awak. Tuan bisa turun dia ke agak lama lagunya judul sudah kini dulu agak kenapa Flora lah.
2: Flora.
1: Anang Flora Flora.
3: Flora.
5: Baru unik.
1: Klasik agak dah.
5: Kayak kurangnya kelalunya lagi kelu perasan.
1: Oh. Nah dah dulu aku. Nanti aku jadi penyanyi segi. Muaya menjadi kulit lembam ko.
5: Oi, muaya ga.
1: Asok ya duduk bersila ba tanjuknya deh, duduk bersila bersi bungai selit ke ba pendiangnya.
4: Bungai nama ya. Pri ko so jadi model.
1: Ndai. Sama ya. Dulu angka ba.
5: Pri. Bos. Gambar ya Sarawak ku sayang ngerinya kena bos. Ke kacamata hitam itu.
1: Oh, bisi nih.
5: Lagi ngepas ya Ben.
2: Lagi simpan deh Ben.
5: Bisa.
1: Ini gambar ya tu nyandi apapun kayu engkau nya sanuknya Ben. Bisa simpan Ben.
5: Bisa Ben. Tumbak angpo kayu.
2: PMTP Ben.
4: Sebut. Kalau kita dia orang ke tribun.
1: Okey. Padam telefon kita ba kucing. Agi si pengari tu.
2: 0854236 34. Lalu benda bisa waket ada ini dong.
1: Oh, ada bedau kucing bedau.
5: Bedau lima bedau.
1: Sibu pun bedau.
2: Sapa ke kap lagu mengari ke limbang 0854236 34.
1: Oh, di kucing dua.
5: Ada wakil.
1: 258634 di kucing.
4: Di sibu 084353.
2: Ya, tahu dah bisa ke kijap tu doma.
5: Okey.
2: Halo. Halo.
6: Halo. Halo. Apa lagu tu DJ?
2: Ha. Tok. Ya, siapa tu?
6: Ucu.
2: Ha, uji beranau ya doma.
5: Ucu hari ni, Ucu.
6: Hari kalau beram belayar.
4: Nama-nama tu saya ucap.
5: Oh, Kuala Beram. Dari ke Limbang dah, sorry tu. Nih, laban bus station bukai udah bisik. Pengari Limbang berdau.
6: Oh, mari ya.
5: Lagu nama, sorry tu, Cok.
6: Aku nak nemu tajuk lagunya, tapi aku nemu redeemnya.
1: Kena munyi lagi, kami ngiga.
2: Sebuah dulu.
6: Angan-angan irau hati. Aku tetap nganti. Abisnya lagunya DJ.
2: Mati hidup sekunci.
1: Nak bersemayam ngamai nuan. Ah, lagunya ya.
5: Ah. Nak bersemayam ngamai nuan.
1: Oh. Kainya Ben. Kainya Dom.
5: Nama tadi lagu namanya.
1: Nama tajuknya tuan.
4: Lagu Ricky.
5: Lagu Ricky. Lagu Ricky ya mai.
4: Tapi kena
5: nama. Jadi giga giga dulu aku.
1: Nanti kemari nanya, ingat aku lagunya, judul. Besar itu.
5: Lagu Riken Rusen nungguai.
4: Nama-nama lagu. Saya kenuan solo.
1: Saya kenuan
5: solo. Selalu kita ngomai lagunya, tak ingat aja.
4: Bukai berai pemutus hati nungguan.
5: Lagu berai. Ya, kai.
1: Nggak tekan sebuah aku tadi. Dari hantu.
5: Dah ujung mulut dia.
1: Amai-amainya.
2: Main orang yang bercinta, subah.
4: Negeri
2: Timah ya sebab. Okay, jadi dengar dulu. Cun kena tak?
1: Dengar dulu.
5: Dengar dulu.

0: Nak mau cua tu nya naban ketawi tu ada doang.
1: Iya.
2: Ya.
1: Engkanya benong ba ya ke naden tu lain dah yo.
2: Naden tu lain tu ada putu-putu.
1: Au nyawa ai pamuit nai.
0: Ya me ko me ko madam
2: ke tadi. Au.
1: Tang ari ari intro tadi mana gak sadar nyawa ya. Niki ke konti. Au.
0: Tau ke ngena earphone standby dulu earphone terang ke dah.
1: Niki ke konti mana lagi.
0: Tau telefon baru ke bukai pen tau ke nguji 08-423-6634
1: Okey, di Kuching tu dah mesti berapi telefon kita sekejap tau. Okey, ya ya. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu wai?
3: Christine tu DJ.
1: Christine, hari ni Christine.
3: Hari Semunggat.
1: Hari Serian, badini gawai.
0: Semunjan kau ya?
3: Hari gawai.
1: Oh, hari Semunjan. Semunjan ke Serian?
3: Semunjan.
1: Oh, Semunjan. Badini Semunjan?
4: Nah.
1: Hello, Christine.
2: Putui.
1: Putus.
2: Putus, putus ya?
1: Agi bisik. Oh, signal lah putus. Nguji baru telefon Christine tau? Oh, ba Seriaman ke, Bin?
5: Seriaman 083-3254-36 kita akan ngari ke Dom, ngari ke Nana atau ke Flora Ampai nah.
1: Oh, beda.
4: Udah kau minta deh.
1: Nah, ya berapi baru nengguai nguji lo. Halo.
3: Halo.
1: Siapa tu wai?
3: Riri.
1: Riri, Riri, Riri.
3: Riri, Miri.
1: Riri, Riri, Miri. Okey. Kau lagu tu Riri? Oh, lagu nama baik nuan.
3: Hari silin tusah belakang wai.
1: Hadeh. Ngari ke siapa nuan tu lagi Miri?
2: Ngari. Nama siapa?
1: Oh, Miri. Oh, Miri. Lagi nama ini telefon
4: macam ni.
1: Aduh,
0: ngasuh hati pelaut tu saya nyanyikan lagu.
1: Udah mana tadi lagu pengirinda tu cina yo.
0: Aduh, tu saya belakang ngomong. Kincir semua.
1: Ni pelaut ni.
4: Namanya?
1: Nada ada nak cerita deh me.
0: Nenengah kata aja
4: sekali lagunya, sekali lagi dia nanya nak sawut ku terus ni seribu kali nanya
6: akhirnya telefon hari ya sibu. Halo.
3: Halo.
6: Siapa tau?
3: Christine tadi.
1: Christine tadi ne.
6: Christine.
0: Bisa main earphone nanti ya Christine.
3: Bisa.
0: Ngamnya. Nama lagu
2: hari siapa Christine?
0: Hari Sibu, beda bisa Sibu.
2: Ah Sibu beda bisa.
3: Sibu.
1: Okey.
6: Rana dulu ya.
0: Nama lagu Bainan.
3: Lulu ninggal nak kata.
0: Okey. Lagi doa pengen dia tau. Nama dia ada.
1: Selalu ninggal nak madah
4: nak. Ada im.
1: Selalu ninggal nak madah. Nanti ada foto yang ni madahnya yo.
0: Kena ikut madanan.
1: Sulu ninggal. Nanti ada reknya. Sulunya friend. Ninggalnya dai kini. Orang lagi madah ninggalnya. Nya ada.
2: Kalau derek ya.
1: Ya.
4: Nya dai ku dai.
0: Bisa lagunya ada dia. Siapa nyambat telefon nanti dai?
1: Sibu. Sibu. Nya pada di foto wanya lagi lagu.
2: Lagi gak lagu.
1: Tiaw kenyang ngira. Kita mentua tu belakang dia mua.
6: Oke, Christian dah sedia?
3: Udah.
6: Oke, 1, 2, 3. Nama yang nak bunyi ni?
1: Lain dah orang tu belagu. Lu belagu. Nanti kasih kita senbai.
6: Oh, nak bunyinya.
1: Putus?
6: Nak kai?
2: Kai.
1: Oh, lagu nu nak bunyi?
2: Ya, nak bunyi. Selepas feather.
1: Suludai Notel.
6: Siapa bisanya?
2: Lalu nama lagu Suludai.
6: Siapa bisa kalau kayaknya nah? Kau nadai
1: lagu. Nadai YouTube bisa dengar aku.
6: YouTube bisa tapi yang apa bunyi?
1: Mana bunyi nih? Ada kucing enggak?
2: Kadang nak tanya speaker silent.
6: Oh. Ko salian nangkat.
1: Eh, bisi nyawa ya berarti si nya deh.
4: Hari Bintulu bisi ha.
0: Mentakut ke anak ninggal. Oh ya. Au jin ninggal dulu gari miri to. Christian. Rau jadi ngan dulu nanti.
1: Minuman nyari sistemnya flow. Hari YouTube.
4: Oh hari ya sistem.
1: Ah okay. Mana lagi lagi?
0: Ni kena okay. Mereka Bintulu.
6: Maria.
0: Maria.
1: Ngena Bintulu lah yo. Ngena enggi ipa tu ah. Kepa?
2: Bintulu mana lagi?
4: Orang miri. Kapa nguna orang miri. Okay. Okay. Dah bersedia atau ya? Sulu ni ngan amada.

0: Dia kena merit tak ada nak putus.
1: Ya. Ya, telefon kau putus lagu kau main bisik. Ya.
2: Enggak sama ya, bos.
0: Ngalah.
3: Kamu ini kalah flownya. Dah ni.
1: Ngane si buat dia tu main petang dia nak ada pedak.
4: Oh, sikit. Sikit masalah lain Christian. Oh. Masalah lain.
3: Tak aku si buat warna benda agama aku deh.
5: Okey, kita ke kan kita pergi ke lain ke mana nak anu ke mana lain.
3: Nak mana lagi? Oh.
5: Sayang tu Christian kada lawa menyawanya.
4: Iya, aku dah berlipat kaki ningai belagu tadi.
5: Oh, tangkap juga.
4: Dia putus. Menjadi juga lagunya.
0: Ni Lili tadi telefon baru Lili mari ke dom.
5: Okay, 084-353-224 harus telefon kami di Sibu.
2: Kita ngambil hangau di Suryaman tu.
5: Alright.
2: Halo.
4: Bak kucing tu bisi berapi kaban kita ke telefon tu 5021 anang kena 634 tau. 633 kena 28634. Laban 28633 nya kena aku nebah lagu kita. Oh tuan. Oh iya ke telefon tu 5021 nya. Padam telefon dia tuan, tuan telefon dengan dia mesti tegau.
3: Ni bisa nak telefon ngadai?
2: Ngadai.
4: Bisa berapi dom tapi yang nak nombor 2 line nombor 2 nya ngenya dia diangkat. Eh
5: nyambung dari sibuk baru. Halo.
6: Hello di sini Christian baru tu.
4: Ya ya.
0: Okay, mana meninggal anak bapa dah tadi Christian?
4: Dah dia lain dah.
0: Padam ke pulau ke atau ke?
1: Bukannya aku umput telepon.
5: Oh, pas yang baru dia meh.
4: Oh,
1: okay.
4: Lagi lagu ke sebakar ni?
5: Okay, lagu sama Christian.
6: Okay, lagu sama.
5: Ya, sih kita bisa delay dengan orang gelap bayari bintu lo. Tanya PC ku tu nama PC ku nak sambung.
4: PC balam ada ninggalnya. Okay, dah ke sudah ya. Go. Friend go hotel lah.
1: Okay.
5: Okay, satu, dua, tiga.

0: Okay, Christine.
1: Ang ingat dek nama ya, Christian. Kita pesan ni ka ya dinin area dia tahu.
2: Udah lenyau ya telefon.
1: Lenyau terus.
2: Oh, iya ninga komen juri hari radio lagi. Oh,
1: tahu. Tahu empire si bu.
3: Tahu beli serkabah.
2: Ya, asingin aku kak nunu gari nansu.
0: Pepeng, pepeng.

0: Ito, no. Sa paggawang ni Gobaro.
1: Iyan po, me.
2: Okay.
1: Hindi, dek tawa deste ya.
2: Ninjau Steve Segan recommend lagu tadi ya. Friend go notel.
1: Sulu sweetheart go notel.
2: Nunggu ngumbaya sweetheart dulu lah. Tengok ke friend dulu, mengge ka sakti.
0: Tau ka laling ka. Laling go notel.
2: Raya ketawanya.
3: Aku kau cakap ngai menjadi.
2: Oh.
0: Komen dia mana?
3: Okay, hi Christian. Nah, selamat hari gawai nuju dia. Okay, ketubah aku kak madah pasal pitching lah. Tempo tu tadi agak flat lah bagi aku. Agak flat. Okay, tapi cerita yang aku minat pada tau. Sebutannya tau clear. Sebutannya sigit-sigit tajak pun tadi bisik ke bakal nak mula mungkin lain telefon tadi nanti mana bisik ke dengar bisik ke nak bakal putus-putus tadi sebut ya. Utai bukai nak bagi ku nak dah lah. Nyajak komen-komen tu ya tau. Aku minat bak dari segi sebutan lah. Sangat-sangat clear lah.
1: Okay kak. Amat petang bisik kau
2: tadi. Hari sebutan dia. Cuna tu aneh.
3: Cun.
2: Hari pemerani ya. Aku meri ya setiga poin. Laban hari. Berapa ratus ribu kata Iban Basarawak tu ya siku ya berani telefon lah.
3: Betul.
2: Putus yeah. Bakuci yang telefon ke sibu. Betul. Dua kali ya telefon. Tajak pun bisik keduanya madah nyebunyi bersanggai wai. Tak ya berani lah. Yeah. Yang kedua kemari ya sitik gitu.
3: Ya yeah, betul.
2: Jawang wai kita katipun ke kucing yang kosong 8225863 4 dewai. Oh, kami dah kucing yang berdau bisik tengari dewai enggau bintulu. Bintulu dah ya.
4: Kami
2: berdau. Kami dah duam.
3: Limbang.
2: Oh limbang.
3: Dia no floor lagi.
2: Ya sih kanu aku pun dah. Manyuh cerita dia berdau dibalas aku. Aku nemu dengan anakku.
3: Oh, ya.
4: Kau kacet. Nada hari kau kacet.
2: Sampai hati di nuk pelora nanya ketua dah tiu di kucing.
5: Kehnya tu
4: ibu sampai
2: hati. Hanya ada si.
4: Hello.
6: Hello.
5: Siapa ta? Siapa ta? Padam ke dalam radio nai?
6: Dah.
5: Okay, siapa tau?
6: Som dari.
5: Agak radio danya.
2: Awak. Nanti tu tanya di dinga.
5: Nanti tu dinga.
2: Kesuah nyawa tu betul putus.
5: Okay, lagi dengan telefon baru.
2: Telefon baru lagi wayang muji baru. Awak. Gak ke benung lagu lagi. Fringo Hotel.
5: Lebih mau. 0-4-3-5-3-2-2-4
2: awak telefon gagai kucing engkau konti Sriaman.
7: Sriaman 0-8-3-3-2-5-4-3-6 2-5-4-3-6
0: Demiri 0-8-5-4-2-3-6-3-4 Nah, apa tuan orang miri yang ada kat belagu. Gawai teman yang mahu orang belagu pada aku.
2: Ya, ini
0: Facebook.
2: Ini berbuat sudah.
5: Mana yang sudah belagu?
4: Dan lenyau suara.
0: Ya, ke apa berarti kita nama lagu ke penyanyi ke balat belagu gawai itu tadi. Atau ada bisa itu dah mahu je sambut dong.
3: Halo, cerita kenyalang.
0: Okay.
2: Apa tu? Saya dengan
3: agak pegawai lain tak ini.
0: Ya, tahu dom. Tahu bisa ngapai baru dom. Hai, nama ha.
3: Udah sawatnya.
2: Oh, betul.
0: Tanguji baru. Kusolah paling 4-2-3-6-3-4
5: Mak dom belaga ulu.
3: Cuma empat ya, aku tu belaga.
5: Jadi dom. Stefigan belaga, nama.
2: Bukan dapat dia, nana.
5: Ana dia kan uno garai.
3: Lagunya tadi pedih mai, kan uno garai.
5: Wow. Nama
0: kucing ngalimban dah beda bisa yo.
2: Oh, beda.
3: Kucing ngalimban.
0: Nah, ulah nak pula cengkeram ni yo.
2: Oh, anguh cengkeram minggu tu.
5: Okey, kita nyau tari sibu, halo. Oh.
3: Ya. Yeah. No.
5: Namanya hudu satu telepon. Memangnya telepon.
2: Lain ada itu tanya deh.
1: Okay, kusuan 8-3-5-3-2-2-4. Lelah, nak kunjungan nombor telepon tau saya. Tapi kusuan 1-2 berapa Flora?
7: Lain punya ketawa Flora.
0: Kusuan 1-2-8-0-6.
7: Macet. Sambuan dia, sambuan dia.
2: Kelengah lagi. Pul lemur lemur telepon gini yo.
1: Maaf, mas telepon.
0: 0854236-34 nih balato. Lagi benar enggak bayangin nih.
2: Kita ke dia.
0: Kita
2: ke dia ba sematan lunduk kucing padawan bau tadi pengge kucing. Nombor kami 0822286-34 nya ya.
0: Sari itu benar panjai baris kereta ba penbonio dah yo.
2: Pagi lah panjai ge yo, lebar orang pulai last minute pagi lah dah. Anak nang nang kadang lah tia pebunio nya jalai seboran ngage kucing segi ka anjai baris.
1: Ya ya.
0: Tu dah bisa harap kau kem terlalu gede ma. Halo wife Miri.
6: No.
0: Nanti nanti lama entah dek.
7: Lalu putus ne.
0: Lalu putus.
1: Kayak asal dah tekan sama.
0: Tunggu je sekali dah agak. Halo. Halo.
1: Wei.
2: Nada bunyi yo.
0: Halo. Tak. Nada itu dom. Gaya sini nguji di raja kini.
2: Aw.
7: Nguji ke suara.
2: Aw. Pemenyuh rakyat baku ciang. Telepon ke kunti kita lah. 082-258-634 nya ya.
7: Yang kami kangen Ori Suraman.
0: Halo. Selamat hari.
7: Oh, mak lagi gawai lah.
3: Gawai lah ya.
1: Kesaya dengan nyawa
0: lain. Jitu bisa kekijak baru tunggu dia mah. Halo.
8: Halo.
0: Halo.
8: Halo.
0: Halo. Siapa tu?
8: You are.
0: You are.
8: Ya ya ya.
0: Kenis pianya.
8: Ah tu. Ulin renang tu.
0: Oh, Colin renang. Oh, oke.
7: Okay.
0: Hari ini, Colin?
8: Colin. Hari Mukeh.
0: Hari Mukeh. Nama itu, beting-betimbal nyawa. Nama lagu apa ini?
8: Buti main lagu hari Nai Dynamic. Ngenang Nuan Belama.
0: Ngenang Nuan Belama. Belang Iga kita ya. Aku asal kena dai karaoke tapi itu.
1: Siapa main lagunya?
0: Nai.
7: Nai.
0: Menenuan belama. Nadai karaoke itu. Siapa bisa ya?
2: Ada gua yo, baru ni kata. Ngenang nuan belama. Lagu gawai ya nih. Lagu gawai nang.
0: Bukai lagu gawai.
7: Tak lagu gawai, tapi biasanya buat gawai
2: ke? Iya iya.
7: Lebih nak mulai gawai.
2: Nadai gua tu. Audio tu. Bukai karaoke.
0: Saya lagu bukai ke kena nukarnya.
8: Wow,
0: nak ada ya?
2: Okay. Nada karaoke nya Colin. Si audio buat kucing.
0: Okay, terima kasih, terima gawai.
8: Terima gawai, bye bye.
2: Nih Devin.
7: Ya. Oi.
2: Pelaku baru.
7: Pelaku 083-3254-36 telepon Suyaman kita kedekat lagu hari kedua engau madam kita di ya Sibu
0: udah bisa ya Ben
7: udah bisa
3: kucing benda kucing
7: sorry
0: sulu ni ngana madah ya
7: kucing benda
2: anan tu ngembedia kaki ya lah Ben
1: anas ngada aku kaya tunuk tu telepon kita
7: tadi dulu garis dulu telepon kamu nak pilih itu?
0: Nih ada pegawai lama berita tanya, itu malanginya Nuno Pies.
2: Lemah. Segar nada ini kipangkat nih yo.
0: Oh nanti kipangkat. Tapi tegar nada yang wakil cerita kenyalah Nuno telefon nih. Oh.
7: Basiat nak kunti itu Nuno.
0: Kalau apa suara kabah? Aneh,
1: nana aku cerita ke puyes kita
0: lagi. Atau ngaji baru mentarap kenal ada penanggul. Halo wife Miri.
8: Halo,
0: Made. Woi, siapa tahu?
8: Daniel Brody.
0: Daniel. Hari ini cari tahu hari lagi gawai berumah panjada? Nama lagu dah ngari ke Limbang atau Limbang ke Kuching atau ikonya pada bisa pengari.
6: Pemilihan.
0: Oh, oke. Nama lagu baik nah.
6: Pengeran hati.
0: Pengeran hati.
2: Oh, the crew.
0: Pengeran hati.
6: Muji dulu, kini nak efek ni suara tu.
2: Bisa ya, ya dah.
0: Bisa telefon, bisa telefon kena ada dia.
6: Ah, nadai.
0: Oh, nadai boleh ngasal orang iga, yang nadai saya semet dia, telefonan.
6: Well, nadai.
0: Ambil ya terang ya, ambil dari mana lagi dah? Nada ya,
2: Tomate.
0: Uji kedua lo mengenanya. Oke, 3, 2, 1.

0: Okay, steady, okay, mother.
1: Terima kasih, Daniel.
0: Nanti nuan kena earphone tadi terang, ke suara nuan ya.
2: Ya.
0: Tuh, kira aku mere pilih nuan kucing kali bang, ni pilih nuan dia. Halo Neo. Halo.
3: Ni ne.
1: Oh, nya putus ya.
0: Nya putus.
1: Amai, benda sebut ayo ne, Miri ke Limbang. Miri, kucing ke Limbang.
0: Barai aku ya, tadi aku kita itu nanya dega.
1: Ya.
0: Kira ke pumping sedo ayo.
1: Nang awak lagi nginjau yang pula. Nginjau yang pun naik ba FB kita live lagi yo yang hari ke Limbang atau ke Kucing.
0: Atau ke WhatsApp lagi aku Daniel. Okay. Siapa pilihan Limbang ke Kucing ya? Naya deh gak kita tanya ni yo.
1: Ya betul.
0: Lagi bereng agak Limbang lagi. Terlihat gati non dia ada yo.
1: Gak jadi berbuat ke tanah tu yo.
0: Oh bereng agak deh lagi. Terlihat gati gati dua lagi ada.
1: Baka Flora dengan awak.
0: Hati jai kau yo.
1: Ya, Baka Flora dengan awak laban segi dikunci dengan sikau aja pengerindu ya.
3: Nanya di break gak mayu orang kalau punya.
0: Aku mai jai hati dia yo. Pai tema mananya ting lama tani yo. Ada lagu giga kita lagu ya.
1: Au.
0: Okay, tinggal berapa minit lagi. Panjang jam lah saya tani yo.
1: Lagi bisik ni mendengar kita tika bertelepon.
0: Kosong 85 423 6 34.
1: Lagi sempat 18 minit.
0: Dari ke Limbang atau ke Miri, bang?
1: Miri ke Kucing. Limbang atau ke Kucing.
0: Tadi empat dia bagi. Nanti dia nampu nyawat siapa pilih ya. Dah ngari ke Kucing kau ya.
1: Wah Kucing nih.
0: Aku share bergerak kita ngai ke tanya ame kita sebelah. Belah Arab hati mah.
1: Ngai ke dom mandam mandam dinding kunti.
0: Putus lain tadi kau ya.
4: Dah sampai dia ke kena bakal floor kau.
0: Ngati ke mana nak
3: dan riti ai mata dom dia nanti pengari.
0: Kira kali mandam badau dia tahu.
1: Ketawa ketik ya dom.
4: Dah ngawak yang tahu kaku.
0: Okay, komen juri ke dia tahu.
1: Okay. Dengar komen dari Steve Shigen kita.
4: Okay, selamat hari kawan yang kaya Daniel tadi. Okay, dari segi vokal tadi, mana ya? Cuma yang bakal tersayang mai yang tadi bisi earphone. Tapi bisi earphone tadi, dia mai suaranya. Udahnya kedua yang tadi, Bebreto ngok ya ampu improvise lagunya. Mana cukup mana bagiku dannya tariknya biasalah habis lari mungkin tak lari sebenarnya tadi mungkin yang ada yang kena namanya earphone tadi mungkin nak telinga lah dannya lepat lagu sesuai bakal pada aku tadi pun ada pemilihan lagu mesti kat sesuai ni kasa seulih bagi kita nyak ke danjuang nyak ke depeket kita so untuk dunia tadi mana-mana sayang lah yang ada yang nak yopo nak ke aku ikat aku ninggal lagu
0: berapa ha beredam medek
4: ni
0: berapa ha beredam
4: habis eh lah
1: nana enggak ke ketawa
5: bro
4: maya hang ya nyanya
5: tuguang.
0: Okay, tinggal si koda berdau, limbah nak berdau. 085 423 6 34. Kimpin ke dom kita ya.
1: Di Kucing 258 6 34nya ya.
5: Suyaman 083 325 4 36.
1: Bisa orang bertanya ke dom tu leban kebaruan bak komen kita. Dom dari ayan leban sistem bimix ya. Sistem video kena live-nya dibaik orang ngagai pengerami babulang awal.
4: Surah babulang lumak kerbau
0: sari tau. Babulang tak lumak kerbau ni.
4: Ya, lumak kerbau pesta babulang ke lumak kerbau.
1: Sari tau menjadi ke programnya ni Ben. Nya
4: sari tau kira ke pagi tadi tau ke tengah hari kenyak lah.
0: Ya ke aco iraunya lombawang
4: irau aconya
0: lombawang aco, lombawang tau bebulang tau bisaya
4: bisaya ya betul
0: okey tau ya dom harap ke nak ngasam eh halo wife Miri
6: halo
0: siapa tau
4: halo
6: Iswan
0: siapa tadi nantu dinga
6: Iswan
3: Jengkuang
0: dia siapa tu?
1: Aku tidak berani nyebutnya lepas nanti saya dengar. Nyujun kuang sebut Flora.
0: Wawan
3: aja. Kau nyebutnya.
1: Siapa? Nana.
3: Aku ke kuyang.
1: Nana segi segi segi lancat main nana jengkuang ke.
3: Ya aku nyak dengan aku dah.
1: Ya kami nak muni. Okey.
0: Bija baru. Wifi Miri. Halo. Halo.
1: Nada mujanya yo.
2: Nada itu.
1: Bala kita kita telefonnya nama lu madah ke nama dari Bumi hau.
0: Oh, saya juga.
1: Kita nyebut nama kita nya nadai ngetup kami ba speaker radio hau. Sebut pun mana? Matthew tu telefon dari Kuching gua kita ngambil kan nama betul sebut. Nyu jengkuang.
0: Halo. Halo. Ni dah. Halo. Madanya.
1: Nasi anda sengkuang.
2: Yang ni ngasih dah ketawa.
1: Okay.
0: Kita ke Angus.
1: Angus tenggaram dia dom.
2: Ya, kapan?
1: Oh, nginjau Steve Shigan merindah kita si lagu. Lain itu aneh. Oh. Kena merindang bala ke bendaan main uji kat telefon tan ndak gak mujur. Oh, lagu nama tuan?
4: Minyau lemai minyau ke aku ne.
1: Okay. Ya tu sama mesti lesson L tapi beda untuk ngambil diploma.
4: Iya. Aneh anak lanyur ke ya aneh.
1: Tanya lagi. Nyak aku tidak berani tu nego ya nama kebuah. Oh nama kebuah kena mesti main lesson L ya kita.
0: Nalem silat ya lagi
3: doa. Oh. Salam Matthew.
1: Nadai.
2: Ya dia deh.
1: Lagu nama tuan.
2: Ya.
4: Okey, minyak nah minyak baru main lagunya aku. Umah. Kumang mata raja.
2: Umah minyak lagu.
0: Umah lagu nempo.
1: Lagu ni
0: kan jadi nyau.
4: Kumang batang raja.
1: Oh lagu non ke.
4: Ah lagu terubah sebab lama. Sebab.
1: Kumang.
3: Kok lama?
4: Oh lama mak nyudah. Lama. Sebab.
0: Nama bisa memansa komen batarajang sama dek.
4: Nih
0: bisa memansa komen batarajang.
4: Oh bisa. Anda nyebut dengan dalam tadi enggak orang ke?
0: Anda enggak jauhnya.
3: Sharing.
2: Nanti kita agak penyanyi. Saya sharing macam cerita.
0: Nanti kita tanya. Nyonya agak ngempu ya ke dia tau dah. Kita nanya lagi.
3: Aku enggak. Apa orang nanya apa rumah pintu lu
4: kan? Ya, mau tak kira ngiku sebenarnya. Ya, kan rumah pintu baru cerita.
2: Ya, cerita. Cerita lama sumpah.
0: Padahal kena lagu tanya. Kena siapa enggak lagunya. Lagu ya.
4: Aku kira nyada kajaknya ya.
0: Iya.
2: Mungkin ya. Ya,
0: skrip ya dah.
1: Silap-silap lagi numpang aku ya pula lagi yo.
4: Betul setuju. Oh.
2: Nak pulai saya selalu
1: udah ada derut bunyi enjin kereta belo dah mumpu orang.
3: Pas pernah ada ke kereta belo.
1: Okey, lagu ri juri jemputan kita Steve Shigan untuk lagu Kumang Batang Rajang.

0: selamat dengan baik.
1: Lagu hari juri jemputan kita Minggu Petrubah yang enggak kita Steve Shigan. Terima kasih. Okay, Kumang Batarajang nih.
2: Ya, saya Kumang Batarajang suba. Nih yo.
1: Amat.
3: Mana nyambung kan? Nah, nyambung ya. Ya sih aman apa kereta ME gitu lagi.
1: Okay. Dikena kita ngujung ke CK. Aku tu kan madam TV kita yo kena 34 surat nyawa lagi nih.
4: Padam
1: lamban hari kuci yang
2: lalu tu tahu dia ambil.
1: Kapan tak berumban nih madam ketibi kita tu kena kumidup ke 34 lagi. Terima kasih Dom, tajak nada ayan kau kita buat TV.
5: Okay, terima kasih Me.
1: Semoga wangnya guys semua kita sebuat Nana di Sibu Pelura di Bintulu. Nama berita Pelura. Di Miri, Yu, Bana, Suryaman, Ibin. Okay, terima kasih semua. Abah lemanyuah ke Benung dari Bajam kita tunya ngarok ke Biji Jemat kita Abah Rantau Jalai. Terima kasih agai juri kita Steve Shigan.
2: Terima kasih Madai.
1: Kira ke kita bye-bye dulu ngagai peninggal kita nih.
2: Okay, bye-bye
1: dulu. Aku akan tutup TV kita. Itu lagu ke penudi ya. Kena kita sebuah ngangkat diri. Itu lagu ke di by Marilyn kau Sabah Desmond tu. Mabuk tinduk wai kau kia. Mupuk kita nih.
2: Mupuk kita kira salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye semua.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia Ba Industri Music, Pengelandia Jari, Ngarang Buam, Mukir, Fashion, Movie, Adat Gau Main Asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Semulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintil hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih bagi kita pendengar temandiang serta madak kami live ba Facebook YFM Iban baka ke ngali hari tu. Dia tu kita benua bugalengo kami ba program 34 Seranyawa namban ba adan dang ya diungkup nintiang hari 6 ngau mega hari Minggu ya pukul 3 ngali hari. Jadi kelimpah hari program tu kita ulih mendiang ke kami ba podcast RTM Klik nangkan ketu ilak pihak mega kita ya ke benua-benua kami live dia tu ulih share-share video kita yang bakal kengali hari tu peningau. Jadi awak kena masa jam sekali tu kita dekat mic bala peningau YFM mending ke ranau kami bukulah ingat temui ke bisi dia baik aku ngali hari tu bak konti YFM Iban ianya kita bisi Crisburn. Selamat ngali hari. Ya, selamat kali hari serta selamat datang ngagai konti YFM. Neh, tu yeah. Kan keterubah ya tu neh.
2: Okey keterubah ya.
1: Keterubah. Tentu keterubah ya buat 34 neh.
2: Ya betul. Keterubah ya di interview DJ ke Diatok meh, ke benung interview Chris Diatok.
1: Aku pun.
2: Ya.
1: Yeah. Oh 34. Okey bela ke tadi. Lama aku ingat non nyebut tadi keterubah ya non atai ba YFM itu di interview DJ Bukai kau tu tadi. Aku ingat non siapa ke interview non sebab keterubah
2: sebab ianya DJ Rajesh Bukil.
1: Oh, tahun kemayanya kini?
2: Tahun 2013.
1: Mayanya
2: sebab.
1: 10 tahun lebih tu neh.
2: 10 tahun lebih sudah.
1: Akhirnya tadi Chris, yeah. Tadi intro ya. Kita dekat berkelala dulu meh dengan Chris pelabakku bala peninga. Pun udah ngelala siapa Chris tu. Laban Chris tu pun siku hari orang ya ke nang tibilang nama tang kita dekat berkelala dulu dengan Chris. Boleh nak madah ke hari ni penapai nuan.
2: Okey, keterubah ya mari terima kasih dengan YFM laban undang undang Chris ngagai program 34 Seranyawa Nemban Baadan ya. Jadi pihak mega dekat beri selamat ngali hari menuju semua peninga YFM ke bisi mendiang ke kita bakal ke sari tu ya. Alright, jadi nama aku Chris Burn Fowler, anak Acong, tau dikumai Chris, laban kelalu panjai nama dia.
1: Chris saja.
2: Ya, asal dari Kota Semarahan. Nanti hari apai ku hari menua Munggu Demam Semunjan. Hari indai ku hari Kampung Nangkak Kota Semarahan.
1: Sigi orang ditumpu ne.
2: Ya, sigi orang Kota Semarahan.
1: Jadi berkongsi kemimit meh berapa ikut kita diri menyadi nonton anak keberapa.
2: Jadi Chris bisi 5 ikut diri menyadi. 3 laki, 2 induk. Chris anak ke 4 hari 5.
1: Hari 5 ne. Nombor 2 kepenudi atau tadi ne.
2: Ya betul.
1: Orang pada hanti anak ke nombor 2 biak atau ke biak sekali itu kira manja ya.
2: Kira ke pihak meh. Nyau kan jadi bunsu dah.
1: Nyau kan jadi bunsu. Hampir-hampir ni. Jadi nuan tu Chris, berapa nakak ni tikas pelajar nuan sebab Chris? Lepas nuan madah ke nuan tu tadi asari Kota Semarahan. Jadi ni nuan belajar subak.
2: Okey, jadi Chris belajar subak sekolah ba SMK Muara Tuang. Dan ya Chris nyambung pelajar ba UITM Kota Semarahan, Kampus 2. Jadi dia tu Chris bendung nyambung pelajar ba OUM. Untuk Bachelor of Management with Honours.
1: Kira ke baru?
2: Ya, baru.
1: Tahun tu. Kira SEM 1 meh tahun tu neh.
2: Ya, SEM 1 betul.
1: Ngarap ke Mojo meh, utai ke di pelajaran nuannya Chris. Jadi, terus nanya nuan tu. Sebenarnya nuan ke gawa, nuan ke gawa dia tu neh. Laban kita nemu Chris tu, ya selalu nge-post bak Facebook nuan pu, nuan gawa bak dini. Tentu rambat luar dengkau dah nemu tang. Nyangka sekedar peninggal tu tadi nak nemu nama batang pengawak nuan tu ke benar.
2: Ya.
1: Lepasnya Chris tu tadi bisinya di pedak bak macam berita bukas biasanya ke belagu mesti orang tu nak nemu nama batang pengawak Chris tu
2: dia bari bisik ya berita bisik ya
1: amai amai MC bisik kat ya
2: okey jadi pengawak Chris kebenar ya sebenarnya Chris jadi penyanyi suba Chris sigit gawak ba private hospital jadi ba account department ba Borneo Medical Center udahnya Chris gawak ba Cats FM udahnya Chris dia tu gawak ba state government ba Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak and FICOT.
1: Kira kenyak penguat tetap
2: tuan betul.
1: Kira ke lagi tu cerita lebih meh. Kati tahu macam berita TV, kati tahu jadi penyanyi, MC semua tu tadi ne. Siti ke Chris nanti madah tadi. Chris kalau jadi DJ Bak Cats meh.
2: Ya betul. Jadi DJ Bak Cats tahun 2018.
1: 2018 ne. Genang ke Chris tu tadi udah mayu main do gawak tu tadi. Kan umur meh berapa umur Chris tu kebenar ya?
2: Apa ni?
1: Tu mesti padah tu Chris. Laban ada segi nuan ke bercerita tu tadi. Mayu mai pengalaman ya, tu udah diulih nuan. Kan umur berapa umur nak?
2: Okey, jadi umur Chris, Chris ada 12 Ogos 1996. Jadi tahun tu Chris agi 29. Bulan 8 tu ilak baru ya genap 30 three series.
1: Ya, cukup biak. Udah nama tu mayu mai experience berapa Siti-Siti Indo tu tadi ne. Lagi mai kita cerita lebih lagi. kita kan kenang begini Chris tau jadi penyanyi tu ne. Kini nuan tahu keterubah ya masuk dalam dunia pemerindang tu Chris.
2: Okey, lapan Chris tu segi hari mid rindu bertanding berlagu. Berpikir berlagu hari sekolah rendah, sekolah menengah, pensama mega. Tang kebenar ya apa yang dah sikit ang asuh lah lapan ke dekat ngasuh kita fokus ngau pelajar. Udah tadi Chris join pekit belagu ba daerah-daerah bakanya. Udahnya Chris join Spotlight 2014 RTM. Ya kebenar ya tadi keterubah ya Chris ngau pekit belagu ke Besai.
1: Tahun kemaya?
2: Tahun 2014.
1: 2014.
2: Ba RTM Kuching. Kelahiran RTM.
1: RTM ne. 2013 mainnya umur Chris berapa?
2: Mainnya umur Chris 19.
1: 19. Baru habis PUM 5.
2: Baru. Mayanya megak Chris peserta ke paling biak.
1: Ke paling biak 19 tahun.
2: Ya, siku ajak bangsa Iban. Laban berpekit ngau orang Ari Sabah megak mayanya.
1: Program hari ATM pun mainnya.
2: Betul.
1: Apa sih boleh nombor kini mainnya?
2: Mayanya sebenarnya finalis saja.
1: Nengawak.
2: pengalaman deh.
1: Ya pengalaman. Nyak meh kebuah Chris bisi dia ke dia tau Chris ya, ke dia tau. Okay, jadi lapan kita dah kalau madak lagu-lagu Chris serta mega mending ke lagu-lagu Chris buat radio YFM. Ni lagu ke pemandu semak ngawati nuan. Chris.
2: Okey, lapannya Chris ya tu udah bisi 9 itik lagu. Jadi lagu ke paling semak ngok Chris ianya lagu Laluh Pengerindu. Kedigagak Monica Allen. Laban lagunya cukup sinuk deh. Tajak pan Chris ndak kalak dalam situasi putus cinta kurang tadi. Tang maya kita ngelagu ke lagunya tadi. Laban Chris kelalu mayuh meri emosi dalamnya tadi. Sebeda ngerekod lagunya tadi. So nya ngasuh Chris lekat berarti dah. Yang pu emosi, yang pu jalan ceritanya tadi.
1: Maya nuan ke belagu tu tadi. Nama utai ke meri nuan inspiration tu tadi. Maya bunyi ke nuan tadi di macam mahayati tanya. Nama nama utai ke dirundiang nuan maya nuan ke medak lirik lagunya. Kena nuan mahayati masuk ke lagu tu deh.
2: Jadi sebeda Chris nerima lagu sitik-sitik lagu Chris medak dulu. Bahkan ni yang pu jalan cerita yang tadi kita mesti faham apa kedekat lagunya. Ambil kita boleh menjiwai watak dalam lagunya. Tajapan kita yang tak kalah dalam situasi dalam lagunya tadi deh. Kita mesti menjiwai lagunya dulu sebelum merekod lagunya. Udahnya kita mesti kak hafal dulu lagunya. Maya sebedau datang ba studio kita udah in character. Mayanya.
1: Kira ke udah bersedia macam ya, tadi ni. Ngai datai kusung kenyajak ni.
2: Ngai datai kusung. Ya.
1: Laban nanti kita datai kusung tadi. Kita berlagu. Ngai nyadi ya ni.
2: Laban kita sebagai seorang penyanyi tadi. Sikit berlagu nak jiwa. Nanti kita berlagu nak jiwa. Utainya ikhlas bunyi tadi ariati dah.
1: Ya. nyak meh kenika ciri-ciri orang ke penyanyi tu tadi. Nanti maka kami ke kroke biasa atau ngain tu nyadi yang nyadi ya. Pelapa aku mesti kau macam
2: bunyi
1: kena mesti menghayati ya.
2: Ya mesti menghayati. Udah hari rumah udah bisa moodnya tadi dah. Kira ke mood tadi sedih. Kita sedih meh datang pak studionya tadi. Bukannya ngain nyadi main lagu sedih. Kita di rumah tadi happy-happy kan tadi ya.
1: Kira ke mesti mind mood ke happy-happy ngambil ke kita itu tadi ulih menjiwai siti-siti lagu. Dan nanti lagu tu tadi sedih pun kita mesti menghayati ya ngati ke
2: sinok
1: kata tadi. Okey, faham? Hilang nguji ya kalau ya, kita jumpa kroke
2: ya. Ya bakal berlakon kan dah. Nanti karakter tu berketuk. Berketuk ke kita yang nanti karakter tu berketuk. Berketuk ke kita yang kena ya.
1: Jadi nama penanggul kepada usai apa yang ke jadi penyanyi penanggul.
2: Penanggul ke pemadu besai Pak Chris ianya penerimaan dari orang luar. Penerimaan dari orang luar dari segi lagu ke disadah kita yang tadi. Baka baru-baru tu tadi Chris sudah mengeluarkan lagu Kiro. Bisi mega setuju atau ke happy dengan lagunya. Bisi mega tak setuju. Lapannya me tadi lapan kita pak industri Sarawak tu, industri music pak Sarawak tu aki munyi kurang tadi kira ke bedau ulih tu nerima music bekanya. Lapan music bekanya tadi kan baka Broadway.
1: Ya macam lagu nak bisik ba YFM pun
2: tengah
1: lagu ni. Bekeni nuan nyaga pengerai vokal nuan neh nyaga suara dek maya ke lagunya. Lepas orang artis tu kita selalu dengar artis tu madah maya ngirup air kusung semua bekeni cukup rehat.
2: Kini nanti nah. Baka Chris kebenaran ada penti pemali kok kita segi utai pedas dipakai utai ke angat pakai celap pakai nanti baka Chris bisi rengak atau ke batu Chris segi ngirup air celap.
1: Tidak
2: boleh ngirup air hangat. Lepas nanti ngirup air hangat, lepas rekung kita benong hangat mayanya deh. So ya perlu utai ti celap. Kena ngejelap ke ya. Maka belagu tu tadi Chris sigi sebelum belagunya sigi warming up dulu. Warming up sigi penting. Tidak warming up ya boleh mengganggu deh.
1: Contohnya macam ni?
2: Contohnya tadi kita bubbling dulu. Bekanya ulang-ulang-ulang ngambil kotet kesebut kita tadi lancar mega.
1: Kenyak ne warming up malah penyanyi tu ne.
2: Ya betul. Nanti ngai ngetik ngai ngena cara bekenyak pun kita boleh ngena hissing.
1: Bekenyak pun bisi kira ke ngasi gak ne.
2: Ya betul. Anang ngena cara batu. Lepas nanti ngena cara batu ya boleh ngasuh rekung kita cedera. Kenyak ame tadi.
1: Kira ke bisi kenika cara yang pun meh kena kita praktis. Bakal Chris tadi baru aku ninga orang madah ngirup air celap nanti nanya pedis rekuang tadi meh. Selalu ya nanti aku ninga bala artis sedaya madah ngirup air suam untuk jaga suara deh.
2: Ngirup
1: Chris tadi ngirup air celap nih.
2: Ya air celap mesti air celap. Tapi nanti air hangat engkau boleh ngasuh Chris batu.
1: Lepas kan bisi orang ngirup air celap kak terbatu banyak celap.
2: Ya lain sikit orang ya, lain ke cara ya.
1: Okey mana kata nan rindu lagi merindang live tau ke ngerikut ni nyamai gini di lagu live tau ke recording.
2: Okey nanti berlagu live tu sekali jalan aja kurang. Kita boleh improvise, kita boleh menggoreng lagunya sepenekat hati kita ya meh. Nanti recording tu tadi kita mesti ndak boleh terlalu over, ndak boleh terlalu nyak gila agak, biasa-biasa gila agak. Yang mesti bisi nitih ke SOP kok kita SOP recording cara berlagu kebetul apa semua tadi pitching kak dijaga sebutan kita penghayatan mayu lagi pemar bak dia tadi hari recording
1: hari recording
2: ya recording lagu
1: recording lagu pedis sagit lah
2: ya, betul
1: kan. Bukan nama pedis pelabak ke Chris lama kita nemu record oleh ada baru
2: ya betul nanti
1: bakal live ngai nyadi tu kan sedikit lagi ya, nah.
2: betul
1: salah go ahead aja me macam move on aja lah
2: ya, betul
1: ujak tirin puanti ya macam record tua nemu tanya boleh di tanduk-tanduk tua. Betul, ada nyak tua pun dengar tu baru tanya nak mana tua kak ya perfect lah.
2: Ya betul. Munyikuk kita tadi kita kak perfect. Nyak kengasuh kita kak ngulang-ngulang-ngulang sampai ya nyentuh bak hati orang kemending lagunya tadi. Ya bukannya meh.
1: jadi kan nanya meh siapa idola nuan dalam ini? Bidang muzik tu tadi.
2: Bak Sarawak tau ke industri muzik kita tau ke bukan ni?
1: Bak Sarawak uli ya. Ba industri muzik global pun boleh dunia.
2: Okey, nanti ba global ianya Bruno Mars. Nanti ba Sarawak penyanyi Iban, Chris Rindu ninga sada nyawa penyanyi ke baru dia tu ianya Mary Camela. Mary Camela. Udah tadi penyanyi laki Chris Rindu ninga sada nyawa bakal sedak Gabriel Virus, sedak Haley, bukannya.
1: Kira ke di kini ke bisi belajar sedak ya lah ni cara-cara.
2: Chris selalu ninga nanti Chris belajar, Chris mesti ninga sedak empu teknik. Teknik ni kau boleh dicuri Chris tadi hari cara sedak lagu. Kita apply baru dalam nyanyian kita.
1: Kena ada titik ketempu lah.
2: Ya betul.
1: Nanti dia nitiah ke penyanyinya 100% kan
2: ya, betul.
1: Nanti kita

0: Peningau dah nemu. Oh tu Crispin tu. Makanya ya.
1: Engkau agak kini ni.
0: Ya bisi, non bisi. Pak aku non bisi orang kediri lah. Oh jadi berkini saya tinuan lebuh medak bala peminat main lagu nuan pu.
1: Okey, lapan ya, lapan ke aku medak nembiak rabak baru dia tu, bisi megak cover lagu Chris Mayu, bisi megak main lagu Chris bertanding. Chris cukup temegah hati ya, ya cukup ya, ya. Gagah lapan bisi megak sidak tadi rindu ke lagu Chris, rindu ke Chris. Terima kasih hangga kita semua ke rindu dengar lagu Chris, ke udah cover, ke udah main lagu bertanding, main lagunya bertanding. Nanti kita dekat belajar hari Chris pun boleh megak inbox sejak Chris. Nanti bisi utai ke dekat tanya pasal lagu.
0: Iya iya iya. Ke mana nyak Chris? Lawan nyak meh kita berkunci ke ilmu tu tadi meh. Chris pun udah kira ke mereka green light meh ngagai nembiak-nembiak ya ke dekat nguji cover lagu di tadi ni Chris.
1: Sigit dia asu.
0: Sigit dia asu ni.
1: Mainnya tadi kita boleh medak cara nembiak rebak baru cover lagu Chris. Lawan lagu Chris tu tadi kan bisi munyi ke orang tadi identiti kediri pun dan dari segi suara tadi kira ke technical. Jadi nanti orang rebak baru main Chris kat medak bakal ni cara sedang main lagunya tadi. Kenyak ya.
0: Kenyak ya. Munyi ke nuan tadi pun tak ke ditanya ke tadi pasal netizen tu tadi. Kalau tak nuan macam komen negatif pasal nuan tu tadi semanjai nuan kenyadi penyanyi tu.
1: Okey.
0: Negatif tu lah lagi positif.
1: Negatif ni. Oi, negatif. Baru-baru tu tadi lah, baru-baru tu tadi kira ke 2 tahun lepas. Mayuh macam kritikan buat TikTok ke lagu kebarunya tadi, ke
0: lagu kira tadi.
1: Ya. Udah nyapa YouTube. Jadi Chris bisik macam tentang anang kita kelalu ngambil hati lapan segi masuk dalam industri tu tadi adalah pilihan kita ya. Kita mesti dah nemu bakal ni cara kita handle perasaan kita. Anggap je utainya tadi kena kita improve untuk next project. Anang gue alu ringat.
0: Kita medak dulu meh komen negatif bala netizen tu tadi ne. Jadi kena kira ke lalau kita itu tadi meh ne. Komen positif ke kalau diterima tuan?
1: Komen positif pemayuha.
0: Bakal ba nuan empu channel YouTube YouTube nuan empu deh nuan kalau mesti nuan mesti baca komen orang dia kalau nak nuan terbaca ke siti ari komen orang ke mayu-mayunya ke positif ngemak nuan macam wish macam teruja lah nak komen satu kalau bisik kah
1: bisik mayu udah dipedak nyak pan ukai seminar komen makanya tadi kita mesti berterima kasih megak agak sedak ya. Lapan ku dah rindu ninga sada nyawa kita. Biar megak kita ndak boleh selesa gila. Lapan kita mesti improve ya, setiap hari.
0: Setiap hari ni. Bisi project tau ke lagu baru di dekat datai. Kini nama berita ke pemandu baru Chris pasal lagu-lagu Chris lah. Nyanyian Chris.
1: Chris tahun tu bisik perambu dekat keluar ke lagu baru ianya baru OCHSP jadi lagunya lagu pop ballad lawan Chris tadi bisik target megak dalam industri
0: udah start record udah mendak liriknya ya, begini record, begini ya. Kita selalu nerima nih liriknya dulu diterima
1: lirik dulu diterima udahnya tadi baru yang bu melody tentang lagunya udah habis di record lah
0: udah di record nih
1: seminak nganti masa lagi dekat syuting
0: tetap lagu anak gue dulu lah nih simpan dulu. Teaser nganti teaser keluar hilang lah Chris sempur lah hilang kita lah kita mendak ba Facebook Chris sempur nih
1: ba media sosial hilang Chris cek
0: media sosial ni agak-agak kemayan ni.
1: Jangka aku lepas gawai lah kini.
0: Ada gawai tu.
1: Awak ke kita bergawai dulu.
0: Bergawai dulu ni. surprise ni, surprise dari Chris. Okay Chris, Maya main tay dah ditanya buat nuan pasal penyanyi. Kita dekat belalak nak lama.
1: Okay.
0: Dah terlagi nampung baru randau kita. Bukan lain kau Chris Ben, bak 34 seranya warna ban bak Adan.

0: Ianya tadi Siti lagu Kedi by Chris Burn. Nih, nama tajuk lagunya Chris?
1: Lagu Seribu Tahun.
0: Seribu Tahun. Tahun kemayanya, coba.
1: Tahun 2015 record. Tahun 2016 syuting.
0: Syuting nih. Udah 10 tahun.
1: Tahun.
0: Kenapa rasai?
1: Satu dekad.
0: Nak rasai.
1: Ya, nak rasai. Rasai kaki baru lama saya.
0: Bapak video klipnya tadi pun lagi mit. Ya, lagi orang dia.
1: Maka form 3 ini.
0: Form 3. Berapa umuran dia? 10 tahun. Tahun itu. Oke.
1: 20.
0: Oke, Chris. Kita ngelengkak ke cerita pasal penyanyi itu. Lama Chris itu. Maya utai ke dia cuba, Chris. Kita akan nanya Chris. Berkau ngau berkini atau macam berita. Lama Maya orang lala. Nuan itu tadi cikgu Arif nyanyi. Berkini nonton terjun ngagai bidang macam berita.
1: Oke. Panjang cerita ya.
0: Panjang cerita. Tanya, pandai-pandai.
1: Jadi, Mas kalau mendengar, Chris Sigit Rindu berjuluk hati ke dekatnya di penyampai berita kebenar ya. Tang nak nyangka megak mayanya subak, laban Chris kalaknya di DJ bak radio subak deh. Nak Chris Sigit nak minat ndar jadi penyampai radio kebenar ya. Laban minat Chris Sigit Rindu dekat jadi penyampai berita TV. Udahnya tadi Chris selepas COVID bisik sedak unit komunikasi Awam Sarawak UKAS ngiga penyampai berita open audition lah. Mainnya Chris nguji ngau penyampai berita kebukai, jadi Chris mainnya terpilih jadi penyampai berita.
0: Kenyak macam cerita. Tahun kemayanya Chris?
1: Tahun 2021.
0: 2021. Tang mainnya Chris lagi ber kids mainnya.
1: Ya, lagi ber radio mainnya.
0: Kira ke nyambil aja meh.
1: Ya betul.
0: Ujung
1: ya betul.
0: Tahun 2001, tahun 2026, kira ke 5 tahun udah nih.
1: 5 tahun udah.
0: Nak rasa ini Chris. Jadi kati nuan tau milih pengawal dunia penerbitan tu. Kira ke juluk hati nuan tadi
1: macam yes, hari ini. Juluk hati.
0: Hari ini ingat cerita nuan tadi. Nuan kira ke kurang minat buat nyadi DJ radio.
1: Ya, kebenar ya. Nak nyangka utai nyak ke dulu datai.
0: Ya. Kira ke nuan tu rindu lagi gawak buat depan TV. Sama dalam TV kurang tu terine. Bakal radio tu ya. Kan nak dipedak orang. Tang dia tu nyau dah dipedak orang.
1: Ya, betul.
0: Tang yang buat program aja lah. Maka program 34. Kita boleh mendak live bak Facebook. Maka dia tu deh. Tang lebih lagi ya persen ya. Sekian ada dipedak orang. Dengan nyawa aja.
1: Chris rindu jadi penyampai berita tu tadi. Pan ke Tegal ke selalu aktif bak sekolah sobat. Ngau orang pidato. Ngau orang syarahan. Apa semua tadi deh. Jadi intonasinya tadi. Alu lekat. Hanya kebenar ya tadi cerita awal ya.
0: Nya kebuah ya pelabakku. Nuan nya dipilih orang jadi di radio tadi kira ke rezeki nuan lebih kia.
1: Ya betul.
0: Ya. Menyikoran tadi nanti nuan minat tai itu tadi. Tang nak minat tai itu. Kita kena minat nanya kena tai
1: kita tadi.
0: Selalu kita dengar tai Jakob bukan nyana ayat bukan nyana.
1: Alu nyadi min tadi.
0: Alu nyadi ne. Tang kita itu tadi bukan cerita ke pasal berkenalan kawak radio. Kita fokus ngagai nuan kini nuan tahunya di siko ari orang ke macam berita. Jadi ulih berkunci mimit pengawak nuan ke nyadi pemacam berita tu nama tai rutin ke digagak nuan sebedar nuan ke on air tu tadi berkeninya tau ke nuan kelimpah ri nuan ke macam berita ba ukas tu bisi orang ngadu ke news kini tau ke berkeni.
1: Okey, jadi Chris kebenar ya segi maca berita aja ba ukas tu tadi dah. Jadi berita segi udah digagak sidak journalist sidak wartawan lah ngaga. Jadi Chris minat maca ajak ba dia. Sebab Chris maca tadi, Chris segi ngai dikacau orang. Baka dari segi mood tau ke perasaan munyi ke orang. Ngai ke ngacau kita input emosi benong maca berita deh. Mesti kau udah dalam mood ready. Udah sedia. Bukannya ya. Sebab maca berita tadi Chris maca dulu meh. Yang pu berita yang tadi, yang pu round down kau dah diberi, ya? Ngambil ke tak tersasul dari segi leka ke suka dikenal dalam beritanya tadi.
0: Live kita macam baukas ni, nadai rekod
1: ni. Nanti baukas dia tu ya nadai live, agi rekod.
0: Oh, rekod ni. Maka nanti salah oleh tanduk baru lah bekerja.
1: Ya, betul. Bekerja. Oh, nanti oleh anang mayo salah meh.
0: Ya, ya, ya. Bukannya mayo orang edit ya.
1: Ya, betul, betul.
0: jadi nama pemal atau kecabaran ke ditapik dengan lebuh macam berita tu tadi, Chris. Bagi aku teringat ke bisik amat meh. Rekod nah tetap betul akan gagak benarnya utainya tadi perfect ke tu tadi nanti sekali tu macam lu terus manah ya jadi ya, nak kira kena perlu tu ngulangnya dua tiga kali.
1: Okey, jadi yang pu pemarah tadi punya kok kita dari segi emosi kat dijaga nya ke keterubah ya keterubah sekali lah perlu kat dijaga udahnya tadi kita impu leka jaku ke dekat di baca kita ya tadi mesti kat disebut betul-betul meh udah yang tadi kita mesti kena mu nama konteks beritanya atau ke nama berita nama ke dekat dikenatai ke beritanya tadi ngambil ke bunyi ya tadi berita sedih nak patut kita happy bunyi ya ya mesti cara mesti bunyi ke diri empu dah setiap berita tu tadi
0: Bagaimana nuan praktis nuan pu sebutan siti-siti ayat bak berita tu. Bahkan nuan tadi lagu nuan bisi yang pu warming up. Bahkan macam news tu. Bagaimana laban kita ke macam berita TV tu tadi. Daripada orang bak mau TV dia. Bagaimana nuan praktis nuan pu lekanya ambil yang nak kini madah nak tilur makurang. Ke bisi tips mimet kini.
1: Bahkan kami ke segi asal lari belagu, teknik belagu tu tadi boleh dikena dalam menyampai berita. Bakal kita jaga artikulasi sebutannya tadi. Mesti kena dijaga, selekam tadi ya. Udah yang tadi, mesti kena bertanya guys tidak ke nemu lagi ke pasal leka jaku iban, gaya kebunyi lagi lain dah. Bakanya ya.
0: Kira ke bertanya dulu memang kini tu nyebut tu kengak lah ne
1: laban kita yang rebak baru tu modern mimet bunyi ya deh kita kena mengubah kini bunyi kebenar ya tadi
0: betul bekini non macam siti-siti berita tu tadi maka orang kan maka ke membaca kurang menyukur nanti kak maca seleka-seleka yang berupaya naga tu tu maka kemaca nak bekini non kak kini ke balance ke nampu sebutannya tadi ngambil yang mana dia dengar.
1: Ya, bunyi kok Chris tadi kita mesti kak faham konteks berita. Laban kita ukai nanti bar radio, boleh kita nak cara macam berita. Nanti bar TV tadi kita ndak entu boleh ndak entu boleh ndar deh kena cara membaca. Nanti boleh tadi kena cara menyampai. Mayo praktis lah. Bagaimana cara menyampai depan cermin?
0: Ya, ukai semina kita menyampai aja ya pelapakku. Ya, macam sekali ngau kita empu react
1: reaksi
0: muka ya, nah bekeni nan cara nan tadi mahayati yang tadi
1: men reaksi mukanya tadi bekanya men itih ke berita bekeni nanti berita yang tadi berita munye ke orang berita ke ngaso kita gagati ceria mimet kamu
0: senyum mimet
1: senyum mimet nanti beritanya berita sedih tok ke berita sino munye ko kita tadi kita ndak boleh entu laju tau kan ndak boleh entu happy macam tadi seleka
0: slow down minute
1: bunyi ton tadi ni speed dia tadi dah
0: mana jadi berapa lama nuannya dia ke diri sebenar on air tu tadi
1: okey jadi dia ke diri kira ke sejam tau ke 30 minit
0: nuan berarti ke skrip ya, tadi ne 30 minit ngau sejam ne. Nama pengawak nan mayanya kini kelimpah hari madak skripnya.
1: Okey, sambil ke macam rundown ke udah diberi tadi deh. Kita sambil orang makeup mua kita ini tadi ni. Laban kita ke segi macam berita TV segi di makeup orang dulu deh. Sambil nyak Chris macam apa berita ke diberi tadi.
0: Kira ke sambil makeupnya sambilnya meh kita macam
1: scriptnya
0: praktisnya nak kiruh kurang meh kita nak kita main badunya kita yang buat okey
1: fokus
0: maya kita ke record news tadi tapi kok orang kengau di badia
1: okey bakal sida dalam production roomnya sida bisi orang ke nyaga kita bisi tiga udahnya kau makeup artist, mestinya gak
0: Lebih kurang bakal kita ke live-nya, meh sida
1: ya, ikut ngau
0: ketanya ne.
1: Ya, sigi bakanya.
0: Nak nervous ke ni?
1: Laban
0: dia biasa.
1: Laban nervous tu, Pak Chris. Bisik cara-cara kita handle ya. Kebenarnya. Bakal berlagu. Laban Chris ngambil pengalaman hari berlagu deh. Anggap baca utainya tadi, anak terlalu serius. Nanti kita terlalu serius, gak perfect. Memang akan ngasuh kita bergegar. Anggap aja kita tadi orang ada yang minta kita just enjoy. Makanya
0: enjoy lah. Kena dinapi rasa hati ke yeah. Kesal
1: ke kita. Anak peduli kan? ke apa? Perkara sekeliling. Untuk ke bisiknya bah sekeliling kita yang tadi. Makanya.
0: Ya. Kira kan anggap ke nuan ngau kameranya aja.
1: Iya betul.
0: Okay, siapa pembaca berita ya ke merek nuan inspiration tu tadi ya ke dikrinok ke nuan okay. Bah Malaysia itu
1: mayuh ha maka sida penyampai berita TV3 cukup mayuh ndak boleh disebut laban terlalu mayuh sida ba RTM laban Chris sikit selalu ndak penyampai berita RTM baka penyampai berita Iban baka sida DJ Sam, DJ Daniel, kebisik macam berita pun Chris medak cara sedak menyampai mega apa. Harinya tadi kita boleh ambil teknik cara sedak
0: ngenatai
1: ke berita tadi.
0: Laban berita tu, laban sama macam berita, laban berita tu ya setiap item yang nak sebakar ni, setiap hari benda yang baru.
1: Iya betul.
0: Mana Chris? Jadi nama pengelandia ti patut di kemun kita nanti kita kan jadi pembaca berita kelimpah hari kita ke lancar berjakok tu tadi Chris. Bahkan nuan tadi kan nuan bisi interview ba ukas tadi ne. Nama ciri-ciri ke di pedak orang ba nuan.
1: Okey.
0: Ciri-ciri.
1: Nanti ini teh ke segi hari cara orang interview orang segi benda kita impu education,
0: education
1: ke bisi latar belakang maskom mana lagi nanti hari segi bacaan orang kan ingat kita impu intonasi cara ngetai ke berita badia tadi
0: lagi bisi terbukai
1: bakal terbukai mesti kau confident lah
0: confident nanti ketemu aku bisik sekedar tu tadi sidak ya mada ari fizikal ke ari
1: ya, tempo
0: penampilan
1: ya, betul,
0: pun penting kan ne
1: ya.
0: Lama kita itu tadi di pedak orang pat TV
1: baka munyi ko balakaban sekedar penyampai berita ari stesen-stesen bukai bisik mega sidak itu tadi dikira orang ari BMI
0: BMI
1: taban munyi ko orang tadi kita boleh mengembang dalam TV tiga kali ganda
0: ya nyak ke kalau dengar ko nyak nanya
1: teman nyak ke buah Chris kadang-kadang diet kadang-kadang jogging ke kadang-kadang tak ke jaga ke tempo apa orang mana tadi muai tadi kami kena kembali dalam kamera dah
0: kira ke tu tadi life balance balance balance life lah tadi ne okay semina by education tempo ba tempo fizikal pun mesti ka dijaga kat ne Okay, labatnya tadi, okay sikut dua kemendak tua tu tadi. Dia tu empu pun nemu nanti orangnya di pedak tua macam berita berkeni gaya ya. Tu empu pun nemu keni tua menilai orang.
1: Baka kita mendak pembaca berita bak luar kan. Jadi kita mendak sedia, secara live. Sharp sedak berluar. Nampak baka sharp dah. Kita pun rasa wow. Bisa aura sedak empu.
0: Kita dekat ngetu nak lama tu Chris. Tang sebenarnya kita kena tu kita dekat muda clipping video Chris macam news buat ukas. Dah tu lagi kita beranda baru, nampun baru randa bugalanya Crispin, bak 34 Seranyawa, nembat bak ada.

0: Selamat ngelih hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Crispin Fowler dekat Pegulai Ngau Kita bab Belitin Kasiban. Pejalai tiga projek jalai baru di Sitak Gedung ti berungkus urung 2.8 bilion ringgit dekat terus dipatau rat ngambil ulih tembuk nitih tagak ditetapka. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Madah tiga itik projek tu ianya jalai besai Serian Gedung Semerahan ti mungkur 5 pakej. Perambut nyeruri jalai gedung Semunjan bisik 2 pakej serta perambut jalai gedung Semelatung tibisik 3 pakej. Kuyas penerang silik berkawal pejalai projek udah diatur dikena nyerenih status bat tabak projeknya.
1: We've been giving a very detailed briefing on the progress. There are some issues, especially the land issues, and we hope.
2: Iki ya tadi clipping Mimit Chris ke maca berita ba ukas
3: ya,
2: Chris.
3: Ya betul.
2: Cikgu manahnya pada aku.
3: Ya berita Iban.
2: Berita Iban. Nada ikat nguji macam berita dalam jakub bukai.
3: Dalam jakub Melayu bisik megak. Ba ukas.
2: Ya. English.
3: English kerja tu bedau.
2: Bedau bisik. Ya.
3: Bedau kalau nguji. Engkau ilak kini dekat nguji.
2: Ya ngarak ke bisik rezeki lah Chris. Nada salah nguji ya, kurang ne. Nanti betul. Tu bisik bakat berdia. Mana banyak di terus ke kita ya, Bah Chris. Yeah. Laban minat tu segera bisik berdiak ya, ne. Jadi kelimpah hari ke macam berita ngamaga penyanyi nonto kalau daripada aku aktif pega jadi MC. Bak sekedar program ke bisik diatur bak undang kita itu ne Chris. Apa kena nak bagi awak tu tadi. Laban mayuh mai okey. Tu tadi ke pengawak ke nyambi atau tadi tadi sebut ko tu kai pengawak pemenang doan
3: ya,
2: tu.
3: Kini
2: nak bagi masa nonton ni. Laban ketemu aku nanti bakal aku. 24 jam je nak cukup. Bukan
3: sigi amat.
2: Bagi yeah. awak tu tadi. Ne?
3: Okay. Munyi kau nuan tadi. Chris mayuh macam otai kau dah diuji ya. Bakal berlagu.
2: Yeah, yeah.
3: Jadi penyampai radio. Yeah, penyampai yeah, berita.
2: Yeah,
3: yeah. Pihak mereka MC. Mm-hmm. Berlakon pun Chris kalak. Nama gini. Mayu macam pengacara pun bisik mega. Okey, cara Chris medak jadual dulu. But ini Chris nyak tadi bisik available. Mm-hmm. Chris lalu ngemasuk ke apanya tadi tawaran yang tadi dalam jadual. Laban ngai jadi ke semua utai kak magang dia. Mari peluang ngai orang bukai ke? Bukannya ya.
2: Kira ya bakal tiap ujung minggu tu non bisi jadi MC tau ke bekeni tu tadi.
3: Okey, tiap ujung minggu bisi megak tang dak selalu laban Crispin mesti kak berehat deh. Macam berita apa semua kerja pihak megak kelas ngai jadi ya semua nyoka diambil deh.
2: Iya iya, mak Chris dia tu kan benuang study ke dia yeah, tu belajar nak. Kira ke pek mai
3: sigi
2: non pu jadual tu tadi ne
3: kan dipedak mama mai
2: tang okey lah mimin alu terus ngacau ya yeah,
3: tang okey lah kedia tu laban boss Chris ba M5 court cukup sporting dah kami pu apa setia usaha tetap kami yang lala deh nama pengawal Chris ba luar ya sigi support pihak megak boss Chris ba unit integrity ianya Mr. Bernard tau ke dikumpai kita Ben Peter penyanyi Ben Peter nya hanya boss Chris ba kementerian sama berlaku mega
2: kira ke nyamai meh nuan ngatu jam nuan ke ya, berlagu macam berita macam berita tu tadi kemaya nuan ke macam berita tu tadi meh jam nuan gawak tau ke ujung minggu
3: okey nanti baka macam berita Chris selalu weekdays baka Chris minta keluar dulu ngagai bos madah ke dekat macam berita lapan macam berita tak lama aja deh 30 minit aja studio baru aku pis saja
2: sama apa dia
3: ya studio ukas sama bangunannya mega udah tadi nanti berlagu pan bisik surat lah bakanya tau ke nanti orang dekat berguna ke kita bakal sidak majlis seni Sarawak selalu guna Chris bisik surat lantikkan madah ke sekian-sekian baru datang lagi bos setuju baru dilepaskan
2: okey ba mayu-mayu pengawak ke di kerajaan wan tadi dek Chris ni bagi ke pedis tak kemal
3: okey
2: mana
3: lapan pengawak Chris tu tadi okey seminak berlagu aja tadi ya. Kebenar ya, setiap pengawak ketiga Chris tu tadi, ia bisik pelbagai karakter.
2: Nyak mak aku, pengawak dan tu tadi, terlebih kurang sebakal. Tiba aku temau mak ya, lapan nyak ya, kena ke tua tu gawak, dia pedang orang.
3: Laban Chris tu kebenar ya, ukai jenis orang ke berjaku. Nanti baru mah, sikit pendiam kok kita tadi ya.
2: Ukai orang membunyi.
3: Ya, ukai orang membunyi. Tang, laban ke ketegal ke rindu ngop pengawak bekanya tadi. Chris mesti ngubah ke karakter atau ke emosi. Bakal berlagu tu tadi. Lain ke karakter kita. Ngan jadi kita dia diri ejak deh. Mesti kang layan bala orang ke di perindang kita tadi. Biar mereka menyampai berita. Lain ke cara kita. Udah tadi jadi MC lain ke ya ya. Bekanya ya. Nyo bakal berlakon lain-lain karakter.
2: Ya ya ya. Nyak meh kaku lain-lain karakter. Nyak meh pengelandia doan tu Chris nak ke mana mesti aura
3: kadang-kadang bedak dulu ke nanti kadang-kadang ambil mood dulu bahkan ni kat berketuk-berketuk okey diau dulu dia dulu pasal mood dah datang baru kita ngangat ke diri
2: maka jadi MC tu tadi ya nak sebakar yang kau tu macam berita kau tu lagu lama kita itu tadi kita ke ngidup ke
3: suasana programnya
2: ya bahkan ngidup ke suasananya Chris. Contoh bakal event kementerian mesti yang pun lain gi bakal ya, pengawak kahwin tu tadi mungkin dia nang hidup ke yang pun vibe tu tadi nak ngambil yang macam wow
3: vibe tadi kita mesti nemu kat bertundik ngau bala ke bisi medak kita bakal pengawaknya di MC tu deh mesti nemu bertundik bakal narit hati orang ke bisi medak kita tadi bakal MC kahwin lain ke cara ya MC formal lain ke cara ya bakanya kita mesti kena mu konteks program.
2: Kita kan mesti study dulu meh.
3: Ya, study dulu.
2: Program ke di kat di MC kita tu tadi ne.
3: Betul.
2: Okey, jadi nanti bisi orang ke dekat ngangau ke nuan tu tadi jadi MC apa pengawak sidak ya ke dekat data itu. Bekeni bala kat gigat nuan tu Chris. Boleh. Share contact number.
3: Okay, boleh. Kita boleh add Chris buat Facebook. Ianya Chris Ben Fowler. K-R-I-S-B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R. Ianya nama Facebook tadi. Buat Instagram pun bisi. Buat TikTok pun bisi. Nanti buat WhatsApp. Kita boleh minta nomor Chris. Nanti Chris nyebut buat itu. Nak ngacau Chris tengah-tengah malam lagi. Okay, kita boleh kontak Chris bak lumur 0111 4080 4070. Nanti kita dekat berguna ke Chris bak pengawak belagu ke MC ke tau ke pengawak kebukai.
2: Dulu runa-runa dulu mengawak Chris lah ban kita pun sama nemu jadual Chris tu tadi ya pack. Sangat-sangat pek. Nanti kan guna pengawak bakal
3: mesti ke Tumu Mada.
2: Tumu Mada. Lapan kena nuan ngatur jadual untuk tadi ni Chris. Bak pengawak ke di kerja nuan dia tu Chris. Apa orang ke support nuan dari belakang tu tadi?
3: Okay. Orang ke mayuh support Chris ianya family. Bala paindai. Sigi nyukung pengawak Chris, semua pengawak ke di kerja Chris meh. Sikit disukung sidak ya. Bala menjadi Chris pun sama mega. Kadang-kadang udah kadang-kadang bala menjadi nemu nundi. Udah nyat lagi anan ingat spon kami tu ke sidak nundi. Ada makan-makan kah ke sidak ya. Makan nyat nundi dah. Pian mega sidak ke bukai mayuh mari kata-kata semangat ke Chris. Jaku perangsang. Tiap gulai ngurang bekani-bekani dah.
2: Nama pemuju nuan kau dah diulih nuan pemanjai career nuan buat bidang industri ke di kerja nuan tu bakal penyanyi nama macam news tu nama tai dah kalak dicapai nuan pemanjai career nuan.
3: Okey, julu ati kau dah dicapai Chris ianya tadi dalam pengawak jadi penyampai berita. Lapan nyak segi julu ati Chris teh dekat jadi penyampai berita. Pian mega dalam pengawak belagu, dalam pekit belagu mayuh dah lapan Chris suah menang pekit belagu. Tang ke di target Chris dia tu dalam industri muzik, Chris target dekat jadi siku hari finalist. Buat carta siapa juara SCSJ apa dia sebut sikit di target utainya tadi lah dalam target
2: aku pun dah
3: lapan utainya tadi bedau kalak di japai Chris sikit segi nyadi ke julu ati lah dekat perform pentas besar.
2: Kita nak nemu lagu baru ke dekat dikeluarkan nanti lah bisa masuk carta. Amin kan? Ah, jangan tadi julu ati nuan ni. Danya ya ke utai ke dulu lihat nuan tu tadi hari belagu-belagu nuan tu tadi ni mayuh ni mayuh dah dulu nuan ni.
3: Lepas mohon kok Chris tadi pekit belagu udah mayuh kalak di apa udah kalak engau deh udah suah menangkin kita. Jadi Chris dekat menguji pengawak pekit belagu kebesai ki ngau bala artis Sarawak bersaing secara sehat kok kita tadi deh. Amainya megak kita boleh perform nunjuk ngagai bala orang kebisik medak kita ya tadi bakal ni cara berlagu ke betul apa semua lapan sebenarnya untuk Chris bisik belajar vokal maka gau cikgu hari menua bukai mainnya maka Chris kak nunjuk meh tadi bakal ni cara ke betul apa semua ngagai orang kebisik mending
2: kira ke bakal kita ke belajar tu tadi meh bakal kita ke belajar hari pemeriksa satu ke kita bakal subah bisik UPSR kita mesti kan nemu pencapaian kita berkini.
3: Iya, betul.
2: Nyak masuk nonton tadi ne. Okay, Chris, nama lalau nuan ngagi rebak, nembiak rebak baru ya ke dekat ngerja pengawak berkenuan. Lebih hari siti pengawak koko tu. Nak ngira sidak ya kan itih kenuan jadi penyanyi, jadi pembaca berita, MC, atau antara pengawak ke dikerja tuan tu, nama lalau nuan ngagi sidak ya ne.
3: Okey, ngagai nembiak rebak baru ke rindu ngau mayuh macam pengawak bakal Kristo tadi. Keterubah ya pelajar anang ninggal. Ti ulih tadi belajar meh sampai tikas degree atau ke tinggi agi meh. Udah tadi baru kita ulih dekat nguji mayuh macam pengawak bakal menyampai berita ke jadi penyampai radio ke atau ke jadi pengecara ke once kita udah bisik education semua utai boleh dikekak magang ngemujur apakanya eh tadi dia magang ngebisik minat serta bakat
2: nyak ne au jaga kepenudian hari nuan yang kanya bisik dekat terima kasih hangga peminat yang kudah nyukung nuan ngelam waktu ngagai pembeli nuan Chris.
3: Okey, jadi ngau waktu Chris akan beri terima kasih ngagai semua penyokong atau ke peminat Chris ke suah support Chris hari subak nyentuk ke dia tu ngau lagu-lagu Chris. Pihak maka kita ke selalu ninga YFM terima kasih laban ke selalu nyukung Chris dalam pengawak belagu. Pihak maka ngagai family Chris terima kasih megak lapan ke suah nyukung atau ke support Chris dalam pengawak belagu. Kau mayuh macam pengawak.
2: Mayuh macam.
3: Okey, jadi ngagai kita ke rebak baru ke rindu kau pengawak belagu ke pengawak jadi DJ radio atau ke penyampai berita. Kita boleh minta tips dari Chris megak. Inbox sejak Chris bak Facebook atau ke media sosial kebukai.
2: Udah Chris madah ke Facebook ya berkenaan tadi ne. Boleh sebab baru Chris.
3: Kita boleh follow Chris pak Facebook Chris Burn Fowler K-R-I-S B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R. Kita juga boleh follow Chris pak Facebook, TikTok, atau IG.
2: Terima kasih Chris. Lepas boleh kenapa ke diri ngagi konti YFM bakal ke Sarito ba program kita 34 seranyawa neman ba adan. Jadi ngarap ke nuan mujo meh dalam kerja nuan ke dekat datai nama utai ke digagak nuan ngarap ke semua utainya mujo magang meh ni Chris sekali lagi terima kasih laban ulih ngelimpang ke diri ngagai konti YFM bak program 34 seranyawa neman bak adan Chris tu baru kita bak awak kebukai ni Chris
3: ya betul
2: tang sebenarnya kita nyurut ke diri hari konti YFM aku kak ngasa Chris lagu ni dikenak kita nyurut ninggal ke walaupun peninggal kita itu tadi
3: lagu namanya okey Chris merindang kita ngol lagu lalu pengerindu dulu
2: lama jam kita tu lagi bedal ngasa Chris lagu
3: okey lagu lalu pengerindu tu ke digagak Monica Allen jadi Chris main lagu tu dulu okey Enggai memunyi Enggai ku nyebut lapan nasi tua samanggai ningas sautku

0: pakainya ya tadi.
1: Okay, terima kasih Chris.
0: Ya, terima kasih Maga Ngagai YFM lepas udah ngundang Chris buat program 34 tu.
1: Ngarap ke bisi rezeki. Yeah. Kita bertemu baru.
0: Kita bertemu baru.
1: Okay, terima kasih. Bye.
0: Okay, bye bye.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik merida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

Iya dong, ini lepas pukul 4 lemai. Coba lemai. Gak peningat kaki mendiang ke wifi bakal ke lemai tu. Iya pia megak ngagai Emelda Johnny. Kau udah mulai ngol kita pak 34 seranyawa. Kita mulai bawa rentak ngalih hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ya bala peningat kaget mendiang ke YFM ya. Kelebih agik gaya hari ke angat bak luar dia di Bandar Raya Kuching. Harap ke kita bersabar mayo. Kelebih agik kita ke benua mulai ke diri ngagai luar tau ke rumah kita ya. Kita udah bekau kita ke pemisi tau ke pulai gawai tu tadi. Ya, lebuah-lebuah barang terjalai mulai ke diri munya ke Kuching, ke Seraman kini, ke Betung, Sibu, memenua-menua ke Bukai. Sejapan bertapik ngau gaya hari ke Kelaluangan. Rupiah megah bala peningat kita yang dah tentu kak ngantuk-ngantuk wak dia neh. Anik lah peningat ya. Aku dah nyedia ke main macam lentak lagu kena merenang kita. Serta megah info-info kena dekat dikunci aku. Lagu ke Terubah. Sekarang tu kena merenang kita. Cerita lagu Ari Ricky Anderson. Rawan hati ngempunuan.

Ya, yeah, pendengar Mayu lah. Jadi kita ke Biau di Sarawak. Di Perancang, ngamik ke register penatai pemisi kita. Sebagai upis pengumpul cukai dalam negeri atau ke dikumai orang LHDN. Pihak ko sapi premier Dato Amal Dr. Singh Kui Hian. Mada ke tok dikena memudah kaki perintah nyaduan sebarang bantu bakal sumangan keperluan asal Sarawak SKAS ngau sumangan tunai rahmah STR dengan cara kelebih berurun lagi lurus serta betul ngagai tidak ke uliah nerima bantu ya. Jadi habis mana ke bantu SKAS-nya sudah merik penguntung ngagai lebih 800,000 ikut penerima di Selatan Sarawak. Tak saja pihak penyampaunya mimit agi hari ke ditaga perintah Sarawak. Ianya kira 900,000 ikut orang ke layak nerima bantunya. Nyak tadi peningan mayu lah. Bekawa lalau ambil ke kita ngeregister penata pemisai kita agak upis pengumpul cukai dalam negeri LHDN. Ya, berita ke terubah bawa awak rentak ngalih hari ini.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

Ya, lagu ke di baik Gilbert Gawa. Ujung ke jam kita 22 minit lepas pukul 4 lemai. Okey, sebelah jalan kami bawa rentak ngalih hari. Lebih lagi kita kagik mendiang ke YFM. Ke benua ngulam kini jam ke dia ke. Udah tentu udah gawai semua pergi gak ke sama-sama. Tapi ya, ya bas mula makir. Biasanya ngulam buah maram, buah pelam ya. Yang ambil ke nyadi ke penemu Rama Bala Peninga. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia. Nakma adeka berjalan ke sekedar operasi menih remang OPA di Sarawak. Berengkah 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Kena napik monsun barat daya. Kedekat berengkah 14 hari bulan 5. Tuk tadi ya. Jadi operasi tu dia berjalan ke bak tujuh kanan dua. Ianya bak tekat air bakum, bakun. Tekat air murum. Tekat air batang air. Tekat air matang. Tekat air semunjan. Tekat air gerugo. Ngau tekat air benguah. Pengawak tu tak kena ma berjalan ke OPA tu. Dia kena mutar ke penangguh air langkang kandang teka air serta dia kena bersedia nyimpan air keguna dalam menua ngau pengawak bertanam bertupai. Jadi aturnya megak dekat di berjalan ke kena bersedia tumbuh sampai musim kemarau. Tak kurang hujan kerana agak bulan tujuh tu ilang.

2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

Ya, hanya tadi asyik lagu. Rancak kena menina dengan bala peningai kita. Ya, mulai selama lemah ingat gai bala peningai di kap di kenawit kapit. Sibuk apakah pulau?

pendengar Mayu. So, biagi kita akan berkenak ke Jematan Batan Lupal 1. Bila lau ngejakuk ngambil ke nyaga pemelisi kanan duanya ngambil nak berbuai ke uras sebarang dua ya. Atau dia kena tentukan kanan ngelingik nyematannya seluruhan bersih. Kata diintu ngau mana ya. Ini dia ke infografik upis kerja raya JKR Sarawak. Jako tangkanya digagak berindik hari penambah penyampah kurang ke berkenak kenyamatannya tiang hari yang kawan peranak menua tompau raban raban temuai ngau tidak ke berkenak ke jalan alun nanti ngetu bak nyamatannya. Jadi kita dilalau ngambil ke muai uras bak palan ke udah disedia ke serta ngemerat ke ulah di ngembuan tanggung jawab dalam nyaga pemelisi perkaguna Mansia Mayu ke udah disedia ke perintah. Lalu kerjasama semua raban berguna mat jadi kena tentu kenyamatan bata lupa satu terus bersih mana serta likuan dikena Mansia Mayu ya. Pukul 5 kita dekat mendiang ke berita dari bilik berita Kuala Lumpur. Renangkannya kena kita bergulai bak rentak dandut ya.

Ya, lagi berkongsi sekedar berita tu malam peningat ya. Lebih lagi pemansang kalai pengawak masang lampu jalai kebungkus RM600,000. Kampung Meboy Serian akan angkat ke pengelikuan dengan pengelantan peranak menua pesisir kelebih lagi maya malam hari. Ambil ke kita nemu peringat projek tu di penjalai ke dan agensi penguasa pemansang Gerita Kuching atau ke GKCDA. Tiah ke penerang ke depan su sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan pemansang kanang menua Dato' Martin Ben madaka projek tu sebagai hari pengawak kemajak di pejalai ke dikena negap kaget pemansang menua pesisir serta nyedia ke peringkat guna Kementerian Mayu jadi lampu jalai ke dipasang dari kampung Meboy ngagai kampung Batu di dekat jadi terus ke berat agak beberapa kandang dua bukai dikena nentu kemayu hagi peranak ngasai ke peringkat gunanya ya yang ambil ke kita nemu bala peningah maka kerja tu dia bisa RM1.5 juta sudah di pelanja dikena berjalan kemayu macam projek mansang bak kampung Melbourne.

Jadi berita ke sekali itu ungkup bala painai. Jadi kita dipinta berjalan ke tanggung pengawak nitih ke pematuk berindi hari pengawak nerit katua tagang umur berkena ke media ramah di Malaysia berengkai hari bulan tu ya.

Ni dia ke penerang peningkat Mayu ke di pansut Presiden Mimbal Pemufakatan Painai Malaysia Mapin Sarawak Dato' Rosali Edi Wahab pada ke entik nadai suku ngau ke mata Painai undang-undang ngau tagangnya nadai merik empas ya. Buat diranau RKM Kuching pada ke internet tu bisa guna ketujuh belajar ke guna ngagai nembiak kemayari tu dan narai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah berindiak ngenyak perindah undang-undang Dato' Shankel PS Nani pada ke taga umur ngenak media ramah berguna benar untuk dikena nyagan rundi yang nembiak hari perkara kena patut diguna maya umur agak biar Mensia dekat tetap ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akaun baru media ramah hari baru atas penglikun online. Ya pukul 5 ninga ke berita nasional.

0: nama te kedadu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Ya saya aku hack dulu ah. Nama tetulan. Tahun tahu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawa de? Apu anak hack Facebook orang geus tuntun.
0: Bah, ketika kena hack berarti ya ke ngaso telengak ada lockout. Tau memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya lagi ngedi nda lockout. Ya sama sedoi kena lagi.
2: Kita kebisi akun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.

0: Tibet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran. Dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kejayaan baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang Tibet. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga Tibet yang berteknologi ataupun high skill Tibet.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone ya, untuk mengacun, membaja ya, dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Bersama Petronas dan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Alter Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbang tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagian itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Jiago, mencadangkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590 mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. sumber tenaga di pelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Oh Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
6: Eba,
5: ku bulatkan cintaku untukmu.
6: Iya.
5: Mati pun rela demi cinta.
6: Oh
5: Edo, oh sayang.
7: Iya. Studio mana?
8: Aku ingat lagu dangdut Pupu Bangsa YFM Begulai Sejalai.
9: Pala anak aku ngeraro aku duit wan ada kebuka yo aku minat ke YFN telepon
7: oh kepada habis kredit sudah ya
9: au habis pesan lagi enggak uga
6: au
9: pesan lagi
6: enggak au
9: kirim pedan duit enggak uga semua minat mah batu lagi gigi batu batu batu nya
7: semua rumah batu
6: rumah batuku ya. Masih ukai hati batu na.
9: Hati batu.
7: Semua batu
6: makan. Batu makan.
8: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Begulai Sejalai.
10: Ladies and gentlemen, YFM
8: Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

0: Dengar kami program rentak dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
1: Ya, pendengar mayu kita bergulai buat program dalam rentak Pupu Bansa dangdut ya. Jadi lagu ke Terubah ke dekat di Tebah ko. Lagu ke di baik perintin ni lah. Bansu.

0: Namun Namiri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenal landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu Namiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Yang terus ke program Tak Dandut Pupu Bangsa, lagu ke Nibai M. Bujoy.

0: Lingga 89.5.
1: Ya, pendengar Mayu lah. Dekat tu aja aku sekolah jalan kita bawa rentak ngalih hari. Jadi pukul 6 terlebih kita dekat bergulai ngau isi tau ke Nancy Tambung. Jadi pendengar Mayu lah kena terus ke program rentak dandut pupu bangsa. Lagu ke sekali tu. Lagu kali aku. Kau tahu pun ada lagu. Bye-bye.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya, itu

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jaku di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal Jaku aswet ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bansa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bansanya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: さらなる前に進んだ BYFM。
1: さだらまい、
2: さだらまい、
3: さだらまい。

Rami ruai lagu hari Joseph Dresa Jesse Mentinggal Jonathan J lagu kenapa pun ke sada lemai hari tu 6/6/2026 hari bulan hari tu mana hau 6/6/2026. Okey, jadi buat sada lemai kita bulan aku Nancy tambah mentaka isi. Terima kasih ngagai tama aku Nancy nangat tau ke DJ Gaby kita udah bulan ngau kita bawa rentak ngalih hari. Jadi betusun program buat sada lemai hari tu kena 6/6/2026 nak ada berubah lagi bekas lama kalai pukul 6:30 tu lagi dia aku dekat macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi kita ke bisi pesan lebih lagi pesan pemati pesan beratau kenatai ke ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngau WhatsApp konti YFM berlumur 0138628422. Bukannya ke cara kita kenang natai ke pesan berat ke dikirim hari kita out. Jadi 6:30 tu lagi berengkah macam pesan kita. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM ke ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Jalan Piramli. Lalu pukul 8 malam dia kita dekat mendiang ke tandu program Nebi Amir pukul Langgau Antimin sida ke di dekat di tanduk menyentuk hingga pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam dia ngujung ke sada lemai sari tu kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus hari Kota Media angka 10 di Kuala Lumpur. Bekerja ke tusun program kita buat awak sada lemai sari tu harap ke kita lantang gerai sari tu lalu kita ke barang tu jalai angkanya udah datai udah sangkai bar rumah kini jauh berjalan tadi nah datai hari menua tentu ya ke belelak meh udah tu udah ke gintu diri malam tu tu lagi terus merinda kita dengan lagu gawai lagu hari Don Bestie Big Ton Kirik ngak sampal.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur bah Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main bah pekit ke sekali tu. Kemegah ulih daripada kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Amel nak ingat, suku meh tim ti dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke pokok Sarawak.
3: Ngangkat ke pengelalia, dempak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemasang Bakat NEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Dengan 6 Ngau 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana. Tuan bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak berengah 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Calai Pemujur Rebak Baru Sarawak.

Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap Peluang Tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2020.

0: Indonesia. Re, selamat hari gawai daya gayu guru gerai nyamai. Gaya semua bangsa kita daya kengin tu hari gawai daya tahun 2026 tu. Lagi ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai daya tahun tu.
1: Aku konselor lakin gol timelan pengusi majelis daerah Lubantu dekat mereka pesan selamat itu hari gawai daya negara semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia uha selamat hari gawai.
2: Hai hai hai, aku Dorin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim di kerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World

0: kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Semalam ayah ngagi kita ke baru gulengah kami buat YFM. Pemegak terima kasih ngagi kita ke agi mengkam gulengah kami buat YFM mega. Jadi tu berkongsi ngau kita gaya hari ungkup 12 jam perengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Peningat kalai gaya hari di pelabak ke hujan, ribut, buat sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngoli. Imbang. Jadi mok ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah dia di pelabak ke hujan buat sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang, lalu di pelabak ke Megak nadai hujan di Mukah. Oh, jadi gelombang Tasik buat peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter, lalu angin berpuput hari utara ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Kenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningau. Jadi dia tu terus aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ti ke terubah tu pesan pemati ke nuju ke Abang Melayan dia di semua gunturong panggil Kelawah, Kelawah Hulu, Nyelam, Engkeramut, Selepung, Gua, Melugu, Melugu Kuari, Poai, Jumbit, Dor, Rembai Skrang, San Semanju, Kuching, Miri, Duri Bangat serta Kabam Belayan. Ya ke Ngelala Tibin, anak Musa, tau ke Laki Limau, anak Insu. Jadi pesan tu madah ke Tibin. Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hari Minggu 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi Kebam Belayan kena-kena ngasih liat berkawal ngau pesan tu telefon ngagai anak niang ianya Resli anak Tibin berlumur 014-88-35-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin berlumur 019-89-12-397. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Tibin anak Musa, Tibin anak Musa tak ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayuh hari Minggu kena 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi Kabar Melayan ke dekat Munga Silik Agi telefon ngagai Resli anak Tibin buat umur 014-88-35-021 tahu ke ngagai Tina anak Tibin buat umur 019-891-2397. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Umang tau ke ucuk ni yang inggih. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ke dia bak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta Kabang Belayan di Kebukai, Tik Ngelala, Inggih, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Akik Muntoy. Jadi pesan tu madah ke Inggih, Anak Berenggang, Inggih, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Akik Muntoy, udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Jadi niang tu dekat din tu, hari sari tu, 6/6/2026, nyentuk ngagai 8/6/2026, bak rumah Ebel, Bawang Asan, Sibu. Lalu riang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke siliak telefon ngaga didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngaga Winnie, tau ke Indai Muntoy berlumur 011-1983-9517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke inggih anak berenggang. Inggih anak berenggang. Tau ke apa Winnie? Tau ke Akik Muntoy? Udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026. Niang dekat diin tu sehari tu 6/6/2026 nyentuk ngagai 8/6/2026 bak rumah Abel Bawang Hasan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke silik agi telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie berlumur 011-1983-9517. Terus kena tanya ke pesan kita ngagai kami bak YFM.

Gawai ke perlu di lagu hari Florence Law lalu atuk pesan pemati kada terima hari Kristi anak berita atau ke Inai Ungge nyari pesan tu nuju kabar melayan ke dia di Banting Sekirau Ai Putat Kampung Siul Batu Siul Kandis Miri Pemegak Eka Samagawa bawa KTS Sarawak Construction jadi pesan tu madah ke Sajuki anak Nicholas Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Ungge udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026. Bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang serta niang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026. Bak pendam Siu Kandis. Jadi kapan belayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai Jackson Nicholas tu kusuk bernombor 016 889 6191. Tak ke ngagai Senorita berumur 011 98 39 044. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Ungge Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Ungge udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026. Bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang serta niang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026. Bak pendam Sio Kandis penerang ke silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas buat lumur 016 88 96 191. Tak ke ngagai Senorita buat lumur 011 98 39 044. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Suki Payeng pesan tu nuju selan anak nyuak nyuak di Sibu Jaya. Jadi kabar belayan berulu Selangau rumah Jimbat di Kuala Balingian rumah Gelingga rumah Tedung anak Kelambu ber Sungai Menawak Balingian kabar belayan di Sematu Niah kabar belayan di Tepus Pelugau Balingian Muput Anap Muput Anap Kemena serta kabar belayan ia ke Ngelala Payeng anak Ugus. Jadi pesan tu madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026. Buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian. Lalu niang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026. Aku nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026. Buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian. Lalu niang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026 hari 1. Jadi itu pesan ngetas ulit ke diterima hari Seli anak tinggi ke mesan ke kabar belayan ke dia di Sungai Tuah Ulu Bawan Berjahit Sengayan Berkikir Enggau Pasai. Jadi minta kabar belayan datang ngagai rumah Riki Kendawang Ber Sungai Ulu Tuah laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng. Dina anak bareng tau ke bini niang tinggi anak bubung kena 13 hari bulan 5 lalu tembuk ngalih harinya. Sebenarnya lemai nguan ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 5 2026. Nandu isi pesan tu peninga kalai kabar belayan minta kabar belayan ke ngelala niang Dina anak bareng niang Dina anak bareng tak ke bini niang tinggi anak bubung. Kita dipinta datang ngagai rumah Riki Kendawang Bok Sungai Ulu Tuah laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng tau ke bini niang tinggi anak bubung kena 13 hari bulan 5 tu lalu tembuk ngalih harinya
sebedaunya lemai 12 hari bulan 5 dekat ngatur nguan ulit.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi itu macam pesan akan diterima Ari Umang atau ke Ucuk ni yang inggih tu baru kalau pesan tu dituju ngagai ke Bamlayan ia ke dia ba Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawangasan, Tanjung Bekakap serta ke Bamlayan ni ke Bukai. Ti ngelala inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Muntui. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Muntui udah nadai pagi tu tadi kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di intu sari tu hari sari tu 6 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 hari bulan 6 2026 buat rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat di anjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam lebaan atau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai didek berumur 013-524-6949 tau ke ngagai Winnie berumur 011-983-9517. Nando isi pesan tu baru peninga kalau pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntui. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 hari bulan 6 2026. Niang dekat dintu hari sari tu 6 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 hari bulan 6 2026 buat rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam lebaan atau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke Selia telefon ngagai didek berumur 013-524-6949 atau ke ngagai Winnie berumur 011-1983-9517.

0: Lagu baru dari Isali Sweetie Sayau. Jam dia tu pukul 7 lemai. Selamat-lemai. Selamat mendiang ke YFM. Kita ke baru mendiang ke YFM. Pemegang selamat datai. Tuju kita ke baru datai, baru sangkai. Di Bandaraya Kuching lemai tu, terus bergelengok kami nyentuk ngagai pengujung program kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita, merina kita engkau lagu-lagu, biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Jaku pransang kesar itu, ngurai tubuh ngau semangat kita. Ngurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita, nak milih tuai, ia metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka indah boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapai naik kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema agi no Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 si balat nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tanda tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berperai. Pakai ni utai itu baik berperai. Anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke dua. Kerja utai itu baik. Untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh kurai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Kaya puraja undang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit oleh digiga. Tang nuan dah oleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belam maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala, maka semua tai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai narai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kita sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida, lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidam. Tegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
3: Orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ku kita deh. Gagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis bajakok dalam tu de pastor. Anang bepangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
4: Amat, aku nyau nyemeta aku ngbau utai taban zato naya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jako. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 6.35 Pelasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Sada lemai.

Lagu ni What Made Gawai Tum Ketumbang. Ujung kejam dia tu 13 minit dekat 13 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 setengah tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tabur terus hari YFM di Kuching di tu. Jadi tu lagi terus merindang kita dengan lagu-lagu lemai tu. Tu Siti lagu baru bawa YFM, lagu hari Vales of Versa, lagu Lelengau YFM segulai sejalai.

0: Ke Pengelandian, tempat pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang memasang bakat NELTD. Pergulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuk. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tuk meh awak di pemandu mana? Tuk bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai, gayu guru gerak nyamai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti aseng ngantuk, maya dibatok ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nanti penata kita pulai ke menua, enggak selamat. Jadi nyaja hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeman Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang bulan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua balap peningat ke Semampai Nyukuang. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: 萨朵罗蒂格。
1: Karena nyamai ya saya itu.
0: Tabara saya teman gula nyamai ya kaki. Kayak bapak yar kedai itu.
2: Wih, mau yang gula empat ilan?
0: Ih, ketik kena ada. Tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit nemu deh. Kemik manis, kiris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Tara tujung kita.
5: Pesan turah tayari YFM begulai ngeupis pengerai benua Sarawak.
6: YFM.

Terbatuk batang berita. College University ICATS dekat diangkat ke nyawop negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatika ekonomi merakau antarabenua di Limbang enggau lawas. Pengawak timindah ke Batang Payet Besar di Miri ditetapkannya diatur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air payet pantis. Selama lemai bulan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM. Udah tu lagi peningah isi berita.

College University ICAS dekat diangkatkan jadi universiti penuh kena negap ke agi ekosistem pelajar tinggi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perintah Sarawak bisik udah nerima pemutus Ariupis Menteri Pelajar Tinggi berkawal nge perkara tu. Perkara tu megak nyadi pemujur besai ke udah diulih dijapai sektor pelajar tinggi di Sarawak. Diulih nyawup ngangkat ke agi pemansang modal mensia di menua tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakut tu udah ia ke berjadi pengawak mandang ke bidang pematih enggau bidang pengawak di kerja Sarawak Esket Fair ke-12 di Kuching. Ia madah ke College University ICATS dekat lebih mekuah ke bidang teknologi tinggi ti nyengkaum aerospace kelimpah ari ti nanggam kaul kerjasama enggau universiti luar. Dulu agi arinya premier madah ke perintah endang nak ulih dekat mansang ke penau ngau penglandia dikena nangkup guna ekonomi baru ti berplasar ke teknologi ngau innovation yang madah ke Sarawak berguna ke mayuh agi orang kelandia bak bidang pemintar tiru ekonomi digital kuasa timeruan ngau industri ke guna teknologi tinggi yang madah ke peluang belajar endang udah diberi ngau rentang ke semua rakyat Sarawak ngau ndak ngira bansa. Nyalai bala nemiak rebak baru diansa lebih ngemeran ke bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM serta bidang penglandiak baka analitik data ngau penglikun cyber. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Johar, Abang Johari Tun Openg anggai mansut ke penerang ti siliak agi berkawal dengan pengawal berpilih menua Sarawak atau ke PRN Sarawak ke disadang diatur dalam tempoh kurang 100 hari agi. Lebuh ke ditanya pengarang berita di Kuching, Yasmina madah ke diri ndak nemu. Dulu agi arinya penerang bisi madah ke PRN Sarawak disadang dekat diatur dalam tempohnya lalu tempoh Kaunsel Negeri ditagak ke habis dalam bulan 2 tahun 2027 nyin ilak. Sarawak dekat berjalan ke model pemansang ekonomi ke merakak antara menua Eropah Timur dikenal mengangkat ke kandang menua kilah ke utara menua tu. Lebih lagi, Limbang enggau lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka modelnya dekat dipelajar ke Maya Penemuai Bala Pemesai Sarawak ngagai kandang menuanya dalam minggu baru tu ilak. Untuk berguna benar dikenal negap ke agi penduduk Limbang ngau lawas nyadi hub ekonomi ketegal kandang menuanya ti berantara ngau Brunei, Kalimantan, Sabah ngau Labuan. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu buat program Pesta Babulang ngau Lumba Kerbau di Batu Danau. Yang mada ke perintah dia tu menoncakah berjalan ke projek infrastruktur ti nyengkawum Sarawak Sabah Link Road SSLR Jalan Besar Gimbai Tebiang Tasik Utara NCH Engau Jalan Besar Trans Borneo. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

0: Pengawak ti mindah ke dua batang paya besar bak batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paya ke suah pantis engkau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pan Borneo. Menteri Utiliti engkau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke kedua-dua batang paya endang bak tanah ke lembut. Tang tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang paya besarnya ke tau pantis. Ia maksud Jakutuk ngagai pengarah berita budaya kedemuai ngagai tabak projeknya. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu berguna ke sawup Ari Upis Menteri Kerja Raya labang pengawaknya endang bisik kawal ngau projek Pan Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngi kat Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip bak kandang menua miri sibuti ngau dur ti berkelingik ngau nyak tau semampai likun serta meruan. Berbak ngonya Datuk Sri Julahi madah ke pengawak nyeletik batang paip besai di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh di Pejalan ke 10 hari bulan 6 tu. Pengawaknya dikerja kena nyeletik sitik hari 2 itik paip Sarawak Water Sendirian Berhad ke ditemu pantis. Pengawak ngadu ke batang paipnya ditagak ke Belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawak tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam dur mulai ke penguat air di dekat ditambah ke berenggat-renggat. Ia madah ke habis nadai ia 18 buah luri tangki bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke entik ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih ndur orang mayuah tau ngambil air bersih. Spital, sekolah ngau rumah semiang. Dekat dulu lagi disediakan ngau air bersih. Nyalai mensia mayuah udah dilalau ngau jakuk tinggal suah sidak bersedia. Serta berkelimat ngau air ber sepemanja timpuh orang ngadu ke paip. Sarawak dekat majak negap ke penduduk diri buat pengawak pemansik ngau teknologi pengerai setipak ngau pemansang teknologi pemintar tiru AI ngau robotik buat bidang perubat. Spital besar Sarawak diatuk udah berjarit 4 tahun diakuk nyadi spital pemansik ke pemaduk nyulut di Malaysia. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kebejadi awam antarabangsa kedua gerempung dutur ginekologi terbangkar Malaysia ungkup Advanced MIS Robotic and Ablation AMRAS 2026 bak palan Convention Borneo Kuching. Yang madah ke perintah mega udah ngemansang ke Spital Penyakit Riman Sarawak tibungkus 1.5 bilion ringgit titik sikap ngena perengka moden kena ngelatih ke pengawak berubat di menua tu. Bala Pai Indai di Bukit Saban sudah dihansak ngambil peluang hari inisiatif pelajar tinggi tidak berbayar ke disedia ke Perintah Sarawak kena merik pemujur ngagai bala anak sidak kejemahila. Sapit Premier tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya nyadi ke bukti Perintah Sarawak endah udah berbendar dekat ngelati ke modal mensia ngau perkara pelajar bak menop sisir. Ia maksud ke Jakutuk buat penggerami nerima pengabang gawai Dayak 2026 Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban di Sepawah. Ia madah ke inisiatif pelajar tinggi tidak berbayarnya di pejalai ke sekedapalan pelajar ke Dipenggi, Menua Sarawak, bakal Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak, College University ICATS, Universiti Kertin, enggau palan pemujur teknologi Sarawak Sentex. Inisiatifnya cukup berguna dikenang ada keraban orang ke berpenemu serta landia tiulih nangkup guna pemansang menua jemah ilak. Berita ti ke penudi. Pengawak neriat ke adat nak patut dikacau ulah ke double standard. Perkara tu dipansut ke Sapit Inspector General Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Tik madah ke ulah tik bansanya tahu bendar ngerusak pengarap ati orang mayuah ke perintah. Ia madah ke pengawak tik madu ke bala ketua mensia mayuah, tuai upis enggau pemesai penurut adat patut dikerja orang kebisi integriti serta berani mai ubah ngagai sistem. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak ndur ngelancar ke BOP Strengthening Integrity Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching. Berbak ngaunya yang megak minta mensia mayuah kedatai ke sebana ngagai Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis IPCC. Entik bala polis bisik salah guna kuasa. Tiap sebana ke diterima IPCC dekat diperundian ke lalu atur ke patut megak dekat dipejalai. Kena ngujung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Kolej Universiti IKATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatih ke ekonomi meraka antara menua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang paip besar di Miri ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air paip pantis. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sehari itu 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud Mansur Kejakuk di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebekah-sebekah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah tepawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelatih ke agi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu menjadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban maya lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engas kada endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang ulih didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina ulih didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina nda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu nda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Ya lagu ni Stella pilih mulut ketawa hati merinsa lagu kena merinang kita ke penuh mendiang ke kami sada lemai hari tu 6 hari bulan 6 2026. Terima kasih Labah Milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita 24 jam. Okey, jadi pukul 8 tu lagi dia peningan Amin dekat mendiang ke tanduk program Nembiak Min bergulai ke anti Min. Jadi ke sekali tu kena nerus ke program kita lagu kena merindang kita lagu Ari Ursula Dinga Pesan Aku sedalamai YFM.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal ha program enam biar amiat kita. Ha, kita tahu ngabas so Facebook YFM Iban jama ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biar amiat abgulai ngau anti mien. Anti mien dah datai baru tentu kita sudah mendak ne. Kita ke bisi Facebooknya tadi kempai bisi Facebook tak berkunci ngabala kaban kita ne bala bakih kita. Hai, bala peningan Nabi Amit kita ke bak luar dia. Banyak kita ningat ke kami ngena frekuensi ba apilih menua kita tau ke mendiang ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amit ke bisi ngau anti min baka ke malam tu ni ba program Nabi Amit kita nya sidak tiga ya ne. Jadi anti min minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ne. Hanya sidak tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sidak itu ngena baju orang ulu daripada anti mien bisi megak bercampur ngau baka baju bidayu ah pada anti mien tu ne. Lagi kita medak nama utai ke dekat di pandang ke sidak ya utai ke dekat di bantai ke sidak lebih lagi ba pengelandi enam biak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ya ke sekali tu anti mien ukai nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga enam biak miat ke bisik datai ke konti tu ne. Jadi hari kiba anti mien tu ianya ba screen dia kita medak nama ya Scarlett Adele. Ha kita minta hai. Ya bejaku. Hai.
1: Hai.
0: Nya tadi ne. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban kenya campur bidayu.
0: Oh, Iban kenya bidayu. Oh, mayu campur tu ne. Ulih-ulih jaku Iban ne.
1: Ulih
0: gan ne. Mimit. Mimit ne. Tang nemu tek sebut anti, paham lah. Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul nah?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Mhm, berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik.
0: Bisik adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nunggu nanya dulu hari ini sekolah sidak ya. Nunggu nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biak miat ketiga ke bisik data yang anti min. Nanti bak dia namanya Urai tulis anti min. Okey, nama penuh?
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Mhm, Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikenak sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil nama nak pengelandik kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi benar ya Indaya bisi mesej ngagi anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program nembi amit. Terima kasih ke sukung bala pindai pia mega bala nembi amit ke rindu ke program nembi amit gulai ngai anti min ne. Jadi kita ke nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa umur
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okey, primary
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okey, St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Nggak.
0: Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh, tim pai beratin dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah
1: SJK Chunghwa Batu 10.
0: SJK Chunghwa Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen me to petunggal lah. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu anang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele. Anti mien ka nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina? Pandai. Mandarin?
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghwa?
1: Umur 4.
0: 4 tahun?
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu dalam bahasa Cina.
1: 我喜欢国语.
0: Koi. Betul pinggirnya nah.
1: Yeah.
0: Dalam bahasa Cina kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Yeah.
0: Memang subjek penting lah.
1: Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Yeah. Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Okey
0: juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Ya. Okey, kita nanya Joyce dulu ni, Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak, Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta ya bisi Iban, Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak bakanya ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikenak sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nah, oleh hidup bergulai sejalai, betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang meninggal ne. Ninmu ialah boleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakut Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okey, ingat tadi Joyce Maria Lenta. Okey, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okey, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bahas sekolah.
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biak kurang main rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okey, nama aku buah rinduk ke maths tu.
1: Yeah, it's interesting.
0: Mm-mm.
1: And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gi mengira. Laban ni bisik formula nah. Sama-sama mai kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tau ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto, Kajat Indo.
2: kajat induk. Kajat induk sidak ia tu tiga ikut. Jadi sidak ekat nyedia kediri. Dalam sidak nyedia kediri itu peningah kita ngantik lagi kita dekat medak live Facebook. Sidak itu ngajat ngajat kenyah menya asaga leto ne. Tang kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti min kena merindang bala peningah nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ini. Kan mungkin balau peninga nembiak kemai hari dia tu. Bakal kudah dipadah kan Timin. Peninga nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan kerja ke kita ini. Ngau utek dekat di bawah, utek dipandang ke nembiak ke bisa datai bak konti YFM, bak program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti Min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, Kak Ngemai, Saga, Let

Okey, peningannya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi peninga. Nurus tidaknya dia ke diri ngau pengelandia ke bukai udah tu lagi.

0: Bogolay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan timin bawa program enam biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan timin tadi. Sida ya baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sida tiga ya bawa program enam biar amir. Jadi antimin kak nanya ke Scarlett tu. Nih, okey, antimin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okeynya Scarlett Adele nih. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Okay, Joyce. Nya tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce. Di sekolah, kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup.
2: Cukup.
1: Selalu beli.

0: ni nama dia?
1: Nak selalu beli barang.
0: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, alright. Selalu bawa bekal atau beli?
1: Bawa bekal.
0: Bawa bekal.
1: Yeah.
0: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal bekal nama?
1: Ayam goreng.
0: Ayam goreng. Mm. Nasi.
1: Ya.
0: Yeah. Sayur dah. Aunty Min dah nemunya. Ni banyak word. Aunty Min dah nemu retinya. Yeah. Nak suka sayur?
1: Suka.
0: Suka. Mm. Oh, sayur nama?
1: Timun.
0: Timun.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Siapa nak suka makan sayur? Bisi nak suka makan sayur?
1: Tak.
0: Semua suka makan sayur.
1: Ya.
0: Uh-huh. Okey, laban Adele. Okey, Adele neh. Urai. Urai kak bercerita. Aunty Min ngang urai meh. Urai kak bercerita, cerita ya berkawan ngau cita-cita neh. Ya. Okey, dah ready?
1: Dah.
0: Dah. Okey, peningan kita boleh medak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya neh. Okey, 1, 2, 3.
1: Hai, nama saya Angelina Urai, anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghwa Batu 10. Hari ini, saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
0: Dengar kita tadi peningan nembiak neh. Ah, cukup lah nembiak neh yang empu sebutannya korang nangnya terang nya urai neh. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak nah?
1: Ya.
0: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
1: Mr. Wong.
0: Mr. Wong.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, dalam subjek English selalu skor berapa?
1: 86.
0: 86. Wow. Memang wow lah nah. Okey, kalau 100 lah. 100% kalau nah.
1: Boleh.
0: Okey. Memang pandai meh ko kita ini. Okey, seduai anti bercita-cita, seduai besailak ka nyadi nama. Cita-cita.
1: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, nyak tadi Adele.
1: Artis.
0: Jadi artis. Nyak Aunty Min madah tadi ulah jadi DJ nah. Kak jadi DJ?
1: Nak nemu.
0: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak nah. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam si ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
1: Penyanyi.
0: Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah. Mayu lagi kategori artis tu kebenaran neh. Tang memang rindunya jadi artis lah. Urai cita-cita?
1: Doktor.
0: Doktor. Yeah. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
1: Doktor bedah.
0: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target dia, nah. Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
1: Yeah.
0: Belajar dan nyak doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang nak.
1: Yeah.
0: Disiplin.
1: Tanggungjawab.
0: Tanggungjawab. See, nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah dipenggik sidak ya neh. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal sidak tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranda sidak tiga uliah megak telefon ngagi anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti bak program nambiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagi peningan nambiak mit kita bak luar tajak anti min bisi ngemai temuai nambiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi mega pengrindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandiak kita tau mega madah ngagai anti min tau mega PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupo ne angka mami dadinya kini bisi anak ke landi tau anjong ngagai konti YFM pe mega balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
1: Betul.
0: Nanti min perindu mega sidak tu landik bercaku serta nak malu tu meh endur anti min meri peluang meri awak meri pendelebak ngagai bala peningan nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai apa indai sidak ya kudah meri sukung ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce ngau urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga music rindu berlagu tangkes sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam music lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
1: Umur 6 tahun.
0: 6 tahun. Siapa ajar?
1: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
0: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
1: Di luar.
0: Di luar. Aha. Okay, Joyce?
2: 7 tahun.
0: 7 tahun. Sama juga? Sama. Memang belajar di luar?
2: Ya.
0: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sape?
1: Umur 7 tahun juga.
0: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
1: Ya. Yeah.
0: Sama tempat belajar, tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
1: Batu Kawah, MJC.
0: MJC Batu Kawah, kita yeah. Tiga. Nih, dalam seminggunya berapa kali?
1: Satu.
2: Sekali.
0: Sekali seminggu.
1: Ya.
0: Oh, sekali seminggu. Bagaimana cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
1: Hujung minggu.
0: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari minggu kah?
1: Sabtu.
0: Sabtu, ne? Dari pukul?
1: 10 sampai 11.
0: 10 pagi?
1: Ya.
0: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
1: Ya.
0: Memang mami dengan daddy lah, anjong. Oh?
1: Ya.
0: Okey, anak meh sukong hari apa yang ngindai megak neh, rindu muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak, kelebih lagi bak sape neh. Okey, kita dia tu ke medak persembahan sidak tiga ya tu, bak main sape tang, anti min merindang balau peninga, nembiak mit kita yang peninga ke benung, mendiang ke program nembiak mit, lagu kita ke sekali tu, mawat, mit kelicit.

Okay, ya tadi lagu Mawat merindang peningal kita kelemai tu abah program enam biak mian. Kita nak masuk jam, kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okay, hanti mian ngira. Satu, dua, tiga.

0: Okey, nyak tadi ni, pengelandik sedak yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya nah.
1: Ya.
0: Laban anti mien berarti ke jari jari sida itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama buat senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti mien nang buta. Meda anti mien sampai nyata anti mien nak merti nama not buat dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak, Ponyo.
0: Okay. Lepas tu?
1: Mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adele?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bahkan ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Ya.
0: Yeah. Bisa sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisa ya. Landia ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape.

0: Merti Mat. Urai, berapa berapa itik talinya Urai?
1: Enam.
0: Enam. Ya. Okey, dalam enamnya tadi skelet, dalam enamnya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
1: Yang ni nama Fred. Mm-mm. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Mm-hmm. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Tangan kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Yeah. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
1: E.
0: Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, kita nanya Mimit ne? Engau sidak tiga atau tadi makau engau sapek Mimit dah pandai main sapek bisik penglandik makanya ne. Engka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sidak tiga atau tadi sidak ya bisik penglandik dah lama dah hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tak mega sama di intu bak raban bangsa Dayak ke Bukai kita tahu engiga sidak tiga atau ne atau tanya mak ngabak sidak. Bekeni cara kang engiga sidak ya kita tahu nanya aku bak Facebook Bungai Kedupo ila aku meri penerang agai kita ne laban ndak boleh dipadah ke tekalanya ne okey nya tadi bekawa ngau penglandik sedak tiga tu berprogram nam biak miat inya main sape. Terima kasih ngagai apa yang ngoindai sedak tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele apa yang ngoindai Joyce nyengkau apa yang ngoindai Urai udah mai sedak tiga tu ngagai konti YFM mantai ke penglandik sedak tiga bak main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke konti YFM?
1: Mau.
0: Dengan kita lagi kak sudah datang. Nanti kan mega Antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawak bak unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sidak ya. Mai sidak ai mega ke konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita bak awak kebukai. Say bye.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas Tibet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Garu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Perak Kusuma memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,395 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh seluruh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewakilkan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titi Wangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat tabulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Priaman 89.5.
1: Ngangkat ke Tenglandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat, MEITD. Menggulengar cabang ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Dengan 6 Ngau 7 Juntuh. Berpalan Bahik Bah Exchange Event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tume awak di Pemadu mana? Tur bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawah runding. Ketegal Jaku Aswet ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bangsanya.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pergelan Sejarah.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: kita gitu belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai kau kami pemerindang malam kita. Malam tu ya malam hari 6 kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Okey. Mana gayari di Puak Meguri Kuching ke malam tu ngarak ke program terang didinga bala kita di Selampur menua kita di Sarawak. Bumi Kenyalang. Okey, habar demikian ke lagu hari Embu Joy di Ngameh. Kita ke semampai ninga kami ninti hari, ninti yang jam ngena radio tau ke ninga kami secara online RTM Click tau ke ngena channel MyTV. Terima kasih menyemanyuh ya. Okey, bakal selama abang jam ke 2 lagi pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Udahnya kita mendiam ke tandu carta siapa juara nyentua ke tengah malam tu lagi neh naden tu jaku malam tu ai laban kita kemending ke tanduk carta lagi ya hari lagu Embu Joy kita ngenang serentang Siti Megak lagu ke bisi di pansak peningat tu ngenang serentang pemansang menua kita Sarawak Doni E ngau lagu ya Sarawak maju kedua lagi nginjau lagu Rancari Urai ngau lagu ya dandut batu ngau kami di Kota Semarahan, Sematan, Lundu, Kuching, ninga kami ngena 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alas tujuhnya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, dinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

Ya, ketawa ke diri ini dengan lagu Ari Urai ini. Dandut batunya ya, kita anang kalau bingkian. Ngay nerima pertemu rabukai. Ngay kita nyak dikumbai orang untak batu. Kita ngerja pengawak. Mesti ke ngembuan ati batu ya. Kental ke kita. Baka ML lah udah lagi ke ngunci UPS kita pukul 10 nih. Udah berita lagi. Mesti ke ati batu memang sangku UPS petang kaki lima kami dia tu. Okey, kenapa-kenapa lagi tak dua lagi lagu disediakan aku sepedau macam ke kita berita malam pukul 10 lagi. Lagu ke disada Isali ngau lagu ya Sweetie Sayang. Kedua lagi lagu dari Henry Abin, Tua Enda Sepenemu Munyi Kau Dah Dipadah Aku Tadi ya. Okey, udah berita lagi. Kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita engkanya benuang belalak malam tuan tau ke besi program engkau diri sekaban. Okey, benuang beranda ruai ke kita sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyuh-manyuh neh ngarak ke terus ninga kami untuk ngagai pengujung program kita di tampung engkau timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Anai rohati bagilah kita bertemu Y 9.12 pagi lah neh. Okey, untuk bagi kita ke dekat belalak malam tu Y, kita belalak enggak hati ke cukup lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Terus kau kami segulai sejalai Y FM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan, laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat di bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gajiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya di berkat ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku Raina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, jam kita pukul 10 malam. Dengan menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Madah upis menteri yang datu benung nembuk ke pansi Menteri Manyuh di Serata Menua dikena nguliah ke penemu hari Manyuh Bengkah Raban ke Bekaul. Tunying kaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO institusi palan pengintu Engau Raban orang tuai umur empu dikena nentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuyen rang, sebarang langgur penemu dikena ngemanah kenya agi diterima sedang perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu udahnya ngagai parlimen. Ia mansu ke jagunya pemudah menjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Manyuh Kampung Telaga Air di Kuching. Graduate pelajar engau latih teknikal engau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu manyuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation engau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Samalaju engau Bintulu, maritim di Miri engau Sibu serta baga sektor digital teknologi tinggi engau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jagutuk bak pengurami berjadi ke pengawak pemandang latih engau kerjaya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuya perintah negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama engau industri serta institusi pematiah dikenan itu ke pengelandiak graduate nangkup guna market kerja. Pegawai Tisama, Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Datuk Len Talif Saleh, madah ke program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ke ngagai 14 bengkah endur di Serata Sarawak tahun tu. Tu dikena nentu keraban anambiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar, latih ngau peluang gawak. Program pengelamat sebulannya nampung program pemandang latih engau kerjaya Sarawak Esket Fair 2026. Bak penerang ti berkaul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena ke 1-2 bulan 8 tu ti ngemerat ke pengawak ngena pemintar tiru dalam bidang innovation engau teknologi. Suruhanjaya Bebas Ulah Polis IPCC nyedia ke atur alternatif ngagai menja manyuh nganjung serbana bekaul ngau salah pengawal raban polis. Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maiden Piche Madah sebab itu tebal lagi serbana diputar ke Unit Integrity ngau Pematuhan Standard JIPS Polis di Raja Malaysia. IPCC itu nyedia ke pilih ngagai mensia manyuh ke endak lantang ngenatai ke serbana dengan atur dalaman polis. Kuya Suruhanjayanya bisi pemesai ke diri empu mansiak serbana ke diterima beroperasian kenyari 1 bulan 7 tahun 2023 baru Akta 839 IPCC megai pangku pengawak mansiak salah pengawak polis serta meri perambu atur disiplin dikena ngangkat ke integriti ngau pengarap hati mensia manyuah. Ngonyong ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 6 beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengan kami, Pemerindang Malam, nangkan ketu lagi. Kita mending ke tanduk carita sapa juara. Salam Malaysia Mandani.

0: Pegelan Sejarah. Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua, nanggo pangai bak pengerapit kawal antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah tepawa runding, ketegal Jaku Aswet ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayu hagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelatih ke hagi Raban Bangsanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Selamat ngalihari serta selamat begulai bak carta sapa juara ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimit. Lain hari selamat tu unting lama tu kita berarti ke 10 titik penunduk lagu dalam carta dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Boleh ngok kita buat carta sapa juara preview 24 titik lagu ia ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 titik lagu kebenar yang udah juara buat carta sapa juara di tahun 2024 ngagai 2025 lalu batusun ya tik ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ya ke udah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah lagi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael boleh ngok kita dekat mai kita preview 24 titik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengaga lagu, komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisik keni lagunya tau dikerindu tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi, jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
2: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu bernasib semina lagu ke dipilih haja semina lagu ke mujur haja oleh nyingkang ngagai malam anugerah ACSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu keterubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu kada beri nama Berdegak Berserak Lalang Ari Rudy Peter. Semifinalis keterubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Lagu Hari Dara Helena Proud Meet Mujur Jingkang ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara yang ke-9. Kita sama-sama meh. Dekat berarti kenasit lagu tu sekali ke Mujur Jingkang terus ngagai malam anugerah. Tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus menyanyikan lagu preview lagu SCSJ ke

2009 ke tahun tu, lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke ndang dikelala dengan identiti rock ya. Bisik sekedar ngebuat ya tu bakar awi, awi Sarawak. Hari perhati mata kumpul ban sigi kakak mimiet bakar awi. Nyawa pan bakar awi mega. Gaya bisik gaya awi. Lagu hari What Rock. Lagu kada beri nama Trabai. Semifinalis. Ezeje ke 9. Ianya What Rock.

Selamat bulan dengan kami Bak Carta Sapa Juara tu sebenarnya ke minggu tu special mimet laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys semifinal Anugerah Carta Sapa Juara yang ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita bak minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu juga mujur nyingkang ngagai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemari lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengka komposer lagu tu ianya Donny Lang penyanyi Donny Lang kita terus mendiangkan lagu kada beri nama ndak mudah aku lengka.

Carta Siapa Juara Minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke 9. Okey, ke sekali tu sikok penyanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai renda nemu sikok penyanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri, lalu ba ACSJ ke 9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk agai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lemat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu, Winnie Albert, dengan lagu ya, Aku Ukai Lulung.

Yo, lagu kena beri nama aku Kailulung, Ari Winnie Albert. Lekah lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita pergi pulang dengan kami carta siapa juara special edition special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu lekah lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Kati ko nasihat lagu Ari Dayana Shini, Ari juara ACSJ ke Sebedau tu. Sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu. Ba, tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus Jaila. Okey, kita terus menyang ke lagu kenangkan ketuk. Cerita lagu Ari Siko Penanyi. Ya ke dia tu majak terbilang, tajapan lagi biak. Bekedi ko nasihat lagu tu ilak ba SCSJ ke 9. Kita ingatkan lagu Ari Veronica Natasha. Ngau lagu yang simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Mann. Kita terus mendiang ke lagu Ari semi-finalist Veronica Natasha. Simpak ndak bertampung.

Selama kali hari ini kita baru mendengar kami preview lagu semifinalist SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengar lagu ke-9 mega. Kita bisa 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalist ke-9. Penyanyi lagu ke mujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku ori finalist buat SCSJ ke-8 tahun sitik nyen kemarin mega. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak yampu siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri empu lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Yalah, gua Ari Ramles, Walter di Ratai Pengingat Manis. Semifinalis ke 9 kita lekang out tune di Gaga Ramles Walter Empu. Penanyi ya ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang music. Sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu. Kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah. Kita terus ngagai semifinalis kita ya ke 10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulan kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Menuju kita ke Bedon Teriba jam yang ke dia tu berjimat ba jalai alun ngarap ke selamat datang ba nur ya ke dituju kita begulai ba carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalis ya kemudian nyingkang ngaga SSJ ke 9 soal itu datang ba semi finalis ya ke 11 kita ke Sarito. Datang bahas semifinalis kita ya ke 11 SSJ ke 9 tu Siko penyanyi ke mega kalanya di juara SSJ tahun tu ia main lagu kada beri nama Nadai Agi Pengerindu tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu ngam Matthias Mambang siapa lagi Enti Ukai Ika semifinalis kita bahas SSJ ke 9

Ya, lagu kedua nama Nada Yagi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekar ya digagak Jesli Jambu dengan Matthias Mambang. Lagu tu mega dekat masuk ngagai renggat semifinal mulai ngau 23 itik lagu ia kebukai batu sun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Siti Band mulai ngau siko penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Hari Mesir 12, itu lagu 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batusun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus meliang ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Lekal lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick, kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu untuk Yanya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece, ngau lagu sidak ya, menyadik.

Kita baru dah meniangkan duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita bak Busia Mia ke 9 tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dah kita dek ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang dijuk kita ya ke gulengok kami bak carta siapa juara bak tushtun ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dengar aku. Kita terus ngagai semi-finalist kita ke sekali tu. Terus siku penanyi ke menung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu di terkembang iampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semi-finalist ia ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuan Siku.

Tinggal 7 ikut semi-finalist dah lagi ya ke berada di dengar kita. Terima kasih anda juga kita ya ke lagi mengkam gulai dengan kami. Tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semi-final SCSJ ke 9 tu ilak pendengar. Special kaya kita ngalih hari itu. Dengar semua 24 itik lagu ya ke Bunjur Nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu lagu tu digagak Iyampu Jonas Johnny Aman Nuan Bisik Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam dia yang kedua itu dah lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Chabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemencik.

Selekaja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah kita uteti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak uliah rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya untai timit bekerja kita ke saritu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita. Awak kerja manah doa kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

jago dalam saritu ianya gerah jari. Reti gerah jari ianya nelap serta nak saya kutai. Contoh ayat, ayat semiga sigi gerah jari nak tau berbuah si belakang bilik sida. Sigi disaduang baik pakai sida serumah. Nyana kak jago dalam saritu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berinda kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: kaya kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta tali kereta tu meka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

34 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Sepenguda aku suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngeredak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Labah lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

pemunuh tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Bunda, bizi yandır.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram dengan lagu dangdut.

Hospital udah ngubah jalera yang lama ke Semina bisi Siti Arung Jalai Mansan mau pulai dia tuh udah bisi 4 Arung Jalai ukai Semina bisi digaga Arung Jalai Melnikal dan Brunei Highway Mega bisi diadu ke perintah palanduk lelak ngomintu diri R&R kelimpah hari itu cukup nguntung kerayak Sarawak oleh nengah jalai itu nak bebayar tak kena detol dan Brunei Mega bisi pengelantang nur kitai oleh mindah neresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: pengantar kami subak yang spray nya harga subak muda harga RM5 nah ambil 2 hari nah ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bekas sanggol serumah mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek bekas baju serumahnya baik sidai nai bujangnya sidak ge tuai dek kan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nah ada ya no semua ke darah-darah bekanya magak nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah ka ngau kami tu pindah nah lebih hari ino urus ilia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang kurang ke nganyam dini yang ambil every day yang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

Info Activity Y. Tabung darah spita besai kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spita besai kucing, maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah spita besai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Rangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawa kena tahu nak kermai kita bak radio RTM ni tu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: не собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang megang pemerintah Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupuang nya duige ya teluk manang waktu kuran besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupuang kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tinggalna dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Ay, sebrai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandur. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kereta tu meka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia meka, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Siapa ganuno time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku teh senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan teh nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nana apa kutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit jil gage nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gagak nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya pe kemau tu. Jampan diga jampan puji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

ni jalan ke ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Mengharap ke apa indah datang ke sekolah, medak rizal anak ya, apa indah itu. Tak datang, ya nemu oleh anak ya ku ya, ya enggak datang. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Tak tahu tak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak ya 3 tahun dah hanjuang ke sekolah anak ya. 4 tahun dah hanjuang ke sekolah. Anaknya tadi nak umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Namun tamat tahun satunya boring. Nah, labanya dah boleh macam. Bisi bala pendek anak yang tahun satu dah dan juang yang gaya tuition. Lepas dia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah kemang mensi ada tu. Nah, buka bakal maya kami semua agi miet bala pai mada hati dekat sekolah-sekolah tentang dari buah. Maya bala aku semua, dia pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, labanti gawak kayu tu. Dah bisa ban empat gawa, dah bisa duit pansut, dah bisa 500, dah bisa 400, mayanya subuh anti 500 apa, mayu apa yang dah besar, boleh bini lah banang.

Sebab kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tapi pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 7 hari bulan 6 tahun 2026, aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai Ngau Anak Ngau Roh Kudus, amin. Lata-lapai, kami beri terima kasih ngagin wan ketika sudah beri kami awak ngeledong awak kami Dani pagi tu ngalan wan dari Tuhan ti raja kami pagi tu hari Minggu kami ngintu hari besar tubuh Kristus neka korpus Kristi neka mengingat Yesus kemari derempu ngagai kami dalam penghidup kami tu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ningal ke baca Injil ke diambil kuarinya John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Injil John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Yesus selalu nyawut sida, aku tu roti tidup kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu dekat hidup belamaya. Lalu roti terdekat diberi aku kenang hidup ke dunianya tubuh aku mpu. Orang judah lalu berkelikuh ngau pangan diriku sida. Bekeni korang tu boleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus lebih jaku ngai sida ngau benar kumadah ngagai kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku bisi penghidup ti meruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida baari ti penudi. Laban tubuh aku nya pemakai ti benar. Lalu darah aku nya airup ti benar. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Baka apai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bakanya mega orang ke makai aku dekat hidup laban aku. Tumeh roti tenurun dari surga, ukai bakar roti ti dempa aki ini kita tang sidak mati. Tang orang ke makai roti tu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bala menyadik dalam Yesus Kristus dalam penghidup kita lebih baik lebih kita ke ngadu ke pengharap kita tu pengirami sada tu ingat ke kita Yesus sempu ke meri diri ngaga kita. Nanti tubuh kita berguna ke pemakai tu ke hirup kenang hidup ke diri nak patut semangat teka roh kita berpangai botai ti sebaka dekena ngetan ke ya. Laban semua tai hidup berguna ke pemakai ngau ai hirup tu ke sekedar bangsa pemakai tu kena terusi ngambil ke uleh hidup. Jadi semangat neroh kita pakanya. Ya berguna ke utai kena nerenak ke ya. Lalu ngasuh ya tegap. Nya alai kita patut disambung ngau Allah Ta'ala. Ngambil ke tetemu ke pengering terdatai. Arilah Ta'ala lalu meri ya pemakai ti amat berguna. Cara ti pemohon pemanah nur semangat tekeroh ngerjanya ianya ngambil kia datai buat surga lalu pulai ngagai penempat tu ke Allah Ta'ala ya. Ya kebuah kita orang Kristian tak takut ke pemati labannya pejalai pulai ke surga ke semangat kita. Udah bodohnya tu lalu jauh hari rumah ngau penempat ya. Semangat kita pengudun yang datai berumah ngagai Allah Ta'ala ngau penuh boleh pemakai. Jadi ungkup tadi itu kita mensia nguji ngiga bermacam cara buat dunia tu dikena nupi semangat tegaroh kita. Siti ada cara dikena ngeriang ke semangat tegaroh kita nya bersemayang tu ke belak mati ke utai ke nyadi. Lalu dalam gereja Katolik kami merti ke tu ke nemu tubuh ngadara Yesus nya di segi amat nyata lebuh kami nerima nya dalam komuni kudus. Jadi ungkup orang Katolik bakal tu dah diterangka kita nakau oleh berbahasa lalu nerima sakramen tu ti engkeman amat tu ke spesifik tu ngau bebenar tu ke serius kita laba kita Arab ke komuni kudusnya nasiki amat tubuh ngodara Tuhan Yesus ti benar. Jadi bila menyadik tadi kerindu aku bahawa hari Minggu tu pengerami tubuh darah Yesus tu ke korpus Kristi madah ke kita pasal
pemesai guna ngintu semangat roh kita. Ngau cara nyambung ya ngagai pun penatai pengering roh tu tadi tidak beri Allah Ta'ala. Temoga ngingat ke kita nakani Yesus rindu lalu ngintu kita ngau ninggal ke bak kita tubuh ngudarah yang pu tiamat kena nupi lalu ngering ke kita dalam perjalai kita pulai ke surga. Jadi haram kita saruran ngagak pemberi ti special tu ngena bahasa ngau berterima kasih laban suah lagi ya diambil kita. Kita maka uliah ngau nak uliah ngering ke semangat kita. Ti pemaduk berguna kita patut berundia lalu ngerja pengawak bakal Jesus pengurah kita ke nerima tubuh ngau darah ya ngambil ke dunia uliah medak ya dalam kita pelama. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat. Ari semua induk lalu berkat amat. Anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami. Ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti mada berkuasa. Merkat kita. Apai. Ngau anak. Ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab nyawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung minawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Ngayong kapawang burung, tamuda balik imba. Ngayentai nyawa baragay, kanan ngaw kiba. Semua kita serta di kaban naka. Magay karja umay sanaka atika. Umay gagak besay, kapas ga mata meda. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah janjuang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: YFM dia tu boleh dengar kita, bak dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Josephine Jali Nana ngelebu aku lagu kena mungkal pengerap pagi hari tu 7 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bulan kami buat YFM. Pemegak, terima kasih ngagi kita ke udah milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita pagi tu. Jadi pengerap pagi hari tu bulan aku Nancy tambah minta ke isi pengelamat 3 jam tu tusun program nada berubah lagi bakal selama kalai pukul 6.30 tu lagi mendengar ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 aku dekat berengkah maca pesan berat ke bisik di kenatai ke kita. Kita tahu kenatai ke pesan kitanya ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban out. Jadi pukul 7.30 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM ke ditabu terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching dito. Lalu udahnya lagi pukul 8 pagi kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpen Jingan. Lalu setengah jam 30 di dia sama kita mendiang ke program Tungkat Semangat bukanlah dengan Pastor German yang menyusun program pengerap pagi kita. Terima kasih sekali lagi ngagi kita ke udah milih YFM stesen pemerintahan kita nintiang hari 24 jam. Sekali itu Intan Payung Aku lagu hari Clement Mann. Merindah kita buat pengerap pagi YFM.

Jaku prangsang ke sarito. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena beri kita pemain, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita hidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindir. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baruah. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik purugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melihat kita, lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam Jaku Iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang gelah talalam sampi, luya tinemus mautai oleh ngagih ke kita timadu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: agi-agi kita itu mensia tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke tegal dituntung penyakit nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi kak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penangguh tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Taala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia deka meri kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah pak jaku ya dia. Tuhan deka medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisi contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bapangai ba Allah Taala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan tang setan pu madah ngage Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nak nyumpah Tuhan Allah Taala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelaban penguji. Dia kita merdak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati kejaku Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelaban, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji, laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia me patut nua kita berpangai, lebuah kita bertapi ngau penyakit kini, lebuah kita bertapi ngau pengurang kini pak ruang bilik kita, lebuah kita bertapi ngau kita kengigak pengawak kini, kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan, kita ukai berpangai bak nasib, tang kita berpangai bak atur ngau perambu Tuhan.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyaji tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, yang ke nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berda. Semua tanya mana magal tanya satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak ke ujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkannya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ni ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua tu bisi anak tau ke bukai penekat Tuhan metua tu jadi nyona dia boleh purih pantih ni ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: nanti kita berarti ke bapa hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Dan lebih maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya.
0: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat dengalam. Oh jam tok tua beranau au jam ngin. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan letinya bersampi. Tang kena ku nyawat sekeda utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku nya dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku anguas rumah aku, tolong aku. Ya suku aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan dari kita. Ingat Tuhan kita boleh beranau ngoya. Bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jawah sejawah na ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai. Bayak ke kita menolong deriba, bayak ke kita menolong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya. Nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pengerap pagi pukul 6

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, terima kasih yang gagal kita gagal mengkam gulang kami bahawa YFM bergerak pagi sehari itu 7/6/2026. Jadi, datai bahawa aku macam pesan ke bisik di kedatai ke kita. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com ga WhatsApp konti kami berlumur 013-862-8422. Terus kedatai ke pesan kita. Jadi, itu pesan ke terubah bahawa YFM pesan untuk di pesan tu hari tinggal anak balak ke dia baru rumah tutung danau engkelili. Jadi pesan tu dituju ngagai mong anak medan ba bulo Patrick ba nangapan angat adul Rosita Cili pengulun tri ba rakut singun ba skandis Julian ba jalai Sri Aman Kuching munggu sebilik Rita nak garit ba merakai kapal melayan kediau ba miri jengin bulau kiai tintiang lalang nanga kumpang kandis sayat suah sebangki panjai kelampo bukit tungku bukung rasau kampung langgir kampung pawah serta kapal melayan ia kenalah dirintai dituk nama. Jadi pesan tu madah ke medan anak sulung. Medan anak sulung udah nadai kena 6/6/2026 pukul 7.08 minit lemai. Bawa klinik ngkelili lalu niang tu dekat dintu belamai wah. Malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau ngkelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke medan anak sulung. Medan anak sulung udah nadai kena 6/6/2026 jam 7.08 minit lemai klinik ngkelili lalu niang tu dekat dintu belamai wah. Malam 7/6/2026 malam tu rumah tutung danau ngkelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima hari terin anak gasing atau ke Martin anak gasing. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan ke dia ba meranti meludam sungai pedada sungai mulun sungai daun Tanjung Baru sungai Sua Bulan, Jeragam, Kesindu, Entangur, Kelait, Emperan Buluh, Ketimbung, Belimbing Besi, Kerung serta Kabam Belayan ya ke Bukai ke Ngelala ex tuai rumah Gasing anak sulai. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Gasing anak sulai, ex tuai rumah Gasing anak sulai udah nadai kena 6/6/2026 jam 4:40 minit lemai lalu ni antuk dekat dintu kena 7/6/2026 malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Jadi penerang ke sini ya kabar melayan telefon ngagai anak ya terin anak Gasim bak nombor 014-66-48-079 tau ke ngagai Martin anak Gasim bak nombor 013-811-1454. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah Gasing anak sulai, ex tuan rumah Gasing anak sulai udah nadai kena 6/6/2026 pukul 4:40 minit lemai lalu ni antuk dekat dintu belamai wah kena 7/6/2026 ianya malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Penerang ke sini ya telefon ngagai terin anak gasing bak lumur 014-664-6079 tau ke ngagai Martin anak gasing bak lumur 013-811 1454. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari Linggih atau ke Liang anak bungin atau ke apa yang manggat. Jadi pesan tu nuju pengiran anak gapur ngau tawan anak uju sebilia ke dia bawa pakai nunggang panti anak uju sebilia ke dia bawa keramut Sri Aman kudat anak uju sebilia ke dia bawa meradung serta ke Bamblayan ya ke dia bawa rumah koni Sungai Bidai Kenawit batang mudung ngau kup ibu setuju buah rumah panjai batang sebelah batang sebetan ulu sebetan empat buah rumah batang awi ngau bala ke sama sekolah bawa SMK Kelakak Rauban serta training bawa Institut Pertanian Semenggok tahun 2016-2018 subak. Lalu nak tinggal megak ngagai rumah ke Semakai ngau rumah tugau berayang kemutan kemuntang sebelah Ruban serta ke Bamblayan ya ke ngelala silang anak Linggih tau ke Liang. Jadi pesan tu madah ke silang anak Linggih silang anak Linggih tau ke Liang udah nadai lemai hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat dintu malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 buat rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta dekat Dianjung pagi hari 2 9 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke silang anak Linggih silang anak Linggih tau ke Liang udah nadai lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 buat rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta niang tu dekat Dianjung hari 2 9 hari bulan 6 2026.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tok lagi nampung pesan ke BCD Kirum kita ngagai kami YFM di tu. Jadi pesan tu diterima dari Caroline Yo, anak Gindan. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan yang kedia di Miri, Sebuti, Liam, Entulang, Selepin, Malang, Mamut, Nyipak, Seloi, Semuru, Pidek, Tiris, Lemau, Suai, Bakas, Kelintang, Tatau, Bintulu, Tamin, Sibu, serta nuju kabar Melayan ia kenalah dirintai di tu iaitu ngelala tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di sengai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7 hingga 8 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9 hari bulan 6 2026, hari 2 buat pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca, tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai ke 6 hari bulan 6 2026. Lalu ni antuk dekat di sengai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7 hingga 8 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9 hari bulan 6 2026 buat pendam Roman Katolik Lambir Miri. Ya, pesan ke diterima kami bawa FM. Jadi ke sekali tu megap pesan diterima hari didek atau ke Kancil atau ke anak munggu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia bawa Sungai Melanggan, Sri Aman, Kucing, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke pembelayan ia ke Bukai Ti Ngelala Inggih anak Berenggang. Jadi pesan tu madah ke Inggih anak Berenggang, Inggih anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntoy udah nadai pagi hari pagi 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke silik telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Indai Muntoy berlumur 011-98-39517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Inggih anak Berenggang, Inggih anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntoy udah nadai pagi 6 hari bulan 6 2026. Niang dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke silik telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 atau ke ngagai Wini berlumur 011-198-39517. Pukul 7:30 tu lagi dek kita dekat mendiang ke berita di tabur terus Ari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: diangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat NELTD mengulangkan tabung ekonomi kekasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak ke 6-7 Juntuh Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tu bagi gak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Segulai Sejalan.

Keterubah tu batang berita. Sarawak terus menegap ke pemansang benua pesisir Manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau jun tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kedat 7 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak Komited Ngelegap ke Pemansang Menua Pesisir dikenal itu ke penyulut negeri itu diasai ke secara komprehensif lebuh manggai bak tahun 2030. Premier Datuk Patih Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah batang perkara ke dikmerat ke ianya infrastruktur, ekonomi digital, kuasa gadung, pelajar, penglikun pemakai ngau modal mensia. Projek strategik bakal jalan besar pesisir utara ngau rentayan Jalan Sarawak Sabah SSLR Benung Dikmujur dikenak nyambung kandang menuh pesisir ngau palan ekonomi. Ia mansut ke jakut tu bak pengerami berjadi ke nakut babulang berserimai ngau pesta babulang ngau lumbok kerbau di Batu Danau Limbang. Teks jakut ya dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berbanggonya Raban Nembiak Bisaya dipintak nyikap diri napi ubah rampak ekonomi dengan cara guna peluang dalam pemansang teknologi engau ekonomi digital. Tu dikenal tentu kesidaknya nak tinggal ngerebut peluang ari transformation ekonomi itu. Pemansang ekonomi digital UKS minat merangsang penumbuh ekonomi menua di tu ajak. Ya kebenar, ya muka peluang gawak ngau pendatang pemisi baru kelebih lagi ngagai Raban Nembiak. Berindiak ngaunya Raban Nembiak Bisaya diperansang jadi ketuai dalam bidang profesional, teknologi, pengawak dagang bertanam cara moden ngau industri kreatif. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri Madah upis menteria Datuk Benung Nembuk ke Pansiak Mansia Mayuh di Serata Menua dikenang uliah ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban ke Bekawal. Tok Nyengkawam gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Institution Palan Pengintu Ngau Raban Orang Tuai Umur Mpu dikenak tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kok ia nerang sebarang langgur penemu dikenak ngemanah kenya agi diterima sebedau perambu ke perudi dibantai ngagai kabinet lalu dahnya ngagai parlimen. Yang maksud ke jakutnya pengudah berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Mayuah Kampung Telaga Air, Kuching. Graduate pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemaduk Mayuah peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahwi In madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Semelaju Ngau Bintulu Maritim di Miri Ngau Sibu serta megak sektor digital teknologi tinggi Ngau Aero Angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu berpengerami berjadi ke pengawak pemandang latih Ngau Kerjaya SCAT Fair 2026 di Kuching. Kuia perintah negeri dekat terus ngelegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikenal nentu ke penglandiak graduate nangkup guna market kerja. Bak pengawal ti sama Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talef Saleh madah ke program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ngagai 14 Bengkah Ndur di Serata Sarawak tahun tu. Tuk dikenak tentu ke Raban Nembiak Menua Pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar latih ngau peluang gawak. Program pengelamak sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak SCAT Fair 2026. Mbak penerang Tik Bekawul tegas dekat ngatur Borneo Markers Festival kena 1 ngau 2008 tu. Tik ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi hari YFM.

Budaya ngemeran ke integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik laban nilai ti diternak hari umur ti agimit. Jadi pelasar ti berguna dalam nempok rakyat ngga bansa ti lantang. Menteri Urai Induk nembik-bik ngga penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah penumbuh ulah ngga nilai integriti antara diri sebilik jadi tunjang pemansang raban bansa ti bertanggungjawab serta tan. Anak ke agik biak umur belajar ke nilai bakal penglurus sama rata ngau bertanggungjawab becuan ke teladan apa indai sida dalam penghidup bersari-sari. Ia madah munyinyak berpengawak ngelancar ke BUP Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership Bok Library Negeri Sarawak. Berjakut bawa pengerami ke sebakar, Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh nyematak madah ke integriti patut dikembuan dengan pengawak serta diangkat nyadi budaya dalam tiap organisasi. Ukai semutik rambai jakut tau ke retorik ajak. Integriti nyadi pun penagang keterubah dalam ngiar ke penyalah makai suap serta nyadi elemen tiap berguna dalam nyamin penglantang institution ngga pemansang raban bansa. Pengawak ngelaban penyalah makai suap berguna ke komitmen tiap seruran di berjalai ke hari semua raban nyengkawum balut ketuai, pekerja pengawak perintah, agensi peneradat ngga komuniti. Dulu agi harinya Datuk Seri Fatimah ngelatai ke pengagak Atia ngagai Sekretari Yayasan Penagang Penyalah Berat Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu diudah ngeluar ke BUP senentang pemesai guna integriti ti nyadi pelasar mangkuk pengawak jadi ketuai ngga pemansang menua. BUP tu ngemerat ke integriti jadi puguk tegap nyadi ketuai dikena nempak raban bansa ti bisi etika serta bebas dari penyalah makai suap. Berita ti keperudi. Mensia mayuh dikingat ngambil ndak teparuak nyadi mangsa pengawak ti nyalik duit dari lisit tau ke along. Berindia dari kes kena embau ke diriput bisik nyadi di Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah sepasang melaki bini ngagak 5 itik report polis pengudah seduaya dipejal serta nerima jakut umba ari sindiket penyalik duit. Kok ia penusahnya berpun ari duit jalik sepenyampau RM7,000 ke diapil anak lelaki seduanya sebedau sindiket tu minta bayar semak RM30,000. Sidak sebilik megak nyadi bansa kena emba ngga pengawak tik ngenatai ke pengrusak bak reta tengkira sidak. Berindik anggonya mensia mayuh dilalau minta bantu duit jalik dengan cara tik sah serta ia kebisik lisin. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak terus ngelegap ke pemansang menopsisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur dipelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik. Tudakah berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Syarifah.

0: 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu, Besri Maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patigi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresa baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu, Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayuh lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, bisi guluk pengerami makai lemai, begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, Lebuah Siku Engineer

0: AL Birch My Set Radio ke Melaya Mayanya. Radio Ketrubah ditabur ke Mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio Frequency FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Ketrubahaya Jaku Iban ditabur ke Bok Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban Maya Ujung Minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
0: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
0: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1.10.2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan Ketrubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Seleka jaku sarito ianya pukung. P-U-K-U-N-G pukung. Reti pukung ianya luat tau gaun suat serap-serap, tau gaun suat lutuk-lutuk, tau ke luat balat, tau ke lumur ngau aruk, tanah, sekuk, pantai ngau kebukai. Contoh ayat, mua ora bujangnya nyau celum udah dipukuang sidak kedara ngena aruk kali. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pukuang.
1: 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, sukong meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

Yang lagu ni BBC Mabujang Sarawak Ngejung ke jam dia tu 6 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi tu lagi dia kita dekat kita dekat mendiang ke program Lala Pengidup bergulai dengan Bishop Erisum Penjingan. Jadi tu hari tu kebenarnya 7 hari bulan 6 2026 pemaga hari radio Sarawak ke 72 tahun. Jadi mai kita ngenang ngelansak mimit berkawal dengan sejarah randa radio Sarawak. Nanti tadi kita bisik ni dengan ke kapsul ke di tebah kami tadi. Jadi itu ngenang sejarah radio Sarawak keterubah didengar kena 8 hari bulan 6 1954 lalu penumbuh radio Sarawak di penyadi Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954 lalu radio mayanya Aminah boleh didengar pengelama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pancar pemancar gelombang angin pandak enggau gelombang angin setengan lalu mayanya mega dia 4 bangsa jakuk dikeluarkan buat radio ianya jakuk Melayu Cina English enggau Iban. Oh, lalu director radio Sarawak keterubah ianya Mr. Peter Rachel Leaf ianya lalu temuai keterubah ke di interview buat radio Sarawak mayatnya ianya Tun juga anak bareng serta pengeluar program Iban keterubah buat kemega ketua bagi Iban keterubah ianya Mr. Gerunsing Gerunsing Lembat nya ngelansak mimit berkawal dengan sejarah radio Sarawak lalu berserima engkau hari radio Sarawak kemega ke 72 tahun untuk mega dia pergilah kita oleh medak TV 1 selamat pagi Malaysia pukul 9.30 pagi kalai bisik live hari YFM Iban berserima engkau 72 tahun radio Sarawak nya awak ke kita sama bela nemu kalai asal itu kena 7 hari bulan 6 2026 hari radio Sarawak ke 72 tahun.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dek nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Panduk Nau Meri.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datang baru setebulai bila peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlambar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedekat maco genton Injil tu. Jesus angkat arindurnya, lalu benong ia berjalai, dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew, duduk berupis ia. Ko Jesus piyaku ngaya, titiah ko aku. Matthew angkat lalu nitiah ke ia. Dudirinya Jesus makai di rumah ia, mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai, lalu duduk makai bergulai nguya serta ngosidak murid ya. Sekedar orang perisi kemedaknya lup jaku ngosidak murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus ninga sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigak reti jakut tu kena sebut dalam bub kudus, aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku tidak tahu yukai dekat ngangau kurang terlurus tang orang terberdosa. Ayat 18, lebuah Jesus nusui utainya ngagai sidak, dia siku pemesai rajudah datai ngagaya bersugang di moyo lalu berjakut. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai, ngengkah kejari nuan atas ia, lalu ia deka hidup. Jesus angkat nitiah ke ia, lalu berkenyak megak sedap murid sama ngoya. Bisik siku induk tiba getah, dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjang ia. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja, aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu kuya, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lutamak dalam rumah pemesainya tadi, lebuah yang medak balau ratib bertabuah ngau ranti mayuah begau nak nemu tungok ia lalu berjaku pansut semua kita anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur orang mayuah luk tawak ke ia serta orang mayuah udah pansut keluar. Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisik duiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kia. Lalu kedua, ayat 18 ngagai 26, pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit.